0: Di seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong.

0: kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
0: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
0: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Dan Kemas 1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di pagi hari ini dalam rangkaian Riau Pagi. Dan segera kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: Dengar untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru, ada Bella di sana yang akan melaporkan. Selamat pagi, Bella.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporannya, Bella.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru pada sore atau malam dan dini hari. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk arah angin dominan bersih dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot, pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 10 titik di wilayah Sumatera dan tidak terpantau adanya hotspot di wilayah Riau. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih pendengar masih bersama kami hari-hari Persatu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terkait dengan literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan juga menulis ya. Literasi itu adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan yang namanya kualitas hidup. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang masyarakatnya gemar membaca, terbiasa berpikir kritis, dan mampu menghasilkan karya. Nah, karena itu Hari Buku Nasional menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada budaya literasi yang kita bangun hari ini. Lalu bagaimana kondisi literasi Indonesia saat ini? Apa peran perpustakaan, bahasa, dan komunitas kepenulisan dalam menumbuhkan generasi pembaca dan juga penulis? Dan bagaimana kita menghadapi tantangan era digital? Nah, semua akan kita bahas nantinya dalam Dialog Riau Menyapa ya. Dan juga nantinya dengan topik yang akan membahas literasi Indonesia di persimpangan ini, tepatan dengan kemarin ya, di tanggal 17 Mei, itu adalah Hari Buku Nasional. Tetap bersama kami pendengar RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: selanjutnya. Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentu saja dalam program Riau, Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan ya, dengan beberapa hari yang lalu, tepat di tanggal 17 Mei 2026 itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional ya. Dan juga di studio kita sudah bersama tiga narasumber yang sangat berkompeten dan berkualitas tentunya, yang akan sharing dan berbagi informasi dan berbagi pengalaman tentunya dengan topik kita di pagi hari ini, Hari Buku Nasional 2026, Literasi Indonesia di Persimpangan Jalan, seperti judul buku ya. Kalau kita baca-baca. Yang pertama saya mau sapa dulu ada narasumber kita, ada Dr. Umi Kulsum M. Hum. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar? Sehat ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Ibu Umi ini. Saya panggilnya Ibu Umi.
2: Boleh, Pak.
1: Ibu Umi ya. Baik. Beliau ini Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau. Betul ya Bu ya. Yang kedua ada Bapak Irwan SH MSI. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bapak PLT Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan ya Pak ya.
3: Betul Pak.
1: Di Persip Provinsi Riau.
3: Iya.
1: Baik, dan yang terakhir ada, wah karena masih muda nih saya panggilnya Bang Rio Rozalmi. Selamat pagi Bang Rio.
4: Ya, selamat pagi Bang.
1: Ya, sehat ya Bang Rio.
4: Alhamdulillah.
1: Ya. Dan Bang Rio ini adalah pengurus forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Nah, kita akan berbincang banyak nantinya pendengar terkait dengan topik kita pagi hari ini. Dan juga nantinya kami mengundang Anda, memberikan ruang kepada Anda untuk berinteraksi bersama kami. Mungkin terkait dengan tema dan topik kita pagi hari ini di 0761 24595. Baik, mengawali perbincangan kita dan juga dialog ini disiarkan di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di live TikTok RRI Pekanbaru. Mungkin mengawali perbincangan kita, saya mau ke Pak Irwan dulu ya, Bapak ya. Nanti baru saya ke Ibu Umi.
2: Boleh.
1: Ya. Ke Pak Irwan, Pak, ini mengingat kita kemarin ya Pak ya, tanggal 17 itu kan diperingati sebagai Hari Buku Nasional ya. Hari Buku Nasional, betul ya Pak ya?
3: Betul Pak.
1: Bagaimana sih Pak? Untuk saat ini Bapak melihat kondisi budaya baca masyarakat khususnya di Riau untuk saat ini gitu.
3: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama Pak bahwa 17 Mei ini kan merupakan Hari Buku Nasional.
1: Hari Buku Nasional.
3: Di samping Hari Perpustakaan Nasional Pak. Tanggal 17 Mei 1980. Jadi sudah 46 tahun. Perpusnas dan dengan temanya merawat literasi mencerdaskan bangsa gitu. Dan tema ini kan selera memang sangat ini bagus Pak, karena memang literasi Indonesia lagi di persimpangan jalan, berarti seolah-olah ada ini apa, harus suatu kondisi kritis bahwa literasi Indonesia harus memilih jalan, arah jalan, karena untuk diri ini memang rendah Pak.
1: Sangat rendah ya, iya, Pak, untuk saat ini.
3: Karena indikator budaya baca itu ada dua, IPLM dan TKM. IPLM-nya sangat rendah, berapa nilai saya lupa pula itu. Dan ada TKM juga rendah. Untuk Riau, Pak, dan untuk keseluruhan Indonesia rendah, Pak. Apalagi dengan data PISA tahun 2022, Indonesia di Asia Tenggara menurut peringkat 6 dari 8 negara. Jadi sangat rendah Pak. Jadi harus ada peta jalan lah semacam itu.
1: Makanya dipilih tema di persimpangan jalan ini ya.
3: Semacam kiasan kan, kondisi kritis bahwa Indonesia harus memilih arah strategis untuk masa depannya Pak.
1: Baik.
3: Siapa?
1: Baik, untuk Ibu Umi, melihat kondisi yang seperti ini, Ibu Umi, Ibu ini selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau ya Ibu ya. Kalau tadi Pak Irwan sudah menjelaskan kondisi bahasa baca masyarakat saat ini seperti di persimpangan, ya, harus memilih kanan kiri. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, melihat kondisi memang yang seperti saat ini, apalagi sekarang berkaitan dengan digital ya Ibu ya. Bagaimana kemampuan membaca dengan kemampuan memahami isi bacaan? Apakah hanya sekedar membaca saja tapi tidak memahami gitu? Bagaimana ya, Ibu?
2: Terima kasih Bang. Izin, tadi kan sudah dijelaskan bahwa literasi kita ya, terutama yang di Provinsi Riau ini juga masih rendah. Tentu sebenarnya literasi itu sangat terkait dengan bagaimana kita selain membaca tentu harus juga memahami teks. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan apa yang kita baca untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup. Jadi literasi itu sangat luas, literasi itu sangat mendalam, karena tadi bagaimana apa yang kita baca itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemampuan memahami teks, kemampuan untuk juga membaca kritis itu merupakan bagian dari literasi. Jadi literasi bukan hanya membaca ya, tetapi juga harus memahami teks, kemudian juga berpikir kritis dan analitis, dan itu yang mungkin memang masih sangat-sangat rendah ya. Karena kalau membaca saja, siapapun yang sudah bisa membaca dan menulis itu bisa, tetapi tahapan selanjutnya yaitu memahami teks, berpikir kritis, itu yang memang harus terus ditingkatkan.
1: Baik, kalau untuk indikator nyatanya sendiri Bu, mengenai pengetahuan ini ya, pemahaman dari suatu bacaan.
2: Iya.
1: Nah, jadi bisa dinilai dari segi mananya?
2: Ya, kalau kita lihat dari tadi mungkin PISA, kemudian juga kita tahu ada asesmen nasional, kemudian ada juga yang sekarang TKA ya.
1: TKA.
2: Nah, TKA itu juga salah satu indikator bagaimana murid ya, sekarang istilahnya kembali ke murid. Murid-murid kita juga bisa memahami teks, bisa tadi berpikir kritis, karena yang disodorkan dari tes-tes tersebut, baik itu VISA, TKA maupun dari asesmen nasional, itu adalah teks-teks ya, baik itu mungkin juga teksnya yang sederhana ataupun kompleks, dan itu nanti yang harus dipahami oleh murid-murid kita, kemudian nanti dijawab. Nah, itu memang menjadi indikator. Dan sekarang asesmen TKA kita untuk bahasa Indonesia juga masih rendah, yaitu dinilai 55, sekian. Iya betul. Untuk yang matematika dan bahasa Inggris juga itu malah lebih rendah dari bahasa Indonesia. Kemudian juga untuk soal-soal tadi terkait dengan asesmen nasional juga sama ya. Ternyata satu dari dua siswa atau murid kita itu juga masih di bawah standar. Jadi itu yang menjadi indikator untuk siswa ya, untuk siswa, siswa baik ya, baik itu umpamanya untuk PISA itu untuk murid-murid yang usianya 15 tahun. Baik itu umpamanya di kelas 3 SMP maupun juga kelas 10 SMA. Tetapi untuk yang TKA kita tahu juga memang sekarang ya, walaupun masih mungkin tahun yang kedua kemarin. Nah, itu juga untuk siswa SD, SMP dan SMA atau SMK. Kemudian juga untuk asesmen nasional untuk SMA dan juga untuk SMP. Jadi itu indikator yang kita peroleh dari bagaimana murid-murid kita memahami teks ataupun juga berliterasi dengan soal-soal tersebut.
1: Jadi dari sana penilaiannya ya Bu.
2: Betul
1: ya?
2: Betul sekali Bang.
1: Baik, saya ke Bang Rio dulu melangkah. Ini kayaknya judul ini Bang Rio nih yang ini ya. Karena dia biasanya bahasa-bahasa penulis nih Bang ya, di persimpangan jalan. Kalau dari sudut pandang penulis sendiri nih Bang Rio, bagaimana caranya untuk bisa menilai nih hubungan antara minat membaca dengan produktivitas menulis saat ini Bang Rio, dari sudut pandang sebagai penulis?
4: Baik Bang, kita tadi tentang minat baca ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Umi dan Bapak juga. perlu kita samakan persepsi antara minat baca dan daya baca. Nah, mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang minat baca, itu adalah sebuah keinginan dan motivasi untuk membaca. Dan kalau kita lihat kalangan Gen Z ya, terutama itu minat bacanya sudah tumbuh. Namun permasalahan kita pada hari ini adalah daya baca. Nah, daya baca ini adalah kekuatan dan ketahanan kita untuk membaca gitu ya. Jika kita lihat lagi daya baca anak-anak kita atau masyarakat kita, ini yang perlu kita tingkatkan. Ketika kita membawa teman contohnya ke perpustakaan atau ke toko buku, ketika dia melihat judul novel seperti yang sekarang lagi Gen Z kagumi gitu ya, seporsi Mie Sebelum Mati gitu ya, itu karyanya Brian Krishna, atau Bandung Menjelang Pagi segala macamnya, itu mereka tertarik ingin baca. Cuma pertanyaannya, sebanyak apa anak-anak kita sekarang ini bisa menamatkan satu novel itu yang hanya cuma 100 halaman saja gitu ya. Nah, itulah daya baca tadi itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, bagaimana cara kita bagi penulis gitu ya? Kalau penulis kan lebih ke produktivitas karyanya. Nah, kalau kami di Forum Lingkar Pena itu banyak program ya untuk kegiatan Gen Z ini. Sekarang itu memang sasaran fokus kita itu Gen Z. Bagaimana Gen Z yang memang melek teknologi ini bisa kita berdayakan dia gitu ya, dengan program-program. Di antaranya kemarin kita juga sudah kerjasama dengan Balai Bahasa terkait residensi. Residensi kita mengundang berbagai tempat ke Pekanbaru, ke Balai Bahasa, untuk bagaimana melihat potensi dari Pekanbaru ini gitu ya. Dan Balai Bahasa cukup support dengan itu. Nah, ini salah satu terobosan kami juga, bagaimana kebiasaan Gen Z ini yang sering nongkrong di coffee shop itu juga memiliki nilai literasinya. Nah, kita kerjasama dengan balai itu namanya donasi buku ke kafe-kafe. Itu salah satu cara kita untuk menghadirkan literasi di tengah-tengah Gen Z pada hari ini.
1: Menurut Abang lebih efektif mana? Sekarang kan sudah berdampingan dengan digital, semua bisa diakses ya Bang ya. Lebih efektif membaca buku cetak atau melalui digital?
4: Tergantung sasaran kita. Kalau Gen Z itu kan memang melek teknologi, tapi dia juga ada sebagian besar yang memang butuh buku juga gitu ya. Mengapa? Ketika kita itu observasi ke kafe, misalnya di Google Play atau Google Book gitu ya, atau yang online lah gitu, seperti aplikasi apalah gitu ya, platform, mereka sering terdistraksi ya. Dengan media sosial lainnya tentunya gitu ya. Tapi ketika kita hadir di sebuah kafe di daerah Marpoyan itu dengan buku, memang kafenya itu konsepnya memang literasi, kita lihat di sekeliling itu rak-rak buku gitu ya, memang tempatnya di sana. Tapi kita punya sebuah trik lah. Ketika anak Gen Z itu kumpul, nah kita letakkan sebuah buku, kemudian satu persatu kita minta pendapat mereka gitu. Karena kalau dia sendiri saja dengan interaksi dengan handphone dan gawainya gitu ya, itu kurang. Tapi ketika kita sama-sama berbincang-bincang, itu lebih menarik bagi mereka.
1: Dan itu sudah dilakukan?
4: Sudah bersama Balai Bahasa.
1: Efektif?
4: Tentunya. Alhamdulillah efektif.
1: Efektif ya. Dan kalau misalnya berbicara tentang ini tadi Pak, menyangkut minat baca ya Pak ya. Kalau untuk kondisi di perpustakaan sendiri saat ini gimana Pak? Mungkin dari segi jumlah pengunjungnya itu gimana Pak Irwan?
3: Bentar Pak ya, terkait jumlah pengunjung Pak, Mbak masih banyak
1: mungkin
3: Pak.
1: Mungkin agak sedikit lebih dekat dari ke mikrofon.
3: Untuk buku-buku, banyak buku-buku sosial Pak, jadi pengunjung pun banyak ini sekarang Pak. Tapi masalahnya sekarang pengadaan bahan pustakanya itu sendiri yang kurang Pak.
1: Pengadaan bahan pustaka.
3: Dua tahun terakhir ini masih belum terakomodir. Karena mengingat apa sekarang masih efisiensi gitu Pak.
1: Tapi kalau untuk kunjungan dari mungkin dari sekolah-sekolah gitu gimana Pak?
3: Kunjungan dari sekolah-sekolah Pak, ada kerjasama dengan ini Pak, apalagi sekarang tiap Sabtu Minggu pun datang Pak.
1: Mm-hmm.
3: Ada kunjungan, istilahnya sekarang wisata literasi yang lebih banyak Pak.
1: Mm-hmm. Ada ini nggak Pak, apa sih namanya, seperti penarik gitu untuk mungkin kaum-kaum yang lain, muda yang lain yang mungkin minat bacanya berkurang, yang dilakukan perpustakaan untuk supaya mereka tuh gemar, yuk masuk ke perpustakaan gitu.
3: Ya, tadi sudah sampaikan tadi dengan dari TBM ada minat baca lebih baik, ada budaya baca Pak ya.
1: Budaya baca.
3: Ya. Mm. Nanti kami kan nanti ada mendongeng gitu Pak.
1: Mm.
3: Jadi menarik siswa atau pengunjung pemustaka untuk datang ke perpustakaan.
1: Mm.
3: Istilahnya literasi ini bukan program sendiri Pak, harus secara bersama-sama.
1: Secara bersama-sama.
3: Dari keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat termasuk TBM-TBM gitu Pak.
1: Mm-hmm.
3: Penggiat-penggiat literasi harus bersatu Pak untuk meningkatkan literasi itu Pak.
1: Begitu ya Pak ya. Artinya saat ini masih stabil ya pengunjung yang
3: masih,
1: sering datang ke perpustakaan.
3: Masih datang Pak.
1: Baik. Ibu Umi,
2: baik,
1: nah kita melanjutkan lagi ya Ibu ya. Kalau menurut Ibu, karena Ibu ini kan sebagai kepala balai bahasa ya Ibu,
2: baik
1: ya. Kalau melihat ke depannya, jika minat baca masyarakat atau terutama anak-anak muda saat ini tidak kita perkuat sejak sekarang, mungkin Ibu udah punya pandangan ke depannya akan seperti apa kira-kira?
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan minat baca, pasti juga akan terkait dengan buku sebagai bahan yang akan dibaca. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa literasi ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, bukan hanya perpustakaan saja. Kemudian juga yang lainnya juga saya pikir juga harus kolaborasi, karena begitu luasnya literasi, ada literasi yang ada di sekolah, literasi yang ada di masyarakat, yang tadi mungkin forum Lingkar Pena, salah satu komunitas yang memang bergerak di literasi di masyarakat. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah literasi yang ada di keluarga. Karena keluarga kita tahu sebagai madrasah yang pertama, itu juga harus bisa membudayakan ya. Kemudian juga menyediakan buku di rumah masing-masing, supaya nanti ketika masuk sekolah, ketika di lingkungan masyarakat dan sebagainya juga sudah terbiasa berliterasi. Nah, terkait dengan tiga elemen tadi, sebenarnya mungkin saya ingin sampaikan ke Pak Irwan bahwa untuk buku yang memang dibutuhkan, karena tadi kan takutnya generasi muda tidak mau membaca karena memang tidak ada buku yang menarik untuk mereka. Jadi kami Balai Bahasa, Badan Bahasa berinisiatif untuk setiap tahun itu menerbitkan buku-buku yang tadi menarik dari sisi anak-anak. Buku-buku tersebut jumlahnya cukup banyak. Kemarin itu ada tahun 2025 ada 48 judul buku. Kemudian sekarang juga ada 45 judul buku yang siap diterbitkan di tahun 2026. Dan buku itu memang sangat menarik karena apa? Karena kami seleksinya juga sangat ketat ya. Sangat ketat, di setiap daerah dikumpulkan penulis-penulis, kemudian juga berbasis kearifan lokal. Karena kita ingin bahwa cerita-cerita yang khusus yang ada di daerah, baik itu di kabupaten kota, kemudian di provinsi, di Riau ini, juga bisa terus dinikmati oleh anak-anak kita atau adik-adik kita. Kemudian dengan ilustratornya juga yang kami seleksi dan sebagainya. Dan buku itu juga berbasis STEM, sains, teknologi, matematika dan juga seni, sehingga itu sangat-sangat layak untuk dinikmati dan tadi menarik dari sisi anak-anak tersebut. Dan kami sudah membuatnya dengan kategori B, B1, B2, B3, kategori C dan kategori D. Jadi dari anak TK pun ada buku yang kami hasilkan, dan ini kami menjaring dari setiap kabupaten kota. Jadi yang untuk tahun sekarang Indragiri Hilir, kemudian juga kami ke Meranti juga dan juga ke Pelalawan. Jadi tiga yang akan kami hasilkan di tahun 2026 ini. Jadi mungkin juga harus kerjasama kami dengan perpustakaan dan kearsipan, karena kami sudah punya produknya. tetapi memang distribusinya yang masih agak kurang ya, karena juga masih banyak masyarakat kita, masih banyak sekolah yang belum tahu bahwa kita sebenarnya sudah mempunyai buku-buku yang berbasis kearifan lokal dengan basis STEM dan pasti menarik untuk anak-anak karena seleksinya yang sangat-sangat ketat.
1: Seleksi gitu. Di sini artinya kerjasama dengan para penulis
2: ya,
1: atau bagaimana?
2: Kerjasama dengan para penulis, dengan komunitas, dengan perpustakaan dan kearsipan juga karena ada binteknya juga. Ada binteknya selama 3 hari. Jadi bagaimana dari seleksi pertama kami membuat umpamanya papan cerita dari penulis tersebut. Kemudian nanti yang lolos itu kami kumpulkan dalam bintek dan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Kota. Jadi pesertanya dari seluruh kami juga cukup masif karena tadi perpanjangan tangan informasinya ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan kami berusaha penulis apapun yang ada di kabupaten tersebut, siapapun, baik itu dari komunitas, dari dinas, ataupun juga dari rumah tangga juga ada yang mewakili sebagai penulis. Gitu, jadi seleksinya di tingkat kabupaten dulu.
1: Baik, tingkat kabupaten. Kalau Bang Rio sebagai penulis nih Bang Rio, kalau untuk saat ini yang diminati anak-anak muda khususnya ya Bang ya, itu buku-buku seperti apa sih Bang? Atau mungkin judul-judulnya apakah yang membahas tentang yang Abang bilang tadi, percintaan, terus lagi yang tentang masalah kehidupan. Kan yang relate dengan kehidupan sepertinya minat-minat baca. Apakah, gimana Bang Rio?
4: Kalau kita lihat untuk Gen Z ya, pada hari ini itu mereka lebih tertarik dengan bahan bacaan yang lebih menekankan kepada mental health. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi itu novelnya Brian Krishna Seporsi Mie Sebelum Mati itu tentang seorang anak muda bagaimana menemukan jati dirinya gitu ya dengan banyaknya masalah-masalah dia. Sama juga dengan novelnya J.S. Kairan Dompet Ayah Sepatu Ibu gitu ya. Itu juga bestseller pada kalangan Gen Z. Mereka lebih tertarik kepada quote-quote yang memang relate dengan perasaan di hari ini gitu ya. Itu yang mereka sering baca kalau untuk generasi muda. Adapun yang memang kental sastranya seperti novelnya Eka Kurniawan Cantik Itu Luka atau yang cetakan Balai Pustaka yang lama gitu ya, seperti tenggelamnya kapal Panderbit gitu ya. Itu mereka kurang kesananya. Tapi penulis-penulis muda seperti Sasti Gustama dan lain-lain itu mereka sekarang itu udah novel menceritakan anak muda dengan berbagai macam problemnya, kemudian mental health-nya gitu.
1: Tapi kan banyak sekarang novel-novel itu yang dijadikan film layar lebar. Lalu nanti mereka mikir, udah saya nanti nonton filmnya aja, gak usah baca novelnya dulu gitu. Gimana tuh Bang?
4: Itu kan pilihan ya, pilihan. Tetapi kalau yang kita lihat yang seperti saya sampaikan tadi itu Seporsi Mie Sebelum Mati itu juga akan difilmkan. Karena kenapa? Kalau yang perfilman pasti kan melihat ternyata bestseller nih, berarti baru difilmkan gitu ya. Kalau nggak bestseller kan juga nggak ada pasarnya juga gitu. Jadi kalau dia mau milih nonton film itu juga bagian dari literasi juga gitu kan. Karena ya tadi itu literasi itu kan mulai dari keterampilan dia mendengarkan, berbicara, membaca, terakhir menulis.
1: Artinya sebelum dijadikan sebuah film itu semuanya ada surveinya, oh ini buku ini minatnya banyak gitu juga ya, mungkin para produser film di luar sana gitu ya Bang ya.
4: Iya benar. Jadi beberapa novel yang bestseller itu difilmkan, tapi setelah dialihwahanakan ya, kalau kita biar bacanya dialihwahanakan dari novel mungkin dialihwahanakan ke film atau ke puisi atau kemanapun, tapi sudah ada sensornya tentu ya, dan disesuaikan dengan pasarnya. Seperti yang kemarin sempat viral dan memang jadi bahan izinkan aku berdosa seperti itu ya, kemarin kan filmnya cukup fenomenal itu kan sudah disensor dari judul novelnya begini kemudian jadikan seperti ini gitu. Dan juga alurnya juga disesuaikan gitu. Gitu karena ya. Karena kan terkadang kan penulis ini ya Bu Umi sama Bapak ya, idealisnya tinggi juga kadang-kadang gitu kan ya. Ketika mau dipindah alih wahanakan ke film, tentu disesuaikan dengan kode etik film juga seperti itu.
1: Baik. Saya ke Pak Irwan lagi ya Pak ya. Melihat ke Anda keadaan perpustakaan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rio dan juga Ibu Umi terkait dengan minat buku-buku anak-anak muda sekarang. Betul. Ini yang berkaitan yang relate dengan mental health gitu ya Pak ya. Kalau untuk pengadaan yang di perpustakaan sendiri saat ini, buku-buku yang mungkin berkaitan dengan mental health, apakah sudah tersedia atau bagaimana Pak Irwan?
3: Jadi Pak, terkait pengadaan buku nih Pak, memang kami di samping pengadaan buku juga menerima buku hibah Pak. Karena buku hibah. Ada yang tadi Ibu sampaikan oleh bahasa. Jadi karena 2 tahun ini tidak ada pengadaan Pak, jadi kami menerima buku hibah salah satu tadi dari Balai Bahasa tadi. Buku-buku dari penerbit Pak. Jadi harus wajib menyerahkan buku Pak.
1: Artinya koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan sekarang kira-kira relate enggak dengan zaman sekarang?
3: Masih Pak, masih ini. Tapi enggak ada penambahan untuk berapa tahun ini Pak gitu. Masih stagnan gitu istilahnya. Tapi buku-bukunya tetap masih valid Pak. Karena kan ada kelas-kelas masing-masing ya Pak. Kelas buku yang terbanyak ini kelas buku untuk sosial yang paling banyak Pak.
1: Kalau untuk tantangan sendiri Pak, Bapak kan sebagai PLT pengelola ya Pak,

0: belajar buku itu untuk dalam rangka meningkatkan literasi di Indonesia, Pak, atau literasi nasional.
1: Gitu ya, Pak, ya.
0: Ada lomba mendongeng, lomba bertutur, itu akan ada, Pak.
1: Itu dilakukan ya, Pak, ya, diadakan.
0: Di tahun ini ada, Pak.
1: Karena Balai Bahasa sudah melakukan itu ya, Bu, ya, seperti ada seleksi duta bahasa.
2: Betul.
1: Nah, ya, itu bahasa. Memang efektif, ada ini enggak, Bu? Seperti fungsi gitu.
2: Ya, sangat.
1: Seperti kalau, apa gambaran ini?
2: Ya, kalau menurut kami karena kami juga kan di Balai Bahasa sangat terbatas ya. Kemudian juga untuk menyasar generasi muda, tentu kami harus menggunakan generasi muda juga sebagai agen-agen kami atau perpanjangan tangan kami. Jadi peran Duta Bahasa Provinsi Riau itu sangat luar biasa karena mereka yang tadi menyuarakan literasi, kemudian juga menyampaikan program-program Balai Bahasa, baik itu terkait dengan kedaulatan bahasa Indonesia, pelestarian atau revitalisasi bahasa daerah, atau internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi mereka yang menyampaikan kepada generasi muda, baik itu langsung maupun dengan media sosial mereka, karena mereka juga punya ikatannya, Ikatan Duta Bahasa Provinsi Riau. Kemudian juga ada program-program yang tadi dikhususkan untuk generasi muda yang mereka sendiri, yang kami titipkan kepada mereka, yang disebut dengan program Krida Duta Bahasa. Krida Duta Bahasa itu juga salah satu tugasnya adalah bagaimana membina teman-teman mereka, generasi muda, untuk bisa membuat esai atau tulisan. Jadi ini sedang dilaksanakan. Kemudian juga untuk generasi muda lainnya, kami bekerja sama dengan Duta Bahasa, bagaimana untuk anak SD cara mengulas buku mamanya. Kemudian untuk SMP cara membaca cepat, dan untuk SMA, SMK itu membaca kritis dan analitis. Kemudian mungkin saya boleh menambahkan tadi penjelasan dari Pak Irwan dan juga Bang Rio, bahwa betul sekali karena kami juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan Dinas Perpustakaan, baik itu lomba meresensi buku, kemudian lomba membuat konten, dan juga lomba untuk membuat esai yang terkait dengan kearifan lokal. Itu betul sekali. Yang jenjang SMA itu kan diwajibkan yang di kabupaten, boleh disebut ya, di Kampar, itu memang yang buku-bukunya adalah non-fiksi.
1: Non-fiksi.
2: Sedangkan untuk yang SMP itu buku yang diresensi adalah buku fiksi. Dan itu bukunya wajib yang ada di perpustakaan dan kearsipan gitu. Jadi bukan buku yang dari luar ya. Berarti saya pikir juga koleksi perpustakaan juga sudah bagus, karena dari yang saya lihat judul-judul yang diresensi oleh adik-adik atau anak-anak kita itu betul sekali terkait dengan kesehatan mental, terkait dengan motivasi, itu banyak yang diresensi oleh adik-adik kita. Terkait dengan bagaimana umpamanya mengatasi baper dan sebagainya. Dan itu menurut saya bagus ya, karena mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita tahu mungkin generasi Gen Z sekarang itu juga sangat rentan ya, kita menyebutnya sebagai generasi strawberry. Tapi ketika mereka bisa menemukan buku-buku tadi dan bisa umpamanya menerapkannya, bagaimana supaya tidak rendah diri dan sebagainya, insecure dan sebagainya, itu juga manfaat dari buku yang mereka baca, yang mereka resensi, dan itu juga menjadi salah satu alat publikasi bahwa perpustakaan punya koleksi yang lengkap. Dan mungkin juga masyarakat lain, kalau resensi kan semacam apa ya, istilahnya promosi buku-buku yang ada di perpustakaan, dan buku-buku yang mereka baca, yang mereka resensi tadi, sebagian besar memang buku-buku yang terkait dengan motivasi dan kesehatan mental.
1: Tapi apakah tidak masalah, Bu, ya, seperti yang dijelaskan Bang Rio juga tadi, kebanyakan yang digandrungin anak-anak muda sekarang untuk minat baca-baca buku itu adalah buku-buku dengan judul dan isi tentang mental health.
2: Iya.
1: Nah, kan artinya apapun yang tertuliskan di buku biasanya itu akan diserap oleh mereka dan akan diterapkan di hidup mereka. Apalagi ini sebagai penulis juga, Bang Rio, isi dari

0: buku yang membahas tentang mental health itu sendiri, apakah ada yang apa ya, sedikit sensitif mungkin barangkali Bang untuk anak-anak muda gitu barangkali, mungkin Bang Rio dan juga Ibu?
1: Terima kasih. Kalau yang saya lihat dari buku-buku yang diresensi tersebut, itu sebenarnya ada jalan keluarnya. Ada dari umpamanya masalah yang dekat dengan mereka, perundungan kah, umpamanya kemudian juga kondisi yang tadi tidak percaya diri dan sebagainya, tetapi juga ada solusi dari masalah-masalah tersebut. Jadi saya pikir itu malah bagus, karena masalah yang diangkat adalah masalah yang memang sangat-sangat dekat dengan kehidupan mereka, dan ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Termasuk juga ada yang buku yang berjudul dengan teknik membaca kemarin, teknik yang diresensi membaca. Ya, itu kan sangat bagus. Bagaimana umpamanya yang tadinya anak-anak itu malas membaca paragraf-paragraf yang panjang gitu, paragraf-paragraf yang waktu dan sebagainya, karena mereka mungkin lebih terbiasa membaca berita-berita yang pendek ya. Jadi ketika membaca buku yang panjang, tapi ternyata dari teknik membaca itu ada solusinya. Bagaimana kita menemukan gagasan inti atau pokok dari buku yang kita baca, baik itu paragrafnya, alineanya, bahkan mungkin cara umpamanya menandai bagian-bagian penting dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau tadi memang mengungkap masalah-masalah, selama mereka membacanya sampai selesai, itu tidak masalah, karena justru mereka akan menemukan solusi dari masalah yang mereka ada di buku tersebut, yang mungkin juga sangat terkait dengan masalah pribadi yang membacanya.
0: Baik, baik. Ini menarik sekali ya, pendengar. Banyak yang akan kita bahas lagi nantinya, tentu dengan masih dengan tema kita hari ini di persimpangan jalan. Sesaat lagi kita juga akan tanyakan kepada Bang Rio sebagai penulis dan juga di sini pengurus forum Lingkar Pena ya Bang ya. Bagaimana nantinya Bang Rio membina calon-calon penulis muda. Tetap bersama kami pendengar di Dialog Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Riau Menyapa dan masih membahas tentang literasi Indonesia di persimpangan jalan. Kita masih bersama tiga narasumber yang hebat di studio saat ini, dan juga mungkin kami mengundang untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi dan bertanya tentang tema kita di pagi hari ini. Anda bisa hubungin kami di 0761245 95, atau mungkin Anda bisa bertanya melalui komen di live TikTok RRI Pekanbaru atau di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Mungkin saya ke Bang Rio sendiri. Tapi sebelum saya tanya ke Bang Rio, kita mungkin sapa dulu yang ada di belakang ya, Bang Rio ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu dengan siapa, Ibu?
1: Sama Iza di Arengka, Bang.
0: Ibu Iza di Arengka, Mbak Iza. Iya, silakan, apa yang ingin ditanyakan ke ya, siapa?
1: Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber. Saya mau nanya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa literasi ini berhasil untuk semua usia? Terus yang kedua, tadi saya dengar ada yang namanya mental health. Kenapa sekali buat gitu, Pak? Acara di pustaka gitu membahas tentang itu gitu untuk semua usia.
0: Baik.
1: Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Iza. Ada dua pertanyaan. Sepertinya pertanyaannya ditujukan ke Bang Rio dan juga ke Pak Irwan ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu, mungkin Bang Rio atau Pak Irwan dulu.
2: Izin Pak ya.
0: Kenapa? Okay. Apakah di perpustakaan kenapa nggak tidak dibuat itu event-event seperti itu?
2: Ya Pak, terkait literasi ini kan di samping kemampuan dan pemahaman kedalaman seseorang terhadap sesuatu subjek ilmu pengetahuan. Jadi kami paling kalau ini untuk literasi itu tergantung ini Pak, subjeknya Pak, dan tergantung pengunjung atau pemustakanya. Pengunjung yang pustaka SD ya paling lumah bercerita. Kalau mental health untuk segala usia tadi Pak.
0: Mental health segala usia.
2: Itu pernah ada lu ada Pak?
0: Ada ya.
2: Mental health terasa belum ini Pak.
0: Belum pernah
2: paling
0: di.
2: Paling hanya untuk ini kecantikan saya lihat kemarin dulu Pak.
0: Oh, kecantikan sudah ya, pernah.
2: Sudah pernah.
0: Mungkin Mbak Iza tadi memberikan ini ya Pak ya, masukan barangkali nanti ya, kedepannya boleh, akan dibuat
2: catatan kami terima ini Pak, mental health tadi Pak.
0: Iya. Siap, baik. Pak. Ya. Baik, Bang Rio silakan ditanggapi pertanyaan Mbak Iza tadi.
3: Iya, kalau kita mau melihat literasi berhasil atau tidaknya kan seperti itu ya, dari semua usia tadi Bu Umi sama Bapak Irwan sudah sampaikan. Secara data kan kita bisa melihat dari BPS yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu kita tadi itu, dengan indikator tadi IPLM tadi ya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Nah, Riau itu masih di angka 69,24 poin. Jika kita bandingkan dengan provinsi tetangga kita, dengan Sumatera Barat itu kita masih di bawahnya. Sumatera Barat itu sudah 82,47. Kemudian kita juga bisa melihat tadi yang disampaikan oleh Bu Umi, anak-anak kita kalau dulu namanya ANBK ya Bu ya, Asesmen Nasional, sekarang namanya TKA, itu juga sudah dijelaskan. Tapi saya mau menyampaikan seperti ini, bahwa literasi itu bagi kita itu ada tiga tahap atau tiga tingkatan ya. Kira-kira kita, diri kita atau teman kita atau keluarga kita itu ada di tahap mana? Yang pertama, literasi itu ada di tahap enlightenment, artinya itu mencerahkan. Itu titik fokusnya ada pada bisa atau tidaknya seseorang itu membaca. Nah, kalau kita lihat di tahap ini Indonesia sudah bagus sekali karena data buta hurufnya itu hanya tinggal di bawah 1% lagi. Artinya orang Indonesia itu untuk membaca sudah bisa gitu. Nah, tahap kedua itu ada namanya enrichment, memperkaya wawasan. Apakah bahan bacaan itu sudah memperkaya wawasan kita atau belum gitu ya. Dan yang terakhirnya yang perlu adalah empowerment. Apakah literasi itu sudah menjadi daya bagi kita gitu. Apakah literasi sudah mengubah cara kita berpikir, sudah merubah pola hidup kita gitu ya. Itu literasi yang paling dirasakan oleh kita. Saya kasih contoh sederhana. Kita pergi ke taman kota misalnya gitu ya. Di sana ada sebuah informasi, jangan injak rumput ini gitu. Saya yakin semua ya pengunjung di sana sudah tahu dan pandai membaca itu gitu ya. Itu tahapnya enlightenment, sudah tahu. Tapi apakah literasi dia itu membaca itu dia tahu sudah dia terapkan pada diri dia gitu ya. Ada mungkin dari sebagian kita yang memang kita tahu dan itu adalah larangan dan kita tindakan kita tidak menginjak itu gitu. Tapi kan tidak sedikit juga yang mungkin dengan alasan berbagai alasan lah gitu ya. Itu
0: salah yang satu. Larangan adalah perintah gitu ya.
3: Iya, nah itu kan literasi sederhana. Di situ kita bisa melihat indikatornya.
0: Gitu ya, Bang, ya. Baik, dan di sini apa kan sebagai apa ya, sebagai pengurus forum lingkaran juga. Nah, apakah kan banyak hal-hal yang mungkin Abang lakukan untuk menarik kaum muda untuk yuk kita menulis, yuk menulis itu menyenangkan loh, gitu ya. Ini sejauh ini Bang sudah apa-apa saja yang mungkin Abang lakukan dan mungkin untuk saat ini seberapa banyak sih anggota yang ada di forum komunitas ini sendiri gitu dong.
3: Forum Lingkar Pena ini adalah forum komunitas internasional karena kita ada di beberapa negara ya. Di Indonesia kita sudah lebih dari 34 provinsi. Itu namanya kita sebut dengan Forum Lingkar Pena Wilayah seperti di Riau, Sumatera Barat dan lain-lainnya. Di Riau sendiri itu ada 5 kabupaten kota. Kita punya cabang sana, Kampar, segala macam lah gitu ya. Nah, masing-masing wilayah dan masing-masing cabang di kota atau kabupaten tuh dia itu memiliki program masing-masing. Seperti di wilayah Riau ada 3 program utama kita bagaimana untuk literasi dan menulis ini. Yang pertama itu ada namanya Duta Cerpen. Nah, karena memang Gen Z itu dengan duta-duta itu dia sedikit ini ya Bu Umi ya, sedikit tertarik dia gitu ya. Duta nih apalagi udah dikasih selempang gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah dengan Duta Cerpen kita gitu ya. Ada program Duta Cerpen. Kemudian yang sedang berjalan dan namanya Liksitera, Bilik Puisi Seantero Nusantara. Yang ketiga itu ada namanya Bilik Cernak, karena memang cernak ya Bu Umi, cerita anak gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di program itu? Yang pertama adalah kita pembinaan dulu. Kita berikan semua materi-materi tentang kepenulisan, bagaimana menulis yang baik dengan kode etiknya, kemudian tema-tema lokalitas apa yang mau kita angkat gitu ya. Setelah itu baru kita minta mereka deadline-nya berapa nih, seminggu atau 2 minggu menulis dulu, mulai dari ide, kemudian sinopsis sampai selesai. Setelah selesai baru kita apresiasi karyanya, kita bedah bersama-sama di mana ini kelebihannya, apa yang harus kita perbaiki. Nah, seperti itu yang kita lakukan.
0: Baik. Dan di sini tentu saja Abang tidak sendiri ya, bekerja di bawah naungan pemerintah?
3: Tidak.
0: Artinya independen. Gitu ya.
3: Benar.
0: Nah, dari Balai Bahasa sendiri Bu Umi gimana? Kan sekarang itu banyak bahasa-bahasa asing ya yang menjadi
4: bahasa Jaksel ya.
0: Bahasa-bahasa asing. Itu apakah menurut Ibu saat ini menjadi permasalahan besar Bu sebagai kaum milenial atau mungkin masyarakat di luaran sana untuk berbahasa Indonesia yang baik atau berbahasa yang baik?
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita tahu bahwa bahasa itu banyak sekali ya, ragamnya, banyak sekali jenisnya, ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan juga ada bahasa asing. Dan slogan yang selama ini kita gaungkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ini sama sangat-sangat terkait dengan tadi kenyataan kalau kita baik itu berarti memang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, dan benar itu sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, yang baik itu ya tadi karena kita itu tidak mungkin 24 jam ya berbicara dengan bahasa, dengan formal semua. Ada situasi-situasi tertentu yang kita umpamanya tidak formal, kemudian mengakrabkan dan sebagainya, itu boleh kita menggunakan tadi bahasa mungkin yang campur gitu, bahasa bahkan mungkin campurnya bukan hanya dengan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lain, tetapi juga dengan bahasa daerah. Kita tahu di daerah-daerah tertentu ya, umpamanya dialek Kampar, dialek Indragiri dan sebagainya, itu silakan saja ketika memang kita tidak mengharuskan bahasa yang sifatnya formal. Iya. Jadi generasi muda yang mengakrabkan dengan teman-temannya di kafe umpamanya, ketika situasinya sangat akrab, itu silakan saja menggunakan bahasa yang tadi yang campur. Tetapi ketika dalam situasi yang formal, situasi yang memang mengharuskan kita menggunakan sebuah bahasa yang resmi, contoh di skripsi ya, tidak mungkin rasanya kita masuk bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa kekinian, umpamanya mager dan sebagainya. Nah itu, jadi diharapkan generasi muda terutama bisa memilah dan memilih kapan menggunakan bahasa yang baik dan benar tadi, apakah situasinya formal atau situasinya tidak formal. Jadi silakan berkembang, karena juga ini menjadi kekayaan juga ya, dengan hadirnya kosakata yang sekarang itu banyak sekali. Mungkin kalau dibuat kamusnya ada ya, ada dulu juga pernah ada Debbie Sehartian juga membuat kamus bahasa-bahasa prokem dan sebagainya. Nah ini juga menjadi kekayaan bahwa generasi muda juga kreatif dalam berbahasa. Tetapi tadi kembali harus sesuai dengan kondisi atau situasi yang mengharuskan.
0: Disesuaikan ya.
4: Betul, jangan sampai umpamanya tadi campur aduk seperti bahasa Jaksel itu ketika pembelajaran masuk. Karena tentu kita sudah punya kaidahnya bahasa Indonesia harus seperti apa, bahasa Inggris harus seperti apa. Dan tentu dalam kesempatan ini kami juga mengimbau supaya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia juga perlu ditingkatkan.
0: Iya, apalagi ini kan di negara tetangga ini menjadi persoalan yang sangat besar.
4: Betul
0: ya, banyak
4: sekali.
0: Permasalahan besar nih, mereka bahkan melupakan bahasa ibu mereka gitu loh.
4: Dengan beralih ke bahasa Indonesia.
0: Iya, nah ini kan jadi masalah besar. Jadi untuk hal ini mungkin tidak ada, belum ada kekhawatiran ya, masih melihat dari kondisi anak-anak muda saat ini yang terutama di Riau ini masih stabil berarti untuk mereka penggunaan bahasa Indonesia di mana.
4: Betul. Gitu ya, Bu ya. Nanti peran guru umpamanya, peran guru juga sangat penting ya di situ, menanamkan tadi kecintaan kepada bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dan yang dengan baik dan benar. Kemudian di kampus juga sama, di universitas saya pikir juga masih ada mata kuliah umum bahasa Indonesia, dan itu juga menjadi istilahnya kewajiban para dosen juga menyampaikan kepada mahasiswa untuk berbahasa Indonesia dan baik, dengan baik dan baik, benar. Karena memang sekarang bahasa Indonesia sangat diminati ya, setidaknya ada 58 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia, Bang. Termasuk juga di Harvard University sudah dibuka jurusan bahasa Indonesia.
0: Iya. Tapi di Bang Rio, di pandangan Bang Rio nih sebagai penulis, kan banyak di cerpen-cerpen itu bahasanya yang gaul-gaul juga dilampirkan di situ. Gimana tuh Bang Rio?
3: Itu tadi dia, kita mau menyasar usia berapa gitu ya. Kalau memang kita menyasarnya orang yang memang sudah pengen sastranya, itu dengan bahasa-bahasa sastra gitu, bahasa ya sastra. Tapi kalau anak-anak Gen Z memang dia seperti kata Bumi tadi itu yang istilah-istilah kita sehari-hari gitu kan ya, seperti mungkin YTTA gitu ya. Tapi ketika kita buat cerpen Bang, ada sebuah bahasa yang bukan bahasa Indonesia yang baku gitu ya, itu kita kan kita miringkan kan, kita miringkan dan di bawah itu kita buat catatannya, ini artinya ini gitu ya. Karena memang seperti dengan slogan Badan Bahasa ya Bu Umi ya, utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
0: Gitu ya. Baik.
4: Boleh saya nambah?
0: Boleh, silakan Ibu.
4: Iya. Jadi memang dalam sastra ada istilah lisensia poetica. Lisensia poetica itu adalah kebebasan, mungkin dalam tanda kutip, untuk melanggar bahasa ya tadi, terutama dalam yang sifatnya dialog. Dialog itu kan harus natural, harus alami,
0: harus
4: gitu.
0: Alami ya.
4: Kalau terlalu baku juga rasanya akan menjadi aneh gitu. Umpamanya saya ke pasar, apakah saya boleh membeli seikat kangkung? Rasanya juga
0: garing sekali ya.
4: Garing sekali dan akan ditertawakan karena itu bukan bahasa Indonesia yang baik. Karena pasar tentu tidak mengharuskan kita berbahasa Indonesia yang baku. Jadi saya mendukung tadi Bang Rio bahwa mungkin ketika masih bahasa asing, entah itu dari bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa daerah, karena kita anggap itu bukan bahasa Indonesia, boleh dimiringkan dan diberi catatan ya, supaya terutama kita tahu apa artinya dari makna atau kata-kata dari yang kita cantumkan di karya sastra tersebut. Dan ini juga kami mendorong bagaimana untuk melestarikan bahasa daerah tadi, silakan kosakata yang ada di bahasa umpamanya dialek Meranti, kemudian juga dialek Bengkalis masuk ke dalam novel-novel ataupun kepada cerpen tersebut, kepada puisi. Yang penting tadi ada maknanya sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di luar dari komunitas yang berbahasa tersebut.
0: Baik. Baik, banyak sebenarnya yang ingin kita tanyakan ya, tapi mengingat waktunya yang sangat singkat sekali ya. Mungkin saya tanya untuk ke tiga-tiganya nih, ke Ibu Umi, ke Pak Irwan, dan juga Bang Rio. Mungkin harapan untuk kedepannya nih terkait dengan literasi membaca di Riau ini sendiri. Seperti apa harapan dari Bapak Ibu? Mungkin Ibu Umi dulu.
4: Baik, harapannya tentu sebagai negara yang besar ya, kita juga harus tadi meningkatkan literasi kita. Karena percuma alam kita yang kaya, indah, kalau memang masyarakatnya kurang berliterasi.
0: Ya, baik. Pak Irwan, silakan Pak.
2: Kalau menurut saya Pak, literasi merupakan program bersama dan harus dikerjakan secara bersama-sama. Demikian Pak.
0: Begitu. Bang Rio, silakan. Ya. Bang Rio agak panjang. Ya, ya.
3: Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi, Balai, kemudian kepada Pak Irwan juga, Dinas Perpustakaan, karena beliau-beliau ini adalah mitra kami tentu ya. Karena kalau tanpa beliau kami juga tidak luas akan untuk ya, untuk bergerak gitu kan ya.
0: Tidak akan dipublis ya.
3: Benar, apalagi kami sering memakai fasilitasnya Balai dan juga pustaka untuk kegiatan-kegiatan gitu. Ya, harapan kita tentunya sama-sama kita tadi dengan tiga elemen tadi ya, masyarakat, kemudian sekolah, dan juga lingkungan, tentunya bagaimana sama-sama kita untuk meningkatkan literasi. Dan salah satu cara kita adalah dengan bersama-sama tentunya, bagaimana saling kita itu berkumpul-kumpul, apakah itu dengan komunitas atau dengan forum untuk sama-sama membahas literasi kita ini tentunya. Kemudian sebetulnya untuk Pekanbaru sudah banyak sekali komunitas yang dengan macam-macam ragamnya untuk meningkatkan literasi kita ini, dan selalu didukung oleh Balai dan Perpustakaan tentunya. Yang perlu saya ingatkan dan perlu saya kasih motivasi lah kepada pendengar kita pada hari ini, jangan cari waktu luang untuk membaca. Tapi luangkanlah waktumu untuk membaca. Dan jika kamu ingin ingin hidup 1000 tahun, maka membacalah. Dan membacalah agar kamu mengenal dunia, dan menulislah agar kamu dikenal oleh dunia. Seperti itu. Selamat Hari Buku Nasional, Literasi Berdaya bersama Forum Lingkar Pena, Berbakti, Berkarya, Berarti. Salam literasi.
0: Salam literasi. Nah, betul kan yang saya bilang, kalau dari sisi penulis ini biasanya agak sedikit panjang ya pendengarnya. Perbincangan yang sangat luar biasa sekali ya mendengar ya, dan banyak sisi positif yang bisa kita ambil, bahwasannya membaca itu sangat penting ya. Di sini semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menyadarkan masyarakat bahwasannya membaca itu adalah awal perubahan, menulis itu adalah cara kita untuk meninggalkan jejak kebaikan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada narasumber Ibu Umi, Pak Irwan, dan juga Bang Rio. Ya. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu ya. Amin. Baik, pendengar, demikian Dialog Riau Menyapa hari ini. Sampai bertemu dalam Dialog Riau Menyapa selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Baik pendengar, Anda sedang mengikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang memuat narasi mengklaim bahwasannya mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan informasi yang didapat, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Dan informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi hoax dan telah beredar sejak 2022. Dan diketahui bahwa video Yakut tersebut terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas sebesar 99,2%. Untuk itu, informasi mengenai Yakut informasikan adanya bantuan dana hibah Al-Baiti adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda sedang mengikuti program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda melalui program ini, setiap informasi yang Anda sampaikan itu dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan solusi. Namun tentu saja informasi-informasi yang kita bagikan dan juga kita informasikan itu harus berdasarkan fakta, data, dan juga kejadian yang benar-benar terjadi, ya. Karena apa, di era digital saat ini informasi itu bisa menyebar secara cepat dan juga dalam hitungan detik, bahkan sebuah kabar itu bisa diterima ribuan bahkan jutaan orang. Nah, untuk itu kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah benar, kemudian informasi yang kita sampaikan itu akurat dan tidak menyesatkan. Di 0761245 95 Anda bisa berinteraksi bersama kami dan menginformasikan hal-hal yang mungkin ada di sekitar Anda, mungkin terkait dengan pemerintahan atau mungkin terkait dengan kondisi cuaca, kondisi lalu lintas, dan apapun itu yang kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Di Halo RRI 24595. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Dengan Joy ini di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan 13 Kota Kampar nih. Ini dengan siapa nih?
0: Saya dengan Pranoto, Pak Joy ini.
1: Pranoto ya.
0: Iya.
1: Pak Joy. Ini terkait dengan harga apa lagi ini, Mas Pranoto, karet?
0: Harga karet?
1: Karet di Kelurahan Batu Bersurat 16.000. Kalau di desa lain sampai 21.000, 20.000 kan. Nah, ini bagaimana ini kayak gini kan? Jadi harga kayak gini bentuknya meresahkan masyarakat kan. Karena terjadinya cemburu sosial gitu kan.
0: Yep.
1: Untuk para toke atau untuk para pedagang karet atau yang berbicara masalah karet tuh kan. Masalah perkebunan gitu kan. Tung, harga ini diapakan, disamakan kan? Kalau 20 satu desa ya 20 semuanya kan.
0: Baik.
1: Tapi kita kan masih satu provinsi kan. Batu Bersurat, Kecamatan 13 Kota Kampar, Kelurahan Batu Bersurat ini provinsinya Riau kan. Kecuali kita di Sumatera Barat sana. Nah, itu tolong didengar untuk para toke atau yang pembeli karet yang masuk ke 13 Kota Kampar ini. Yang lebih heran lagi ini, Mas Pranoto, kalau masuk toke lain nggak boleh beli di apa nih kan, di Kelurahan Batu Bersurat. Dia seenaknya dia kan. Jadi bentuk-bentuknya ada sifat zalim terhadap apa nih kan, terhadap masyarakat itu kan.
0: Baik, Pak Joy.
1: Ya, toke-toke kayak gini kan.
0: Baik.
1: Kalau nggak bisa beli karet kayak gitu kan, sama dengan orang lain kan berhenti dari si toke kan. Gitu.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih untuk RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juaini, informasi yang disampaikan kepada kami. Semoga ini didengarkan oleh toke-toke karet di luaran sana ya. Dan pendengar, informasi yang benar akan membantu pemerintah atau mungkin instansi terkait dan juga masyarakat dalam mengambil langkah yang tepat ya, seperti yang pendengar kita sampaikan barusan. Dan sebaliknya, informasi yang tidak jelas sumbernya itu bisa menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan yang namanya perpecahan. Nah, jadi melalui program Halo RRI hari ini, kami mengajak Anda semua untuk menjadi masyarakat yang bijak dalam berbagi informasi ya. Laporkan berdasarkan fakta, sampaikan data, dan hindari menyebarkan yang namanya kabar yang belum tentu kebenaran. Nah, Anda tentu saja kami masih menunggu partisipasi dari Anda, baik melalui telepon 0761245 95 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767391.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
5: Halo RRI.
6: Halo.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dan Anda masih mengikuti program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan silakan kami masih mengundang Anda untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda dan pastikan sebelum menyampaikan informasi terutama bagi Anda yang menginformasikan melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991 untuk melampirkan nama dan alamat lengkap Anda ya, agar nantinya apa yang Anda sampaikan bisa kita teruskan ke stakeholder yang berkompeten pastinya dalam informasi yang Anda sampaikan. Di 24595. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa, Bapak?
1: Dengan Andra Yedi.
0: Dengan Pak siapa, Pak?
1: Andra Yedi.
0: Pak Andra Yedi.
1: Iya.
0: Andra Yedi, Pak Andra Yedi di mana, Pak Andra?
1: Di Jalan Nangka, Pak.
0: Jalan Nangka. Ha-ha. Baik, apa informasi yang ingin disampaikan, Pak?
1: Saya kan sih masukkan aja sama RRI. Kira-kira gini, kita kan 12 kabupaten kan, nah, jadi kalau bisa tiap hari berita 12 kabupaten itu giat-giat masyarakat itu ada gitu. Nah, jadi kayak di mana ada reporternya setiap kabupaten bagi RRI, jadi tahu kita di seluruh masyarakat Riau apakah memunculkan kebudayaan atau giat-giat masyarakat, masalah ekonomi atau masalah yang tertimpa musibah atau gimana. Itu yang kurang kayaknya RRI.
0: Baik.
1: Tidak ada dalam satu hari itu atau dalam satu bulan lah diberitakan per kabupaten itu, tak ada.
0: Baik.
1: Jadi masukan bagi RRI, tolong dibentuk reporternya setiap kabupaten. Yang kedua, tolong siarannya setiap kabupaten ada. Nah, ini enggak menyangkau ke daerah lain malahan. Itu aja masukan bagi RRI, tolong kami Provinsi Riau, kami ingin maju juga. Tolong kami, budaya kami dimapakan di RRI. Nah, itu aja.
0: Baik, terima kasih.
1: Kabupaten, ya, bukan kota Pekanbaru aja.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada Pak Andra Yedi ya. Terima kasih untuk masukannya dan kita catat terlebih dulu ya. Kita rangkum dan nantinya akan kita tindak lanjutin.

0: Baik, masih di 24595 mendengar. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa?
1: Sama Iza di Arengka, Bang.
0: Mbak Iza di Arengka. Mbak Iza, silakan, apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, ini Bang Fan, sebelumnya saya sudah pernah juga menyampaikan ini lampu-lampu jalan yang di arah pasar pagi Arengka ke arah jalan Teropong, apa, ke Eco Green arah El Hanut Batai Ciwi. Itu lampu minim penerangan, Bang Fran.
0: Di pasar pagi Arengka sampai
1: di
0: ke...
1: Di atasnya, belok kiri. Kalau dari sini setelah pasar pagi Arengka.
0: Setelah pasar pagi, ya. Pokoknya menuju Eco Green, ya?
1: Ya. Mm-hmm. Itu lampunya penerangan jalan sangat minim. Kan di sana kemarin ada kejadian begal tuh, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di sana memang lampu penerangan tuh memang kurang gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus kalau udah malam lewat jam 8 itu memang agak sepi.
0: Baik.
1: Ya, sama siapa nih ya, Minas PU kali ya, atau siapa penerangan jalan ini? Tolong dong Pak, lampunya ditambah atau mungkin yang mati diganti gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu aja Bang Fran.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih ada Mbak Iza di Arengka ya. Kami tampung dulu informasinya dan nanti akan kita teruskan ke stakeholder yang berkompeten pastinya.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami dan masih Anda ikuti program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Pastikan Anda melampirkan atau menginformasikan nama lengkap serta alamat Anda ya, agar nantinya informasi yang Anda sampaikan dan perlu penanganan

atau mungkin hal besarnya seperti pelayanan publik atau mungkin kondisi cuaca seperti banjir, sampah atau persoalan-persoalan sosial lainnya, keakuratan informasi itu sangat diperlukan ya, agar pihak-pihak terkait itu dapat bertindak dengan tepat. Dan pastikan Anda menyebutkan lokasi kejadian secara jelas, kemudian waktu kejadiannya kapan, kemudian kronologi singkat mungkin dengan informasi yang Anda sampaikan, kemudian dampak yang dirasakan, dan juga harapan atau mungkin solusi yang diinginkan seperti apa. Dengan informasi yang lengkap seperti ini, laporan Anda itu akan lebih mudah ditindaklanjuti ya. Dan silakan untuk Anda yang kembali ingin menyampaikan informasi-informasi di 0761245 95, dan juga bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811767391.

0: Dan pendengar, sebelum menyebarkan informasi, kami ingatkan juga, mari kita membiasakan tiga langkah sederhana ya. Seperti periksa sumbernya, pastikan faktanya, dan pikirkan dampaknya. Nah, jika informasi yang belum jelas, jangan buru-buru untuk menyebarkan, dan lebih baik menahan diri daripada turut menyebarkan kabar yang tidak benar atau hoax. Dan menjadi masyarakat yang kritis dan juga bijak itu merupakan salah satu bentuk kontribusi kita dalam menjaga persatuan dan juga ketenangan bersama. Dan juga suara Anda sangat berarti, jadi laporan Anda yang Anda sampaikan itu dapat membantu memperbaiki pelayanan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan juga mendorong perubahan yang lebih baik. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Dengan siapa, Bapak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Dengan Ocu Andra.
0: Ocu Andra?
1: Iya.
0: Ocu Andra di?
1: Ya, Mantagi.
0: Di Kampar?
1: Bukan, di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru, Pekanbaru. Ya, ya. Apa yang ingin diinformasikan, Ocu Andra?
1: Jadi begini, saya dengar tadi dari nama Andra Yedi, bagus juga idenya tuh. Satu untuk memajukan daerah kan masing-masing. Yang saya apa ini masalah yang saya soroti itu masalah Pak Oga di median-median jalan itu, di persimpangan, di persimpangan jalan, di median gitu ya. Mungkin di sisi lain mereka untuk cari finansial lah kan. Tapi di sisi lain kadang kita jadi kesal juga gitu. Karena kadang macet gara-gara mereka kan. Jadi ini ada kebijakan lah. Kalau memang dilegalkan, legalkan secara baik gitu ya.
0: Ini di jalan mana Pak Ocu Andra?
1: Di Jalan Arengka, di Jalan Sudirman, Garuda Sakti, itu kan banyak itu. Di Simpang Naga Sakti itu, banyak itu yang ngatur-ngatur di persimpangan itu. Kalau memang dilegalkan, legalkan gitu. Kalau memang tidak, memang bukan tugas dia. Kalau bisa, diperhatikan lah gitu ya. Bagi instansi-instansi yang terkait lah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ocu Andra, nanti informasinya akan kita keep dulu ya, akan kita catat, dan nantinya kita akan teruskan ke stakeholder yang memang berkompeten di dalam hal ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

99,1 RRI Prosat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami dan Anda masih mengikuti program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, suara Anda sangat berarti. Sekali lagi ya, laporan yang Anda sampaikan itu dapat membantu memperbaiki mungkin seperti pelayanan, kemudian meningkatkan yang namanya kualitas lingkungan, dan juga mendorong perubahan yang lebih baik. Namun perlu diingat kembali pendengar bahwasanya informasi yang baik itu adalah informasi yang berdasarkan fakta, kemudian disampaikan dengan santun, bertujuan untuk perbaikan dan tidak mengandung fitnah serta tidak merugikan pihak lain. Nah, jadi di program Halo RR ini jadikan sebagai ruang yang sehat, kemudian ruang yang edukatif dan juga konstruktif pastinya, karena ketika masyarakat menyampaikan informasi yang benar dan juga pihak-pihak terkait yang merespon dengan baik, maka solusi bersama bukan hanya harapan tetapi ada kenyataan di sana.

Dan di 24595 pendengar, kami masih menunggu interaksi dari Anda dan juga informasi yang benar itu merupakan pondasi bagi masyarakat yang sehat ya dan juga harmonis. Sekali lagi, saat kita menyampaikan laporan-laporan terkait dengan jalan rusak, pelayanan publik, atau mungkin keadaan cuaca, banjir, sampah, atau mungkin persoalan sosial lainnya, keakuratan informasi itu sangat diperlukan agar pihak-pihak terkait itu dapat bertindak dengan tepat. Dan juga bagi Anda yang ingin menyampaikan, pastikan sampaikan kejadian secara jelas, lokasi kejadiannya, kemudian waktu kejadiannya kapan, atau mungkin bisa Anda juga informasikan kronologi singkat dari kejadian tersebut dan juga dampak yang dirasakan seperti apa, atau mungkin harapan atau solusi yang diinginkan ke depannya akan seperti apa. Nah, dengan informasi-informasi yang lengkap, pelaporan itu akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti ke depannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Pada ngerasa nggak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI telah sampai di penghujung acara, dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi menyampaikan laporan dan berbagi informasi yang akurat serta bermanfaat tentunya. Teruslah menjadi warga yang peduli, kritis, dan juga bertanggung jawab. Ingat, informasi yang benar itu akan membawa perubahan yang lebih baik bagi kita semuanya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, karena ragam program informasi dan musik masih akan menemani Anda menjelang siang hari nanti dan juga hingga malam hari nanti. Sampai bertemu di program Halo RRI selanjutnya.
1: Halo RRI. Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami dan Anda sedang mengikuti program Dialog Riau Sehat ya. Dialog Sehat, Dialog Kesehatan, di mana kita akan membahas topik dengan topik yang sangat relevan dan sepertinya ini perlu untuk kita bahas, yaitu maraknya infeksi menular seksual di kalangan masyarakat ya. Dan juga masih bersama saya Pranoto tentunya, topik kali ini di mana merupakan kelompok atau IMS, kelompok penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, oral, atau mungkin melalui anal. Dan ini nanti akan kita bahas, dan telah hadir bersama kita narasumber saat ini ada Dr. Dwi Nanda Almira Rizkiani, M.Med, SC, SP di DVE ya. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang.
0: Iya, sehat apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Siap untuk berbagi informasi ya, dokter ya.
1: Siap.
0: Masya Allah. Baik, dan juga pendengar, nantinya kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita ya, tentang kesehatan, Anda bisa langsung telepon nantinya di 0761-24595 atau melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, kita mulai perbincangan kita siang hari ini ya, tentu saja dengan dokter. Saya panggilnya apa nih, Dokter Dwi atau
1: Nanda aja.
0: Dwi, Dokter Nanda ya, baik, sama Dokter Nanda ya. Nah, ini kita kan topiknya tentang kesehatan infeksi menular seksual atau IMS. Ya. Nah, ini maksudnya gimana nih, Dokter?
1: Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya terkait definisinya apa sih sebenarnya IMS ini. Jadi IMS atau infeksi menular seksual itu adalah suatu infeksi seperti infeksi-infeksi lainnya, namun dia penularannya terutama dari hubungan seksual. Makanya disebut dengan infeksi menular seksual. Mungkin dia ini disebabkannya ada banyak macam, bisa karena bakteri, virus, maupun parasit. Nah, sebenarnya kita sudah sering mendengar istilah-istilahnya di masyarakat, namun mungkin bahasanya agak beda ya. Kayak misalnya seperti kencing nanah, itu kan nama medisnya seperti gonore. Lalu juga seperti kutil kelamin, lalu raja singa atau sifilis. Itu HIV pun termasuk ke IMS. Jadi sebenarnya sudah banyak penyakit-penyakit yang sering kita dengar di masyarakat, namun mungkin belum terlalu populer ya, karena masih kadang dianggap tabu untuk membahasnya seperti itu.
0: Tapi sifilis itu bukannya sama dengan kencing nanah itu ya, dokter?
1: Beda.
0: Beda.
1: Sifilis itu raja singa, jadi bentuk penyakitnya pun berbeda. Kalau kencing nanah, jadi memang dia gejalanya nanti ada keluar seperti cairan atau nanah dari alat kelamin. Itu namanya gonore. Itu penyebabnya bisa karena bakteri. Sedangkan kalau untuk sifilis itu biasanya bentuknya bisa berupa luka, bahkan jika dia sudah tahap lanjutan itu bisa mengenai kulit bagian lain. Jadi kadang kita nemunya itu di telapak tangan, telapak kaki merah-merah, hanya merah-merah, tidak ada luka di kelamin. Itu juga termasuk sifilis, tapi memang stage-nya berbeda, karena dia ada yang sifilis primer, masih awal, itu bentuknya kadang cuma luka aja di kelamin. Sedangkan jika sudah stage selanjutnya lagi, dibiarkan tidak diobati, jadi sifilis sekunder namanya. Itu bisa bentuknya kena ke kulit, jadi bisa di lidah, bisa di telapak-telapak tangan, bisa ke rambut, bisa ke botakan. Dan juga yang terakhir sifilis tersier, nanti lebih parah lagi, dia bisa ke organ-organ vital, sampai ke otak ataupun ke saraf itu juga bisa terganggu.
0: Tapi kalau yang sudah terkena sifilis, sifilis sama HIV gimana?
1: Berbeda.
0: Beda.
1: Jadi HIV itu kan karena penyebabnya pun berbeda sebenarnya. Jadi kalau si sifilis ini karena suatu parasit namanya Treponema pallidum. Itu penyebabnya pun berbeda. Sedangkan HIV itu karena virus imunodefisiensi HIV. Jadi virus imunodefisiensi yang menyebabkan penurunan imun. Jadi dia lebih sistemik lagi, lebih semua badan itu kena. Sistem badannya kena semua, jadi imunnya turun, lebih gampang sakit. Nah, kalau sudah kena HIV, dia lebih kena macam-macam lagi. Tapi bisa terjadi bersamaan. Jadi koinsidensi antara HIV dan juga sifilis. Seperti itu. Jadi kadang istilahnya masih bingung yang mana nih, tapi memang berbeda-beda sebenarnya penyebabnya. Ada banyak sekali jenis IMS.
0: Berarti kalau apa sipilis tadi ini masih masih belum tergolong bahaya seperti HIV gitu.
1: Sebenarnya kalau untuk tingkat kebahayaannya tetap HIV paling bahaya ya, paling bisa mengenai seluruh organ. Tapi sifilis jika didiamkan itu juga bisa nanti stage-nya semakin tinggi itu juga bisa mengenai sampai ke saraf. Jadi sebenarnya semua IMS ini jika didiamkan, tidak diobati secara cepat, itu akan berbahaya juga, sama saja sebenarnya.
0: Atau awal-awal sifilis ini awal sebelum HIV atau
1: berbeda hal, ya, satu hal yang berbeda karena penyebabnya pun berbeda.
0: Berbedanya gimana itu, dokter?
1: Jadi penularannya berbeda, penyebabnya pun berbeda. Jadi bentuk gejalanya pun berbeda-beda.
0: Artinya bukan dari seksual
1: sama-sama juga? Dari seksual, satunya karena parasit, satunya karena virus. Jadi memang sudah berbeda dari dasarnya seperti itu.
0: Jadi, tapi penyebabnya tetap kan, maksudnya
1: hubungan seksual.
0: Iya, ya, hubungan betul. Seksual, maksudnya orang yang terjangkit ya. Itu bisa menularkan.
1: Menularkan, iya, semua IMS menularkan, dapat menularkan ke sesama yang berhubungan seksual dengannya. Seperti itu.
0: Gitu. Tapi kasus IMS yang saat ini terjadi, kenapa bisa dibilang semakin marak ini, dokter?
1: Oke, mungkin karena terkait tren sekarang ya, mungkin kan karena media sosial lebih gampang dijangkau, mungkin kan dengan pergaulan zaman sekarang juga kadang kan kontrolnya lebih susah gitu ya, kadang kan. Jadi sebenarnya lebih dasarnya adalah lebih terkait edukasi seksual. Kadang kan tadi itu kembali lagi karena masalah IMS ini masih tabu di masyarakat. Kadang kita mau orang tua mau kasih tahu anaknya lebih nggak enak gitu, lebih takut salah membahasakannya, sehingga anak-anak pun jadi cari tahu sendiri. Itu pun kadang lewat media sosial ataupun lewat hal-hal lain yang kita nggak tahu dari mana dan belum terjamin kebenarannya. Nah itu lebih, jadi sehingga, dan yang paling dasar adalah IMS ini kadang tidak bergejala awalnya.
0: Tidak bergejala?
1: Iya, makanya kenapa seperti gunung es, jadi kadang gak terdeteksi. Jadi misalnya nih ada orang menderita IMS, masih gejala awal sekali, baru kayak tertular kemarin gitu misalkan. Nah itu kadang tidak muncul langsung gejalanya.
0: Itu berapa lama jaraknya?
1: Beda-beda, dokter? Jadi ada beberapa penyakit tuh perlu masa inkubasi. Ada yang sampai 2 minggu, ada yang seminggu, jadi berbeda-beda. Makanya kalau baru kontak kemarin misalkan, itu kan belum tentu langsung muncul gejalanya. Nah kadang orang tidak, enggak kok saya enggak kenapa-napa, saya enggak sakit, enggak usah lah periksa. Nah itulah yang membuat deteksinya jadi kurang kadang. Jadi
0: tapi
1: sehingga,
0: saya potong ya. Saya potong dokter, kalau kan tidak terdeteksi artinya kan baru, mungkin mereka baru-baru menjalankan itu proses itu, dan itu tidak langsung terdeteksi, artinya sebelum itu terdeteksi apakah ada hal-hal yang bisa dicegah mungkin supaya itu tidak terjadi gitu?
1: Betul, sebenarnya kalau pencegahan IMS sendiri tuh ada bahasa gampangnya. Itu ABCDE kalau kita hafalinnya. Jadi
0: itu?
1: A itu abstinence. Jadi hindarilah hubungan seksual yang beresiko. Apa sih hubungan seksual yang beresiko itu? Jadi pertama tidak berganti-ganti pasangan. Yang kedua menggunakan pengaman atau kondom. Itu. Lalu tidak pasti pasangannya itu sehat, tampak sehat, itu tidak mesti tidak punya IMS. Jadi memang jika dia merasa melakukan hubungan seksual yang beresiko, bisa langsung periksa seperti itu. Lalu yang B itu be faithful. Tadi kembali lagi, tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko, yang salah satunya adalah ganti-ganti pasangan. Jadi setia terhadap satu pasangan. Yang C adalah kondom, penggunaan kondom. Yang D adalah tidak mengobati sendiri, don't self-medicate. Jadi misalkan kadang ada yang beberapa, oh saya kayaknya kena IMS nih, udah mendiagnosis sendiri tanpa periksa, lalu beli obat sendiri. Nah kadang kita kayak gak tahu nih sakit IMS-nya apakah sama, apakah benar itu, karena tidak diperiksa sama sekali. Nah itu dapat menyebabkan antibiotik resistance, nanti jadinya malah gak mempan diminumin obat. Lalu yang terakhir ABCDE, E adalah early detection. Nah itu penting, jadi jika sudah merasa melakukan hubungan seksual yang beresiko, tidak usah malu, tidak usah merasa aib atau bagaimana, langsunglah periksa untuk screening. Karena kita gak ada yang tahu ya, maksudnya misalkan rasanya oh pasangannya sehat kok gitu, tapi siapa tahu dia masih menyimpan gejala awal. Jadi walaupun dia tidak bergejala di awal itu, dia masih sudah bisa menularkan masalahnya. Seperti itu.
0: Tapi sejauh ini dokter kan tadi bermacam jenis IMS ya, bermacam. Yang sejauh ini yang sering di dokter temui gitu.
1: Semuanya sering.
0: Yeah. Yang paling sering angkanya selain HIV ya, kalau HIV mungkin di beberapa wilayah.
1: Karena dia butuh inkubasi juga ya.
0: Nah ini. Selain dari HIV.
1: Dari antara itu paling sering saya ketemunya yang kutil kelamin malahan.
0: Kutil kelamin.
1: Jadi kan orang kadang cuma ini apa sih ada benjolan seperti kutil di kelamin, ah nggak apa-apa gitu kan.
0: Itu ya untuk pria atau?
1: Dua-duanya bisa.
0: Yeah.
1: Jadi penularannya pun dengan hubungan seksual. Jadi kadang laki-lakinya, kadang perempuannya. Jadi bisa dua-duanya.
0: Saya pernah baca-baca juga tentang informasi-informasi ini, Dok. Artinya itu kan tentang hubungan ini ya, pokoknya hubungan seksual ya. Artinya kalau udah gesekan sama tergesekan-gesekan terus menyebabkan luka dan itu bisa menyebabkan ya, ini yang HIV penularan. Apakah seperti itu juga penularannya?
1: Sebenarnya semua IMS itu karena kenapa kok kita definisinya adalah karena penularannya melalui hubungan seksual. Karena tadi itu hubungan seksual kan dia ada suatu menyebabkan suatu gesekan yang nanti bisa menjadi pintu masuk.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang menyebabkan penularan. Jadi apapun IMS-nya bisa masuk. Kayak semacam kita kalau misalnya bukan IMS nih, penyakit kulit aja, kalau misalnya kita luka, nah itu kan bisa bakteri, virus, parasit segala bisa masuk. Sebenarnya konsepnya sama, cuman dia lebih lokasinya di area genital atau di kelamin, seperti itu.
0: Baik, ini terkait masalah itu juga nih, Dokter. Mungkin lebih dalam lagi ya. Kalau misalnya kan ada yang bilang tidak hanya dari seksual, bisa dari jarum suntik atau mungkin dari darah, itu gimana penjelasannya, Dok?
1: Sebenarnya prinsipnya sama, hubungan seksual ataupun dari jarum suntik sama-sama dia melukai. Jadi ada pintu masuk dulu sebenarnya. Mau dia bentuknya hubungan seksual ataupun jarum suntik kan sama-sama melukai yang membuat kulit ini tidak intak lagi lah, tidak utuh. Nah, itu yang bisa membuat pintu masuk. Sebenarnya itu sih intinya. Jadi jarum suntik pun bisa menularkan. Jadi makanya kenapa definisinya kan yang terutama ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi ada yang tidak terutama nih, misalkan kayak ganti-ganti jarum suntik, seperti kayak misalkan, makanya kalau misalnya kita di rumah sakit atau di faskes kan harus steril nih jarum suntiknya, nggak boleh dipakai berulang dengan orang yang berbeda, karena risiko tadi itu kita nggak tahu status apakah orang sebelumnya ini punya penyakit sesuatu atau tidak yang bisa menularkan melalui luka tadi itu, seperti itu.
0: Tapi itu bakterinya sendiri itu terdapat di darah atau di mohon maaf kalau di pria spermanya atau di mananya, Dokter?
1: Biasanya nanti dia bakterinya kan menginfeksi. Contohnya salah satu aja saya ambil contoh misalkan yang kutil kelamin gitu ya. Nah, kutil kelamin ini virusnya dia berdiam di area kutilnya itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel si kutilnya ini, lalu kita lihat di mikroskop, ketemulah itu si bakterinya, di virusnya.
0: Kalau kutilnya itu dioperasi, bisa?
1: Iya, bisa. Jadi memang untuk menghilangkannya kan ada banyak nih terapinya. Bisa kita menggunakan cairan kimia untuk meluruhkannya, atau bisa di seperti di bedah listrik, seperti itu. Jadi memang harus dihilangkan, seperti itu. Dan selama pengobatan, biasanya pada IMS, semua IMS, selama pengobatan ini kita tidak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi takutnya nanti dia menular lagi, karena misalkan dia diobati pasangannya, sedangkan pasangan satunya tidak diobati, percuma, nanti tetap akan kayak tular-tularan aja gitu.
0: Oh gitu. Jadi yang satu sudah sembuh, yang satu tidak diobati, itu akan tertular lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bisa.
0: Tapi kalau untuk penanganannya sendiri, Dokter, atau mungkin gejalanya beda gender, beda ini enggak kira-kira?
1: Agak beda sedikit. Jadi kalau pada laki-laki, pada pria itu biasanya tadi itu bisa muncul keluar cairan seperti nanah atau putih gitu. Sebenarnya enggak mesti putih. Jadi dia kadang nyeri buang air kecil aja. Itu sudah bisa ada suatu muncul gejala IMS. Lalu juga kalau kutil kelamin pasti dia ada kutilnya. Jadi kelihatan ada memang muncul seperti benjolan kecil kayak kutil lah. Jadi kayak gerinjel-gerinjel gitu.
0: Jadi itu di bagian
1: kelaminnya.
0: Nah, ya.
1: Jadi pas bagian kontaknya biasanya yang kena traumanya seperti itu. Lalu kalau misalkan tadi kalau sifilis kan memang agak susah ya, karena dia beda stage, beda gejala. Kalau yang masih primer, masih awal tadi muncul luka. Jadi kayak luka koreng. Jadi kayak luka apa ya? Kayak tidak rata lah kulitnya. Jadi kayak ada luka gitu. kok perih? Tiba-tiba ada luka. Iya, perih. Oh, ada gitu. Yang ada yang penyakit IMS ada yang merasa perih, ada yang enggak. Jadi nanti beda lagi. Kalau misalnya tidak perih, ada penyakit yang lain lagi. Kalau dia perih apa lagi gitu. Jadi memang pokoknya kalau kita ada misalkan ada masyarakat yang merasa kok saya ada luka tiba-tiba gitu, enggak ngapa-ngapain gitu. Kok ya udah periksa aja mendingan. Karena kita harus butuh ambil sampelnya untuk tahu penyebab pastinya. Karena bisa masih bisa banyak cabang lagi. Seperti itu. Jadi kalau udah misalkan ada kok ada keluar cairan seperti nanah atau ada luka atau ada kutil atau misalkan ada nyeri saat buang air kecil, itu langsung periksa aja mendingan kalau laki-laki. Kalau pada wanita itu dia biasanya juga kalau kutil seperti itu muncul juga kutil di bagian kelaminnya. Lalu juga keputihan.
0: Nah, keputihan itu gimana? Masuk IMS juga?
1: Nah, itu belum tentu. Jadi keputihan ini ada yang secara namanya normal atau fisiologis, ada yang dia karena IMS. Kita kembali lagi ke riwayat pasiennya, apakah dia punya riwayat berhubungan seksual tadi itu dengan berbagai resikonya, dengan ganti-ganti pasangan kah, ataukah dia ada riwayat yang lain. Jadi kita tetap harus menggali. Jadi tidak hanya satu kali datang pasien keputihan pasti IMS, enggak, kita enggak boleh ngejudge gitu. Jadi kita harus tanya dulu pelan-pelan pasiennya ada riwayat apa sebelumnya, seperti itu. Makanya keputihan pun kita kadang cek, harus cek sampel juga untuk tahu apakah dia masuk penyakit IMS atau hanya fisiologis biasa, seperti itu.
0: Tapi sebenarnya IMS ini HIV itu termasuk dalam IMS atau beda nih IMS sama HIV AIDS itu?
1: Masuk juga, masuk. Jadi dia tetap masuk ke IMS.
0: Tetap masuk ke IMS.
1: Karena kan dia penularannya juga melalui hubungan seksual juga. Ya.
0: Terus gini dokter, kalau misalnya IMS ini sendiri, terutama sekarang kan banyak yang LGBT, ya banyak kasus-kasus LGBT, dan di mana salah satu contoh itu kan yang LGBT itu melalui anus.
1: Betul.
0: Nah, apakah bisa menyerang anus juga?
1: Tentu bisa. Karena sama-sama dia bisa terjadi adanya gesekan tadi menjadi suatu luka, bisa juga masuk lewat situ. Banyak kok ditemukan kasus-kasus misalnya kutil itu tidak hanya di kelamin, di anus pun bisa ada kutil. Lalu seperti cairan seperti nanah tidak mesti dari kelamin, dari anus pun bisa. Makanya kita pentingnya kita menggali informasi benar-benar dari dasar pasien ini riwayatnya seperti apa. Apakah dia pernah berhubungan misalkan dari mulut pun sariawan itu juga kita. Jadi kayak bahasanya kalau di kelamin jadi luka, kalau di mulut jadi sariawan. Nah, makanya kita pentingnya untuk menggali informasi dasar pasien ini. Jadi dia sudah pernah melakukan hubungan seksual berisiko atau belum, lalu melalui apa saja biasanya.
0: Tapi sariawannya beda dengan sariawan yang biasanya atau?
1: Kadang mirip. Jadi kita mirip. Kadang takutnya kan ngejudge gitu ya. Jadi kita harus ambil sampel juga kadang.
0: Atau kadang, wah ini sering sariawan nih, langsung kita ngejudge-nya. Mungkin
1: makanya kita harus gali tadi pelan-pelan. Kadang kan tadi kembali ke tabu tadi, kadang pasien tuh malu atau nggak mau jujur gitu kan. Tapi memang kita harus jujur aja kalau misalnya periksa memang ada rasa kok saya melakukan hubungan seksual beresiko, mending periksa dan jujur ke dokternya. Karena kalau misalkan tadi tuh semakin lama ditunda-tunda atau ngobatin sendiri, takutnya ke stage selanjutnya yang bisa komplikasi kemana-mana gitu.
0: Gitu. Tapi dokter, ini kan kalau misalnya yang HIV AIDS mungkin itu bisa menurun ya. Kalau saya nggak salah bisa menurun ke keturunannya ya.
1: Itu lebih ke kayak ibu hamil ke anak yang dikandung. Jadi kalau misalkan penularan secara orang ke orang itu tergantung dia ada kegiatan apa. Kalau cuman kadang-kadang kita kan mikirnya oh nanti kalau gantian sendok bisa ketularan. Kalau ini enggak, dia harus sesuatu kontak yang memang melukai.
0: Artinya dari liur tidak ya?
1: Liur masih enggak terlalu, bukan yang utama gitu maksudnya.
0: Terkadang kan ini bisa jadi edukasi juga buat para orang tua yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi tersebut ya dokter,
1: positif
0: ya
1: gitu,
0: positif dan udahlah gitu, dari air liur nggak apa-apa, itu kan harus ada antara darah dengan darah atau tadi yang luka gitu tadi. Nah itu gimana tuh dokter?
1: Jadi sebenarnya dia tetap tadi konsepnya harus ada suatu luka. Kita nggak tahu kadang misalkan anaknya lagi ada luka di dalam mulut atau apa guys, kita nggak ada yang tahu. Jadi memang paling baik memang menghindari kontak yang terlalu erat. Jadi kontak yang benar-benar gantian sendok apa sebenarnya, tapi bukan hal yang memang oh pasti ketularan gitu, enggak. Jadi memang yang lebih resiko ketularan adalah seperti kayak ibu hamil ke yang sedang anak dikandungnya. Atau yang ibu menyusui. Jadi memang yang kontak langsung.
0: Kalau misalnya pasangannya yang terjangkit, mm-mm, gimana?
1: Periksa. Jadi misalnya suaminya yang positif, mm-mm, ibunya, istrinya belum tahu gitu.
0: Negatif,
1: kan?
0: Negatif, terus hamil. Mm-mm. Nah itu yang gimana?
1: Nanti tetap harus ada cek rutin. Jadi kadang kan tadi tuh siapa tahu dia masih gejala awal nih, belum muncul positif. Kadang juga kita cek HIV, kadang hasilnya masih negatif pas awal-awal.
0: Yang dokter bilang tadi tidak kita, langsung terdeteksi
1: Butuh masa inkubasi tadi. Sehingga butuh nanti ibu hamil tuh biasanya kan kalau mau lahiran dicek lagi, nanti kalau misalnya dia beberapa bulan dicek lagi seperti itu. Jadi memang harus butuh pemantauan ketat karena sudah tahu ada resiko dia suaminya positif misalnya seperti itu.
0: Ada kasus enggak dokter yang mana orang tuanya salah satunya mengidap itu dan menurun ke anaknya, itu seperti apa?
1: Ada pernah ketemu sih dulu waktu zaman pendidikan juga pernah kan. Jadi ada juga yang memang karena tidak terpantau. Jadi ibunya ini kayak kadang tuh kalau di terutama lebih ke yang pelosok ya. Jadi dia lebih ke menolak atau denial gitu. Jadi kayak oh ya udah suami saya positif, saya nggak usah periksa lah. Nah itu jadi kita tidak terpantau. Sedangkan bisa dicegah lah, bahasanya bisa dicegah kalaupun dia sudah memang kondisi hamil supaya tidak turun ke anaknya kan dengan cara misalnya melahirkannya tidak boleh normal gitu. Takutnya kan kontak langsung gitu seperti itu.
0: Baik. Artinya ada ini nggak dokter, ciri-ciri yang bisa kita lihat secara langsung gitu bahwasanya seperti yang ibu hamil tadi yang mungkin edukasinya kurang tentang tentang hal ini gitu. Jadi lantas mungkin ada secara fisik yang kita lihat untuk mungkin perkembangan anaknya atau yang lain sebagainya gitu. Kira-kira ada yang bisa menjadi tanda-tanda ini enggak awal gitu.
1: Kalau mungkin anaknya terinfeksi juga gitu ya. Pasti dia tuh awal-awalnya mudah sakit dengan segala keluhan yang ada. Karena kan imunnya turun otomatis dia lebih gampang kena sakit apa-apa. Tapi tadi itu kembali di awal-awal tidak spesifik gejalanya. Tergantung dengan stadium atau stage-nya dia. Jadi mungkin awal-awal cuman kok sakit apa enggak sembuh-sembuh atau mungkin dia kurus banget, lebih kurus banget gitu. Atau jadi memang tandanya tidak spesifik. Jadi kalau memang sudah ada resiko sebaiknya langsung aja dicek. Jadi bisa diceknya harus karena buktinya harus lewat cek darah. Mau positif atau enggak negatifnya ada di darah. Karena cuma dari fisik aja kadang kita belum tentu dia siapa tahu cuma infeksi biasa, belum tentu dia positif gitu. Jadi memang kita tidak bisa menjudge. Susahnya IMS adalah dia kayak tadi punya banyak bentuk gitu. Jadi kita gak bisa langsung oh orang ini sakit sariawan pasti dia kena sifilis misalnya gitu. Gak bisa. Jadi memang harus kita cek dengan banyak beberapa tesnya gitu. Jadi yang harus memastikan bahwa dia benar-benar positif gitu.
0: Tapi kan banyak hal di sini ya dokter ya, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya untuk penyebar penularannya itu ada luka ya, ada kotak luka gitu. Kalau misalnya gini dokter, ini mungkin yang ditakutkan oleh masyarakat pada umumnya ya. Apakah seandainya ada mungkin di luaran sana yang memang positif mengidap itu semuanya, dan terutama di hotel-hotel. Nah kan handuknya bergonta-ganti ini ya dokter ya. Apakah bisa menularkan kita menggunakan handuk yang mana orang tersebut positif. Nah, apakah itu bisa menularkan juga?
1: Sebenarnya kalau handuk enggak juga sih. Jadi tadi itu seperti ganti sendok aja kan enggak menularkan sebenarnya.
0: Iya, barangkali pakai handuk ada mungkin ada lukanya gitu ya. Ada luka. Dan yang positif itu mungkin mengelap darahnya atau apanya.
1: Nah, kalau ada riwayat ngelap darahnya itu karena dia harus kontak cairan tubuhnya. Jadi antara liurnya atau darahnya atau cairan tubuh yang lain. Jadi kalau keringat atau itu kan belum tentu bisa lewat gitu kan, bisa menularkan. Jadi memang ya pasti ada resiko-resiko itu. Jadi memang kita kadang keepnya harus jaga diri sendiri juga kan kadang. Iya betul. Kadang kan kita nggak ada yang tahu kondisinya gimana.
0: Terkadang kan ada yang tukar pakaian.

0: darah ya. Mm-mm. Nah, seseorang itu bisa tertular. Ya tertular melalui darah gitu. Padahal tidak ada ada kasus nggak? Apakah itu kan saat luka, kemudian kita niatnya ingin membantu, tapi kita tidak tahu bahwasannya orang yang kita bantu itu positif. Nah, kita tidak sadar juga bahwasannya kita ada luka. Apakah itu terkadang di kuku kita yang terbuka, ya kulitnya. Itu gimana itu dokter?
1: Makanya kalau di, sebenarnya kalau di rumah sakit atau di klinik itu kan kita tetap harus pakai APD atau APD, alat perlindungan diri. Seperti sarung tangan lah minimal. Jadi kalau kita kontak dengan jarum suntik yang pasti ada resiko untuk mengeluarkan darahnya pasien gitu, tetap kita harus pakai APD gitu. Jadi bukan kontak langsung. Jadi memang itu sudah kayak SOP lah. Jadi harus, jadi kan kalau orang awam kan jarang nih megang jarum suntik gitu sebenarnya. Kecuali disalahgunakan, ya kan. Tapi kalau memang kalau untuk nakes sendiri sebenarnya sudah ada SOP. Makanya misalkan nih gak sengaja saat kita kerja kita kena jarum suntik, pasien yang entah statusnya apa, itu sudah ada SOP-nya untuk kita langsung dicek semuanya. Apakah ada penyakit apa yang positif gitu. Jadi memang itu sudah SOP. Jadi memang kita tidak boleh juga sebagai nakes bekerja pun juga harus memperhatikan diri sendiri nih. Aman dulu nih kitanya, baru kita menangani pasien gitu. Jadi gak sembarangan langsung, ayo deh suntik, gak ada ini kok, gak ada resiko, langsung aja suntik kan apa-apa. Nah itu gak boleh. Jadi memang sudah memang ada aturannya. Jadi harusnya sih dengan hal itu bisa meminimalisir adanya suatu penularan seperti itu.
0: Baik, ini menarik sekali ya. Nanti kita akan bahas lagi ya dokter ya. Dan pendengar, kami mengundang Anda kembali untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Ini topik yang sangat mengedukasi sekali ya. Di mana mungkin di sekitar kita atau mungkin fenomenanya saat ini tuh banyak sekali informasi-informasi tentang hubungan apa ya, seksual yang bebas, kemudian LGBT. Dan ini mungkin ada sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan. Kami mengundang Anda nanti di segmen selanjutnya, pendengar, di 0761245595 atau melalui WhatsApp kami di 0811767399. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi di dialog kesehatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa.

dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog kesehatan mengenai tema kita maraknya infeksi menular seksual di kalangan masyarakat, dan kita masih bersama narasumber kita ada Dr. Dwi Nanda Albira Rizkiani ya. Dan silakan untuk Anda yang mungkin barangkali ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan tema kita di siang hari ini tentang IMS ya. Baik, kita kembali ke dokter terlebih dulu sembari menunggu pendengar yang ingin bertanya ya. Baik dokter, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan kasus IMS. Nah, bagaimana kalau misalnya gini dokter, ada seseorang yang sebelumnya memang bersih dan dia baru pertama kali memang terjangkit IMS. Nah, sudah diatasi dan dia memang tidak ada berhubungan lagi atau melakukan hubungan bebas lagi. Nah, apakah itu ada ada kira-kira bisa kambuh dengan sendirinya lagi nggak, dokter? Tanpa ada hubungan seksual lagi?
1: Sebenarnya tergantung IMS-nya apa dulu tadi. Kembali lagi kan, misalkan dia IMS-nya contohnya seperti yang gonore. Gonore itu kan memang dia harus ada kontak dulu baru dia muncul gejala. Misalkan sudah ada gejala, dia diobati, sudah sembuh, tidak berhubungan lagi ya, karena tidak ada resikonya, tidak ada, tidak akan muncul lagi harusnya, tidak kumat lagi, kecuali dia nanti berbuat lagi, nanti baru bisa terjangkit lagi seperti itu. Kalau misalkan yang kutil kelamin juga sama, kalau dia tidak ada resiko dia kontak lagi dengan supaya ada virusnya masuk lagi ya, tidak akan terkena lagi. Yang paling bahasanya tidak bisa sembuh lah, itu adalah HIV. Jadi HIV ini sekali dia sudah terkena, dia harus pengobatan seumur hidup. Karena tidak bisa dikatakan sembuh. Jadi bisa dikontrol. Karena kita ada namanya cek itu, cek apa namanya ya, kadar imunnya pasien itu dengan CD4. Makanya kalau untuk pasien HIV kan dia harus ambil obat nih, habis setiap bulan ambil obat, harus terus-terusan seumur hidupnya. Tapi kita cek juga CD4-nya. Semakin dia rendah berarti kan semakin imunnya nih turun banget nih.
0: Turun.
1: Berarti kan dia takutnya semakin ke stage selanjutnya lebih lemah lah bahasanya. Tapi kalau misalkan dia CD4-nya bagus dengan rutin minum obat, sebenarnya kualitas hidupnya semakin meningkat juga, walaupun memang tidak bisa dikatakan dia negatif HIV, itu tidak akan mungkin bisa.
0: Jadi tidak sekali akan mungkin.
1: Sekali dia kena pasti dia akan seumur hidup.
0: Seumur hidup bakalan dipegang ya.
1: Di antara IMS itu yang hanya HIV yang tidak bisa sembuh lah bahasanya.
0: Artinya obat setiap saat, iya, setiap bulan.
1: Rutin, harus rutin obat, betul.
0: Rutinnya setiap?
1: Setiap bulan, jadi kan ya ambil setiap hari bahkan.
0: Minumnya setiap hari,
1: tapi ambil obatnya biasanya setiap bulan. Seperti itu, jadi gak boleh skip. Jadi memang kalau untuk yang penyakit lain sebenarnya dia hanya sekali kena, bakteri atau virusnya atau parasitnya kita sembuhkan, kita obati, harusnya dia kalau tidak ada resiko lagi dia harusnya aman.
0: Ya,
1: seperti itu. Jadi sembuh lah bahasanya.
0: Jadi kalau HIV/AIDS itu harus setiap hari.
1: Betul.
0: Kalau tidak minum
1: nanti tadi turun lagi imunnya. Jadi ini sebenarnya kita membantu obatnya itu, dia tidak ada obat yang menghilangkan sama sekali, itu
0: tidak ada.
1: Jadi dia mengontrol supaya imunnya ini tetap hampir setara dengan orang-orang yang tidak HIV lah. Jadi tetap dia kuat untuk melawan bakteri virus dari luar seperti itu. Kalau tidak minum obat otomatis dia akan lemah, bisa sampai
0: itu langsung.
1: Apanya?
0: Maksudnya gejalanya itu langsung. Misalnya ini kan dokter sampaikan tadi dia harus minum obat setiap hari.
1: Betul.
0: Setiap hari. Nah, misalnya 2 hari dia tidak minum obat, apakah di hari ketiganya dia minum obat lagi? Nah, itu gimana? Apakah itu juga berpengaruh?
1: Sebenarnya tidak langsung,
0: tidak
1: ada butuh proses kan, karena kan namanya tubuh kan untuk membuat sel-sel imun kan ada prosesnya juga. Tapi pasti akan mempengaruhi tadi itu, kadar CD4-nya bisa naik turun itu tadi. Jadi gitu. Dia bisa tiba-tiba demam, bisa tiba-tiba kok ada keluhan macam-macam lah, infeksi yang lain seperti itu.
0: Artinya gampang sekali sakit ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena imunnya berbeda dengan, karena dia nyerangnya ke imunnya diserang terus.
0: Beda sama jenis IMS yang lainnya gitu ya. Dan dokter, menurut dokter ini kan tadi kalau di mungkin dari petugas kesehatan ini sudah harus melakukan SOP sebelum menangani pasien, ya, yang mungkin melengkapi APD seperti itu, ya. Nah, mungkin di luaran sana gini, dokter, seperti yang saya ingin tanyakan tadi belum selesai, ya. Ada yang kecelakaan di luaran sana dan kita ingin membantu, kita tidak tahu riwayatnya orang yang si korban ini sendiri. Nah, kita juga tidak sadar bahwasannya ada luka kecil mungkin di kuku atau mungkin di samping-samping kuku yang kayak misalnya apa sih bahasanya, centengan atau apa gitu, dokter. Apakah itu bisa menularkan juga dari terkena darah si korban yang positif itu tadi?
1: Sebenarnya kalau resiko pasti ada, tapi mungkin kecil sekali, ya. Karena kan bukan suatu luka yang memang kontaknya langsung erat gitu. Seperti itu.
0: Tapi jadi, kan dari darah, dokter.
1: Iya, tapi kalau ditanya apakah ada resiko, pasti ada, tapi kecil sekali dibandingkan dengan orang yang misalnya berhubungan seksual langsung, atau misalkan tadi ibu hamil dengan janinnya, kan langsung tuh kontaknya langsung gitu, seperti itu. Atau jarum suntik yang bergantian kan memang memang sengaja melukai. Tapi kalau misalnya kita menolong lalu juga kita gak sadar ada luka sedikit, kecil, tapi resiko pasti masih ada, tapi kecil sekali dibandingkan dengan yang memang, karena virusnya ini tidak dengan mudah sebenarnya. Dia tidak semudah kayak dia loncat pindah gitu, sebenarnya gak semudah itu. Jadi dia butuh ada waktu bertahan hidup. Jadi kalau di luar gitu, misalkan kayak tadi air liur ataupun misalkan keringat gitu kan, dia tidak bertahan lama lah di luar. Dia bisa mati. Jadi mungkin ada virusnya tapi sudah tidak yang aktif gitu. Jadi untuk penularannya pun tidak setinggi kalau memang tadi itu langsung kontak erat. Seperti itu.
0: Dan gini, dokter, dokter sampaikan ini tadi kan karena hubungan seksual ya secara langsung, dan juga untuk gejalanya pun tidak langsung terdeteksi. Nah, misalnya gini, dokter, apakah bisa nih saat seseorang melakukan hubungan seksual, nah lantas dia tidak dalam jangka waktu 1 tahun mungkin tidak ada terjadi apa-apa. Atau mungkin apa-apa gitu, apakah ada apa ya kedepannya itu, apakah ada gambaran bakalan terjadi?
1: Sebenarnya
0: positif atau bagaimana?
1: Untuk prediksi gitu,
0: prediksi ya, prediksi
1: sebenarnya itu ya tidak bisa kita menerawang jauh, itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau mau preventif, lebih ke pencegahan itu, misalkan karena tadi itu tergantung hubungan seksualnya ini, apakah pasangannya ini juga sama-sama cuma satu, ataukah jangan-jangan pasangannya ini juga ganti-ganti. Nah, misalkan kita sudah tahu nih kita melakukan hubungan seksual yang beresiko, misalkan kok nggak tenang ya setahun ke depan, kenapa-napa nggak nih gitu kan. Nah, bisa kita sebenarnya screening, cek darah. Jadi cek darah untuk apakah ada HIV, sifilis, lewat cek darah aja. Jadi cuma cek aja sebenarnya, kayak screening, oh aman 6 bulan gitu, cek oh aman, nanti 6 bulan lagi cek lagi sampai setahun. Kalau misalnya udah negatif ya udah nggak apa-apa, asalkan tidak melakukan resiko lagi.
0: Artinya setelah di ini ya, kita harus melihat ke belakangnya dulu, apakah kita gonta-ganti. Walaupun saat ini mungkin kita baik-baik aja, fine-fine Betul. Aja. Berarti kita harus melakukan pencegahan awal dengan cara pemeriksaan itu tadi.
1: Lebih kesadar apakah saya melakukan suatu hal yang beresiko atau tidak gitu.
0: Gitu. Terkadang kan di luar sana masyarakat mungkin aku walaupun suka jajan, tapi sampai saat ini
1: aman,
0: saya aman-aman aja gitu loh, ya kan, dokter? Padahal dia udah bergonta-ganti nih, walaupun belum dapat mungkin
1: belum dapat rezeki.
0: Itu dia kan, makanya. Dok, kalau misalnya gini nih, ada mungkin beberapa pasien di luaran sana itu sangat enggan sekali untuk apa ya, untuk jujur, terutama mungkin bagi pasangan-pasangan ya, mohon maaf, agak menyimpang. Nah gitu, mungkin bagi dokter, kenapa sih mereka agak sulit untuk jujur gitu?
1: Karena mungkin stigma di masyarakat sekarang masih tadi menjudge, atau itu adalah suatu aib gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dengan nakes itu sekarang lebih ke banyak sudah mulai jujur, mulai malah dia cerita gitu kan. Saya ini dok dengan laki-laki, sesama laki-laki, tapi dia lebih jujur, itu lebih enak sebenarnya. Jadi dia lebih aman, lebih bukan lebih aman ya sih, lebih apa, terpantau oleh kita. Tapi kadang kita sampai dulu tuh, dari dulu sampai sekarang tuh emang agak beda. Kadang kita harus turun langsung ke daerah-daerah yang memang beresiko, untuk mereka tuh mau terbuka gitu. Itu memang sulit sekali jujur, karena tadi tuh stigma di masyarakat masih tabu, masih aib, mm-hmm. bahkan antar orang tua ke anak aja untuk edukasi seksual kan masih kadang yeah. ini ya, masih nanti anaknya jadinya malah gimana gitu kan.
0: Artinya psikologis ya itu kemarin.
1: Betul.
0: Psikologis mm-hmm. ya dokter ya, makanya enggan untuk
1: share gitu kan. Sharing. Itu suatu malu lah gitu, lebih ke malu tadi itu.
0: Tapi apakah mungkin yang ditakuti oleh masyarakat di luaran sana dokter, kenapa mereka enggan untuk berkonsultasi atau untuk terbuka apa yang mereka lakukan gitu. Apakah dari mungkin rumah sakit atau instansi kesehatan yang lainnya, untuk data-data mereka tuh seaman apa?
1: Sebenarnya tidak perlu, tidak selalu pasien IMS ya, semua pasien di rumah sakit itu namanya rekam medis adalah rahasia medis, jadi tidak akan kita keluarkan. Tapi khusus untuk pasien IMS memang kadang kita untuk periksa itu harus hanya berdua. Jadi nggak boleh ada keluarganya yang untuk gabung, asalkan pasien
0: artinya
1: ini.
0: Artinya empat mata.
1: Betul. Itu lebih dari pengalaman saya sih lebih gampang jujurnya gitu dibandingkan misalkan dia ditemenin sama kakaknya kah, sama orang tuanya atau sama pasangannya pun kadang. Jadi kita izin dulu pertama, izin dulu sama mereka boleh nggak kalau kami ngobrol hanya berdua gitu. Itu biasanya mereka lebih terbuka, lebih jujur. Sedangkan ada dua, jadi kadang mereka masuk awal dengan keluarganya itu kata-kata yang dikatakan itu kadang masih yang aman gitu. Tapi coba saya hanya mau ngobrol berdua, itu biasanya mereka lebih jujur.
0: Dan pengaruh keluarga penting untuk kesehatan itu?
1: Sebenarnya penting, cuma kadang kan karena mereka tadi masih menganggap itu tabu atau malu, jadi malah takutnya mereka malah gak mau jujur biasanya. Tapi yang penting kalau misalnya mereka antar nakes dan pasien mau jujur, kita kan bisa mengobati. Tapi kita juga izin, misalkan boleh gak kondisi Anda kita sampaikan ke keluarga. Kita izin dulu, tetap harus izin dari inform konsen pasien. Apakah boleh? Kalau memang mereka tidak boleh, ya kita tidak boleh langsung kasih tahu aja gitu ke keluarganya, karena itu hanya hak pasien untuk kondisinya dia. Kecuali kalau dengan pasangannya, karena itu ada resikonya. Siapa tahu pasangannya sebenarnya dia belum bergejala tapi juga ada penyakitnya. Jadi tetap kalau dengan pasangan kita harus kasih tahu sebenarnya. Jadi kita harus izin, harus mengedukasi pasiennya bagaimana dia mau memberitahu pasangannya agar pasangan ini juga aman, tidak nanti malah tiba-tiba dia ada penyakit malah dia menularkan ke yang lain-lainnya itu.
0: Oh, begitu. Berarti artinya SOP-nya seperti itu ya. Diajak ngobrol berdua
1: itu
0: dulu.
1: Itu lebih biasanya lebih mau terbuka.
0: Seperti itu. Tapi dokter gini, kalau misalnya sudah seperti yang kita bahas di awal tadi ya dokter ya, banyak orang yang menganggap sepele dan juga terkadang tidak memeriksa, lantas mereka ngambil langkah awal dengan membeli obat di apotek-apotek. Apakah memang ada di apotek itu yang memang obat-obatan yang dikhususkan untuk IMS ini sendiri, penyakit IMS ini sendiri?
1: Sebenarnya memang ada obatnya kan, ada pasti kan untuk menangani bakteri kita ada antibiotiknya, untuk menangani virus kita ada antivirusnya, sebenarnya ada obat-obatnya. Cuman kan memang kalau kita berikan dia mendapatkan obat tapi dia kayak kan tadi dia nggak tahu dulu diagnosisnya apa seperti itu takutnya nanti salah. Jadi misalkan dia sebenarnya IMS-nya karena virus tapi dia ke apotek dia jelasinnya mungkin kan tidak bisa dengan diagnosis gitu kan, nanti dikasihnya obat antibakteri atau antibiotik kan tidak cocok.
0: Betul.
1: Nanti malah jadinya semakin lanjut terus kan penyakitnya, semakin naik ke stage selanjutnya malah semakin kemana-mana gitu. Sebenarnya resikonya lebih ke itu sih, kalau salah diagnosis. Kalau misalnya pas bener diagnosisnya ya alhamdulillah, berarti kan memang terobati dengan baik awal gitu kan. Tapi kan kadang kita kalau searching di internet apa kan kadang infonya kan bisa panjang banyak gitu kan. Takutnya salah aja sih, salah diagnosis malah salah pengobatan, jadinya tidak sesuai, tidak tepat pengobatannya seperti itu.
0: Artinya langkah yang terbaik itu adalah konsultasi langsung ke rumah sakit, ke pakarnya dulu ya.
1: Betul.
0: Baik, mungkin dokter di menit-menit kita terakhir ini, bagi orang tua mungkin di luaran sana dan juga bagi teman-teman remaja, kaum muda di luaran sana dokter, seberapa penting itu untuk mereka mengenal dan juga menjauhi yang namanya pokoknya yang berhubungan tentang nantinya akan ini loh diagnosanya kita akan terjangkit IMS ini sendiri, gimana dokter?
1: Jadi mungkin kalau untuk orang tua sebaiknya tidak usah merasa tabu atau bagaimana untuk edukasi anak itu sejak kecil. Minimal anak ini tahu lah, maksudnya mana organ-organ yang tidak boleh dipegang orang lain, mana yang hanya boleh dia saja yang pegang, atau misalkan maksimal ibunya atau ayahnya saja yang boleh pegang, tapi kalau orang lain tidak boleh. Itu harus dari kecil sebenarnya diedukasi. Lalu juga dijelaskanlah nanti misalkan misalkan dia melakukan sesuatu hal yang di luar hubungan seksual yang beresiko seperti itu, jadi dijelaskan aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan berhubungan seksual itu nanti harus setelah nikah, harus dengan satu pasangan, harus menjaga kesehatannya lah seperti itu. Jadi memang stigma terkait IMF hubungan seksual ini harus dihapuskan dulu lah pelan-pelan, supaya semua anak remaja yang masih kecil-kecil, terutama yang belum terlalu terekspos dengan media sosial itu, juga sebenarnya sudah punya bekal dulu, sudah punya edukasi dulu. Jadi dia tahu nanti misalkan dia nanti udah gede, dia lihat media sosial tidak terlalu terpengaruh. Jadi dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk.
0: Tapi umur berapa bisa memulai edukasi?
1: SD bisa. SD kan kita harus tahu aja dia mana organ yang punyanya dia sendiri, yang gak boleh dipegang orang asing kayak gitu. Sebenarnya dari sisi simple itu aja. Nanti misalkan dia udah mulai gede dikasih tahu apa itu menstruasi. Nanti makin gede lagi dikasih tahu misalkan SMA gitu misalkan, maksudnya kehamilan tuh dari apa gitu-gitu. Jadi sebenarnya dengan bahasa yang simple aja, tapi anak ini tahu konsepnya. Dan tidak boleh yang sembarangan orang atau ganti-ganti pasangan itu tuh tidak baik gitu, seperti itu.
0: Baik, terakhir dokter ya, mungkin ada pesan dokter ini secara umum nih bagi masyarakat di luaran sana, seberapa tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, mungkin bisa memberikan pesan untuk masyarakat di luar sana.
1: Baik, sebenarnya kesehatan reproduksi itu kan penting ya kan. Jadi tadi itu untuk menghindari terjadinya infeksi menular seksual ataupun sesuatu hal yang tidak kita inginkan, pasti tadi itu dengan pencegahannya, jangan lupa tadi ABCDE-nya. Itu adalah hal yang dasar, yang gampang dihafal dan gampang diingat. Tapi dilakukan mungkin agak susah ya, tapi itu memang paling gampang dicegah. Jadi harus setia pada satu pasangan, menghindari hubungan seksual yang beresiko, lalu penggunaan pengaman atau kondom, lalu juga jangan share jarum suntik. Misalkan nanti diperiksa ke rumah sakit ataupun ke layanan kesehatan, harus dipastikan bahwa jarum yang disuntikan ke dia itu adalah satu jarum yang baru. Dan juga jangan membeli obat sendiri, don't self medicate. Lalu yang
0: pastikan jarumnya yang baru.
1: Baru. Jadi kan kadang ini ya Bu, baru pasti dibuka dulu gitu kan. Jadi memang pastikan itu baru, bukan bekas.
0: Tapi ada mungkin nakes yang
1: harusnya sih enggak ada ya. Tapi kita enggak ada yang tahu kan, zaman sekarang kan mungkin ada tempat yang mengaku klinik tapi bukan klinik mungkin, atau misalkan rumah sakit yang kita nggak terdeteksi lah kadang kan. Jadi kita pas tanya dulu, kadang kan mungkin lupa nih nakesnya ngasih tahu nih jarumnya baru atau enggak. Kalau sebagai pasien mungkin nggak apa-apa deh, tanya aja deh pasiennya, jarumnya baru kan ya gitu. Nanti pasti ditunjukin dia pas buka ininya, segel sterilnya itu. Lalu yang penting terakhir adalah yang early detection. Jadi misalkan sudah terlanjur melakukan nih, tidak bisa pencegah gitu kan, gak usah malu, gak usah merasa aib. Jadi IMS itu bukan suatu aib, IMS itu suatu, sama kok kayak infeksi yang lain. Semakin dia cepat dideteksi, semakin dia cepat diobati, itu lebih baik dibandingkan dibiarkan atau langsung diobatin sendiri. Jadi pokoknya jangan merasa malu ataupun aib dulu itu. Jadi stigmanya harus di setting dulu, jangan merasa ini dulu. Jadi langsung aja periksa gak apa-apa, karena semua nakes harusnya dia sudah disumpah juga untuk tidak men-share dengan mudah informasi pada pasien seperti itu.
0: Terima kasih banyak dokter Nanda ya, ini informasi yang sangat mengedukasi sekali. Terlepas dari mungkin di luar sana banyak anak-anak muda yang sekarang yang anggap sepele tentang hubungan bebas ya, dan mudah-mudahan dengan dialog kita pagi hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk lebih hidup sehat dan menjaga yang namanya kesehatan reproduksi. Baik, sehat-sehat dokter, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Baik pendengar, demikian dialog kesehatan tadinya yang disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Dwi Nanda ya. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi Anda semuanya dan kita semuanya pastinya akan pentingnya menjaga kesehatan. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung di siang hari ini. Saatnya saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kebersamaan kita di dalam Riau siang ini akan berlanjut nantinya bersama rekan saya Dini Oktariani. Dan juga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Dinamika Olahraga. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi.

0: harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Optimistis, Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Touch sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama dan berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI,

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Nah, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta akibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok An Novan Trian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya jasitanya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap tim kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa yang berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara PSSI, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Luar biasa untuk Bayangkara PSSI, untuk Abidin Mangga dari Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa. Kita jadi juara, kita sudah ada partik yang disabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipi Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita balas di sini dan kita diberikan kemenangan.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara PSSI pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Ya, sudah hari Senin kembali, hari ke-18 di bulan Mei 2026. Semoga Anda masih terus bersemangat ya untuk melanjutkan aktivitas Anda di hari ini dan pastinya dalam keadaan yang sehat pendengar. Baik pendengar, tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga. Selanjutnya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dini Oktariani dalam rangkaian Riau siang ini. Saya akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan pendengar untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini yang semoga bisa menjadi penyemangat Anda dalam melanjutkan aktivitas.

0: Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarneyn sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarneyn dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kami sampaikan kembali berdasarkan informasi dari BMKG Pekanbaru ya, memperkirakan bahwa cuaca di Provinsi Riau pada hari ini Senin 18 Mei 2026 didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah terutama pada sore, malam hingga dini hari. Ya, disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yasir ya, pada pagi hari ya tadi aturannya cuaca di Riau itu diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan, kemudian hujan ringan juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti. Bagaimana kira-kira cuacanya? Sesuaikah dengan perkiraan? Soalnya jam masuki siang hari ini pendengar, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Riau, sementara pada sore hingga malam hari hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Siak, Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, ya, selanjutnya juga Kuantan Singi dan juga Kota Pekanbaru. Kemudian pada dini hari, hujan ringan hingga sedang masih akan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan juga Kota Dumai. Ya, dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Dan ini diperkirakan ya akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan juga Kota Pekanbaru pada sore atau malam hingga dini hari pendengar. Jadi tidak ada salahnya buat bersiap-siap terlebih dahulu ya pendengar ya, atau mungkin untuk Anda yang mungkin sudah merencanakan akan keluar di sore hari atau di malam hari ya, sedia payung sebelum hujan pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res. Flu maksudnya.
4: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Anda masih bersama saya Dini Oktariani, dan selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya ingin mengajak Anda membahas topik ya yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu bijak bermedia sosial ya. Jadi dalam rangkaian kita Indonesia pendengar di era digital seperti sekarang ini, memang dapat dikatakan bahwa media sosial sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi lewat media sosial kita bisa berkomunikasi, bisa memperoleh informasi, dan pastinya belajar hal baru sampai dengan menjalin silaturahmi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tapi dibalik manfaatnya yang besar, pendengar, media sosial juga menghadirkan tantangan ya, mulai dari penyebaran hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, penipuan daring, hingga kecanduan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan juga hubungan sosial ya. Jadi dari sana penting bagi kita untuk memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat untuk berbagi, tetapi juga ruang publik yang memang memerlukan tanggung jawab, etika, dan juga kebijaksanaan. Jadi nanti akan sama-sama saya sampaikan kepada Anda pendengar bagaimana menggunakan media sosial secara sehat, cerdas, produktif, dan juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebelumnya pendengar, saya informasikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya di hari Senin 18 Mei 2026 akan masuk pada pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ayo, makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makan Bu ini.
1: Kenapa Mbak? Susah makannya ya?
0: Iya Bu, gak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya gak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
1: Tenang Mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
0: Apa iya Bu? Anak saya susah makannya.
2: Cegah stunting dengan menjaga, pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Ya, untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Dini Oktariani, pendengar, di kesempatan siang hari ini ya. Dan tadi saya ingin mengajak Anda membahas terkait dengan bijak bermedia sosial ya. Jadi pendengar, saat ini media sosial memang sudah mengubah cara manusia untuk berinteraksi. Kalau misalnya dulu komunikasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sekarang hanya dalam hitungan detik pesan bisa tersampaikan ke seluruh dunia. Jadi WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube ya, sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Media sosial memberi banyak manfaat ya. Pelajar bisa mengakses materi pembelajaran, pelaku usaha bisa mempromosikan produk, dan masyarakat bisa mengikuti perkembangan informasi secara real time. Jadi banyak usaha kecil yang juga berkembang berkat media sosial, dan banyak juga komunitas sosial yang berhasil menggalang bantuan kemanusiaan melalui kekuatan digital. Tapi ya, kemudahan ini juga bisa menimbulkan masalah ya jika tidak digunakan dengan bijak, pendengar. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan sangat cepat. Komentar yang ditulis tanpa pertimbangan dapat melukai perasaan orang lain, bahkan ya identitas seseorang dapat disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan. Karena itu pendengar, kita perlu memahami bahwa setiap unggahan ya yang kita posting pastinya itu memiliki dampak. Apa yang kita tulis, bagikan atau komentari akan meninggalkan jejak digital yang dapat bertahan dalam waktu yang lama. Jadi ada baiknya pendengar bijak bermedia sosial ya, dan ini berarti Anda mampu mengendalikan diri, berpikir sebelum bertindak ya, dan juga mempertimbangkan manfaat serta resikonya, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya

Air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan media sosial adalah maraknya informasi palsu dan hoax, ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melalui Komdigi secara konsisten mengingatkan masyarakat untuk dapat meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Jadi program-program edukasi seperti Gerakan Nasional Literasi Digital mendorong masyarakat untuk berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi. Hoax biasanya dirancang untuk memancing emosi, ya, judulnya bombastis, isinya provokatif, dan sering sekali membuat pembaca merasa cemas ataupun juga marah. Ketika emosi mengambil alih, ya, seseorang cenderung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana caranya untuk dapat menghindari informasi yang bersifat hoax? Ya, ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, Anda dapat periksa sumber informasi. Ya, misalnya saja Anda dapat mengambil informasi dari laman rri.co.id yang sumbernya sudah pasti terpercaya. Saya juga baca isi berita secara utuh, ya, bandingkan dengan media terpercaya, cek tanggal publikasi, dan pastinya jangan langsung membagikan informasi yang meragukan, ya. Jadi selain hoax, etika dalam berkomunikasi juga sangat penting. Pendengar, dunia digital tetap membutuhkan sopan santun, kata-kata yang kita tulis, ya, dapat memberi semangat tetapi juga bisa menyakiti sekaligus, ya. Jadi prinsip sederhana yang perlu diingat itu adalah saring sebelum sharing. Jika informasi tidak benar, tidak bermanfaat, atau berpotensi menimbulkan keresahan, lebih baik tidak dibagikan, ya. Jadi media sosial akan menjadi ruang yang sehat apabila setiap pengguna memiliki kesadaran untuk menjaga tutur kata, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mudah terpancing konflik.

0: keluar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baru pendengar, nanti selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang, dan juga nanti di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar dengan program Request ya, nanti di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1,

0: mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia.
1: Mendekati replacement level, perlu kebijakan yang inklusif dalam rangka menjaga penduduk tumbuh seimbang.

pertama, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau menghimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Inilah Watarios yang selengkapnya edisi hari Senin 18 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Watarios siang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru.

0: Mendengar Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan gerakan nasional Migran Aman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Riau mengikuti kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar secara virtual bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pagi tadi. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
2: Kita bersama-sama mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir, dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan Migran Aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan, yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
1: Sementara itu, Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
3: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan mengambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak unprocedural, tidak baik untuk keselamatan kita tentunya dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti dengan yang baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita tahu khususnya di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat banyak kasus-kasus penempatan unprocedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen yang bagus.
1: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memberantas praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau menghimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
4: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Faralinda menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Faralinda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
5: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid karena kan pembelian kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipastikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi, kerbau, kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup, karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah, itu kan sulit nanti ketika kita tim memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Pas kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu ya.
4: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualu Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
6: Amin ada pakai sirat-sirat. Kami langsung ke beli ke peternaknya kan, beli ke peternaknya langsung kami survei, kami tengok sapinya, kalau sapinya sehat, besar badannya, terus harganya cocok, ya udah kami beli. Enggak, kami enggak ada nanya-nanya suratnya. Kami kan bisa cek langsung tuh kondisinya. Misalnya fisiknya kayak mana, ada luka-luka enggak, atau kami tengok kukunya ada cacat enggak gitu. Kalau enggak ada cacat, sapinya sehat, lincah dia kan, itulah yang kami beli itu. Kami enggak pernah naik suratnya itu.
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahapan, yakni sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. BPMP Riau melaporkan bahwa predikat tuntas madya dalam standar pelayanan minimal atau SPM Pekanbaru mengalami penurunan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau atau BPMP melaporkan capaian standar pelayanan minimal atau SPM bidang pendidikan Kota Pekanbaru tercatat mengalami penurunan. Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengonfirmasi bahwa Pekanbaru sebelumnya merupakan satu-satunya daerah di Riau yang berhasil menduduki peringkat penilaian tertinggi. Namun hasil asesmen terkini menunjukkan adanya koreksi nilai ke bawah pada beberapa indikator. Yang menjelaskan bahwa tren penurunan angka SPM ini sejatinya tidak hanya dialami oleh Pekanbaru, melainkan juga terjadi secara merata di berbagai daerah di tingkat nasional.
8: Tadinya paling tinggi ya Pak Ketua, tuntas madya untuk Kota Pekanbaru satu-satunya di Riau. Tetapi hari ini Kota Pekanbaru turun, Pak Sekda ya, seperti yang kami sampaikan kemarin ada beberapa poin sebenarnya yang memang turun. Dan memang secara nasional SPM itu turun Bapak Ibu. Turun semua walaupun beberapa poin hampir semua tempat. Makanya mereka juga agak terhenyak sedikit gitu ya terkait dengan SPM yang turun.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati meminta pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak sekadar memaklumi penurunan ini sebagai imbas dari tren nasional. Menurut pandangannya, persoalan mendasar membuat raper pendidikan daerah merosot justru berharap pada kelemahan internal jajaran eksekutif, yakni sistem pendataan yang tidak berjalan optimal dan kurang mutakhir.
9: Ingin menyampaikan bahwa komitmen daripada pemerintah daerah yang seperti disampaikan Pak Sekda, juga kami minta kepada Dinas Pendidikan untuk pendataan. Ya Bapak, ya Bu ya, yang masih kurang. Jadi sehingga pemberian bantuan itu tuh tepat sasaran. Dan ini juga harus update berkala ada bodik. Nah, ini banyak yang masih menjadi masalah. Sehingga apa? Sehingga penilaian daripada rapor pendidikan itu tuh lebih akurat kalau data-data yang disampaikan secara benar.
7: Diharapkan melalui penyajian data yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata, instrumen penilaian raper pendidikan Kota Pekanbaru akan kembali akurat sehingga capaian SPM dapat ditingkatkan kembali. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, pertumbuhan penduduk di bumi lancang kuning yang kini hanya menyentuh angka 1,34% dalam 5 tahun terakhir menurun. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
10: Salah satu poin krusial adalah angka kelahiran total atau total fertility rate atau TVR yang kini berada di angka 2,21%. Angka ini menunjukkan penurunan yang konsisten dan mulai mendekati replacement level atau tingkat pergantian penduduk. Tidak hanya soal kelahiran, struktur usia penduduk Riau saat ini didominasi oleh kelompok muda. Sebanyak 73,41% penduduk merupakan gabungan dari generasi milenial, Gen Z, dan post Gen Z. Namun di sisi lain, proporsi penduduk lansia juga merangkak naik menjadi 8,65% yang menandakan Riau mulai memasuki fase aging population. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau resmi meliriskan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2025. Bapak Asep Riyadi.
11: Kemudian yang keempat, angka kelahiran total atau TFR 2,21 di Provinsi Riau terus mengalami penurunan mendekati replacement level. Perlu kebijakan yang inklusif dalam rangka menjaga penduduk tumbuh seimbang.
10: Selain struktur usia, BPS juga menyoroti aspek inklusivitas melalui data di sana. disabilitas. Tercatat prevalensi disabilitas di Riau mencapai 1,81% dengan hambatan terbanyak pada fungsi berjalan atau naik tangga. Di sektor mobilitas, tren menarik terlihat pada pola migrasi. Kota Pekanbaru tidak lagi menjadi satu-satunya magnet utama karena tujuan migrasi kini semakin menyebar ke wilayah luar ibu kota. Fenomena ini direspon beragam oleh warga Pekanbaru, salah satunya Mel Yandri, yang merasakan langsung dampak kepadatan dan pergeseran pembangunan di wilayah pinggiran.
12: Kalau mendengar ekonomi tumbuh, ya tentu kita senang. Apalagi investasi banyak masuk ke Riau. Harapan kami sebagai masyarakat kecil, semoga lapangan kerja makin banyak dan harga-harga sembako di pasar tetap stabil. Jadi pertumbuhan ini benar-benar terasa di kantong kami sehari-hari.
10: Terakhir, BPS mencatat bahwa meski kemampuan berbahasa Indonesia warga Riau sangat tinggi mencapai 99,43%, penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari masih berada di angka 46,92%. Data-data ini nantinya akan digunakan sebagai pijakan untuk menghitung proyeksi penduduk Riau hingga 25 tahun ke depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Bob Wendrianto resmi terpilih memimpin Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Pekanbaru periode 2026-2030 melalui Musyawarah Kota Luar Biasa atau Muskotlub Kairani Januari ini, melaporkan selengkapnya.
1: Musyawarah Kota Luar Biasa Muskotlub Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Pekanbaru resmi menetapkan Bob Wendrianto sebagai ketua baru periode 2026-2030. Terpilihnya Bob Wen diharapkan membawa semangat baru bagi pembinaan dan prestasi olahraga tinju di Kota Pekanbaru. Muskotlub yang digelar di ex gedung PPLP Riau Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru berlangsung penuh kekeluargaan dan dihadiri insan tinju dari berbagai sasana di kota bertuah. Bob Wendrianto maju sebagai calon tunggal setelah mendapat dukungan penuh dari 5 sasana aktif yakni Mahatidana, Siantarmen, Wira, Lancang Kuning, dan Tameng Boxing Camp. Dukungan tersebut dinilai menjadi bukti besarnya harapan komunitas tinju terhadap kepemimpinan baru untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan pembinaan atlet usia muda. Ketua Pertina Provinsi Riau, Doan Nababan menegaskan pentingnya menjaga kekompakan organisasi dan menjunjung tinggi sportivitas dalam dunia tinju. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjadi motor kebangkitan tinju Pekanbaru dan melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
2: Bisa mempertahankan prestasi Pekanbaru karena di kejuaraan-kejuaraan kemarin ada dari kita berangkatkan ada 8, ada mendapat emas 2 diantaranya anak Pekanbaru dan menjalankan organisasi sesuai visi misinya aja.
1: Sementara itu, Bob Wendrianto menyatakan komitmennya untuk memperkuat pembinaan usia dini dan meningkatkan sinergi antara pengurus pelatih serta sasana tinju di Pekanbaru. Ia menilai regenerasi atlet menjadi tantangan penting di tengah persaingan olahraga tinju yang semakin ketat antar daerah di Provinsi Riau. Karena itu diperlukan pembinaan yang konsisten agar Pekanbaru mampu melahirkan petinju berprestasi.
3: Jadi kalau untuk visi ini memang tentunya bagaimana Pekanbaru ini menjadi barometer lah untuk kiblat pencetak prestasi atlet tinju lah, bahkan di Sumatera lah kalau bicara visi lah kan. Untuk misi sendiri yang pertama bagaimana membesarkan sasana yang ada kan, karena tentu ujung tombak kita ini sasana untuk aktif bagaimana melakukan rekrutan dan pelatihan atlet dengan baik. Nah yang kedua, membuat rutinitas sparring bulanan antar sasana dan juga ditargetkan setahun itu 3 kali dapat melaksanakan kejur kota.
1: Selain fokus pada pembinaan, kepengurusan baru juga diharapkan mampu menghidupkan kembali gairah kompetisi tinju amatir di Pekanbaru sebagai wadah mengasah kemampuan atlet muda. Momentum pergantian kepemimpinan ini juga dinilai sejalan dengan persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga daerah, termasuk juga Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan gerakan nasional Migran Aman. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau menghimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
2: Iya, Ma.
3: Ntar, Ma, lagi seru nih.
1: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
2: Mau sambil nonton.
1: Gak bisa. Kalau makan, gak ada namanya sambil pegang HP.
3: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
1: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
3: Ya deh, Ma. Nih.
1: Papa, HP-nya sini.
4: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
1: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
4: Ya udah deh. Nih.
1: Nah, gitu dong semuanya.
5: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
6: Halo RRI.
7: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
6: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
7: Gimana keluhannya, Pak?
6: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
7: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
8: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
7: Gimana, Bu, permasalahannya?
8: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
7: Halo, dengan siapa di mana?
9: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
7: Halo RRI.
10: Halo RRI.
7: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar ya. Semoga di siang hari ini Anda masih terkabar sehat. Dan untuk ada pendengar mungkin yang siang hari ini belum makan siang ya, mungkin bisa makan siang terlebih dahulu, isi energi tubuh Anda dulu pendengar ya, agar siap untuk melanjutkan sisa rangkaian aktivitas Anda di hari ini sampai sore nanti ya. Jangan lupa juga penuhi kebutuhan air tubuh Anda ya pendengar, agar Anda dapat berkonsentrasi dan tubuh Anda bisa tetap terhidrasi pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini kembali kita bersama dalam program Request ya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk dapat bergabung dalam program Request melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 767 3991, ataupun juga melalui line telepon di 0761 24 595. Halo Request Pro 1. Halo.
1: Halo, selamat siang Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Al dari Pasir Pengerayan nih hadir.
0: Iya Bang Al, apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat Kak Dini.
0: Alhamdulillah, udah makan
1: ya,
0: Bang Al?
1: Ya Kak Dini, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah udah makan.
0: Udah, Bang Al udah?
1: Udah juga ini.
0: Udah ya, Alhamdulillah.
1: Udah makannya.
0: Pakai apa tuh lauknya?
1: Lauknya tadi telur rebus sama sambal terasi.
0: Wah, sambelnya yang mantep ya. Tapi ini makannya agak sehat ya.
1: Alhamdulillah lah, sehat.
0: Mengurangi goreng-gorengan kayaknya.
1: Iya, iya.
0: Mau lagu apa nih Bang Al?
1: Lagunya pilih sendiri ya.
0: Di playlist kita ada, kalau mau pilih sendiri juga boleh, bebas.
1: Aku pilih sendiri aja lah. Dari
0: apa tuh?
1: Dari Iwan Fal, judulnya Izinkan Aku Menyayangimu.
0: Oke, ada. Siap.
1: Ada ya?
0: Mm-mm.
1: Iya, salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Iya, salamnya untuk Kak Dini, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, untuk Ocu Aminambo, Bunda Isal, Bang Simpson, Pak Mali, Bang Rudi, Bang Adi, terus untuk Ibu Ros, terus untuk Pak Tama, terus untuk Mama Pahmi, pokoknya buat semua lah. Iya, makasih ya Kak Dini ya, ketunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh. Terima kasih Bang Al sudah bergabung pada siang hari ini. Baik benar, kembali saya terima di 0761245595. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Dini.
0: Selamat siang Ocu. Apa kabar?
1: Apa kabar Kak Din?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ocu udah
0: gimana?
1: Makan, Kak Din?
0: Udah cu.
1: Udah ya, kenapa enggak sama aku, sama kita?
0: Kita jauh di sana tapi cu.
1: Jauh banget ya tadinya. Lagi di sini menunya baru matang.
0: Oh alah. Kalau di rumah juga gitu kok cu, lagi, ya? Jam 2 baru matang.
1: Baru matang ya. Ya enggak apalah, memang apa. Kita terserah aja kalau udah matang barulah kita santap, kalau belum ya tunggu dulu.
0: Iya. Yang penting sesuai selera cu.
1: Apa lagunya yang dikutip playlist Kak Den?
0: Di playlist ada, kalau cuma mau pilih sendiri boleh.
1: Pilih sendiri dari Dadali Kak Den.
0: Dadali.
1: Di saat, siapa Pak Miss Call nih?
0: Setelu...
1: Di saat aku mencintaimu.
0: Di saat aku Dadali. Mencintaimu. Hah? Judulnya itu cu?
1: Iya, di saat aku mencintaimu judulnya.
0: Kita cari dulu ya cu.
1: Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Apa lu ya, gue nggak sekarang nggak malas nyanyi.
0: Di saat aku mencintaimu, oke, okay. Siap.
1: Salam teman tuh Kak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Mohon maaf dari batin, sebulan hari lagi kita mau hari raya.
0: Okay. lama lagi cu.
1: Lama lagi. Mana tahu aku kan kadang-kadang nggak bisa gabung kan.
0: Okay.
1: Aku cari gabung di radio lain di RI, kadang-kadang di Bengkulu kan Bang.
0: Oh jauh, jam terbang Ucu rupanya ya.
1: Iya, memang tempat kan lah RRI di ujung jari ya kan.
0: Iya.
1: Bang Sinson, apa kabar Bang? Sehat selalu Bang ya. Pak Karot, Pendaisa, Bang Al juga ya. Yeah. Salam persahabatan selalu Bang Al. Terus untuk makem, Mama Kembar ya. Semoga sehat selalu Mama. Ada si itu... Aduh, Pak Tonga di Kuansing, ada Indah sama Ina di Pangkalan, ada Kak Cika, Kak Yani, kan, Kak Yus, Kak Nina Aska, ya. Ada Bang Rudi, Bang Adi Segunggung, Adi Kebun Durian juga. Untuk semua-semua lah kali ini, untuk Mama Pami dan Pika yang ada kesenggaran ini, untuk Bang Nakil Ramad dan Nakil Jawa di Pancer. Biasanya untuk yang di hati aja lah.
0: Oke.
1: Biar nanti kita berdua aja kali ya.
0: Yang di hati tetap di hati ya cu.
1: Iya lah, jangan dirubah-rubah. Nanti kalau dirubah nanti dirongsen lagi. Oke Kak Dini, makasih ya Kak ya.
0: Iya, sama-sama cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ocu Amin ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali kami terima di line telepon di 0761245595 ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagi.
0: Waduh, beda segmen Bang.
2: Oh iya, betul. Ngeri request.
0: Malam-malam kita itu.
2: request Pro 1.
0: Iya. Yang satu ruang rindu.
2: Lupa spontan aja langsung, Mbak.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Orang Belantaraya, Mbak.
0: Maaf, siapa?
2: Daerah Belantaraya.
0: Siapa itu Belantaraya?
2: Dayat.
0: Oke.
2: Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
0: Apa kabar Dayat?
2: Alhamdulillah sih. Barusan makan, Mas tadi nelpon ke itu 0761-2511.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Flashback tadi Mbak bilang langsung aja respon ke 95.
0: Oke, karena saking mau cepet-cepetnya biar masuk langsung nyebut ini ruang rindu ya, refleks dia.
2: Rupanya masuk juga.
0: Iya, mau lagunya apa
2: soalnya,
0: ini?
2: Ini soalnya kan kalau di radio kan delay dia Mbak ya.
0: Oh iya, iya.
2: Telepon dulu baru aja.
0: Benar-benar. Oke, mau lagi.
2: Gimana kabarnya di sana, Mbak Dini?
0: Iya, kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Cuacanya gimana?
0: Cuaca di sini, alhamdulillah, Pekanbaru seperti biasa, terik selalu. Walaupun perkiraan cuaca hari ini katanya masih akan berkemungkinan turun hujan ya.
2: Iya. Ini baru
0: sore malam.
2: Sambil makan ya, Mbak.
0: Iya.
2: Makan siang.
0: Oh.
2: Yuk makan sini, Mbak. Udah makan belum?
0: Belum, kebetulan nih. Ayo ke sana. Boleh, boleh.
2: Apa gimana?
0: Boleh, boleh, boleh. Boleh, bisa.
2: Ada sini banyak kenduri loh, Mbak. Hari-hari saya pergi kenduri, Mbak. Jarang makan di rumah.
0: Oh, kendurinya di hari biasa ya, bukan di Sabtu Minggu.
2: Kan hari Sabtu Minggu semalam, cuma dia bertetanggaan, tapi beda sehari aja dilewatkan sehari-hari hanya.
0: Oh.
2: Hari Senin nih, ada.
0: Oh gitu.
2: Hari hanya hari pestanya yang hari yang
0: ya, hari ramenya. Oh gitu pula.
2: Jadi masih manual, Mbak, enggak ke Prancis, enggak pakai talam-talam gitu, Mbak.
0: Iya.
2: Makan satu hidang bertiga gitu.
0: Oh iya, paham. Jadi kayak dihidanginnya buat sekian orang itu yang langsung dihidangin satu tempat gitu ya.
2: Iya. Semalam depan rumah Mama Dayat. Jadi saat Dayat ikut ke tanahnya kayak tuan rumah gitu kan, bantu-bantu cuci piring. Ngangkut.
0: Iya, namanya dekat rumah.
2: Iya.
0: Dekat rumah dan nanti enggak bantu
2: hari
0: nanti
2: Senin ini tetangga sebelah. Jadi enggak ikut lagi, tinggal makan aja.
0: Iya.
2: Enak loh, Mak, makan-makanan anak kenduri ini, Mak.
0: Iya.
2: Enak kali.
0: Enak, karena dicampur-campur juga kan. Apa yang mereka masak, ada dua lauk misalnya atau tiga lauk.
2: Iya,
0: langsung
2: betul.
0: Kita campur.
2: Ada empat.
0: Enak.
2: Ini ada empat tadi hari ini. Untung aja gak makan sama piring-piringnya dimakan. Soalnya enak banget.
0: Iya, makanya saya kalau makan di kenduri, nah pasti saya makan nasinya cuma sedikit. Lauk yang kita banyakkan.
2: Kalian sama piring-piringnya, Mbak, ya dimakan.
0: Jangan dong, nanti gak balik-balik dia dari pestanya. Oke, Dayat mau lagu apa ini, Dayat?
2: Lagunya, ini ada istri nih. Mau lagu apa, Wi?
0: Wah, luar biasa ya, sambilan sama istri ya.
2: Suaranya ada di radio. IDP aja, Mbak.
0: Siapa? Maaf?
2: Lagu IDP, ada nggak?
0: IDP, Indah Dewi Pertiwi. Oke.
2: Mengapa Cinta, ada
0: nggak? Mengapa Cinta, kita adanya Indah Dewi Pertiwi, Jangan Sedih, Bunga di Tepi Jalan, sama Gerakan Badanmu.
2: Iya, bolehlah gerakan badanmu aja, Pak.
0: Gerakan badanmu aja ya.
2: Semoga aja badan Dayat ini berat.
0: Habis makan langsung gerak ya, biar gak jadi lemak dia.
2: Ini mau ke kebun rencananya, Mbak, lepas makan ini.
0: Oh iya. Wah, keluar lagi energinya. Nanti makan lagi. Bisa makan lagi nanti.
2: Iya, salamnya ya buat tadi siapa, Cu Amin ya?
0: Tadi ada Cu Amin.
2: Yang pertama tadi siapa?
0: Yang tadi pertama ada Bang Al.
2: Oh iya, Bang Al, buatnya Bunda Isal, buatnya kayaknya yang lagi stasiun di mana saja berada, dan buatnya istri juga.
0: Oke.
2: Spesialnya buat ini aja, buat radio RRI Po 1 Pekanbaru, Mbak.
0: Oke.
2: Dengan ucapan, Soge Anywhere, get back to RRI Po 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, free music and education for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau gitu mah Bang Dayat bisa gantiin kita nih siaran kayaknya ya. Udah hafal call stationnya. Baik pendengar, 3 lagu terlebih dahulu saya putarkan untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Nanti saya akan buka kembali di sesi selanjutnya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda semua untuk hari Senin 18 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang memuat narasi mengklaim bahwasannya Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029 mendatang. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman komdigi.go.id, video tersebut bersumber dari YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah ketika Presiden Prabowo berpidato dalam Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI di Jakarta Convention Center pada tanggal 11 April 2026 lalu. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan berarti mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden atau Pilpres 2029, karena menurutnya tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak efektif memimpin organisasi pencaksilat. Pendengar, demikian cek fakta untuk siang hari ini dan sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekan.

0: Pendengar ada satu lagu dari Sal Priadi, Nadine Amizah dengan Amin Paling Serius. Ya, apa yang saat ini sedang Anda doakan pendengar, atau apa yang saat ini sedang Anda harapkan, ya semoga bisa segera terwujud. Ya, tapi tetap jangan lupa doa dibarengi sama dengan usahanya pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini kembali kita bersama dalam program Request Pro 1. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1. Halo. Halo. Dengan siapa di mana?
1: Halo, dengan Pak Anjang.
0: Pak Anjang. Iya, Pak Anjang, apa kabar Pak Anjang?
1: Kabar baik. Belum mana ini Kak Dini ya?
0: Iya, Pak Anjang.
1: Kak Dini.
0: Iya.
1: Saya mau minta lagu apa yang bagus.
0: Apa itu? Pak Anjang mau lagunya apa? Mau kita pilihkan atau
1: kan aja namanya Bu.
0: Ari Lasso ya. Ada Gigi. Selanjutnya saya juga ada Ruth Sahanaya. Ada lagunya juga dari Anggun.
1: Iya, dari Anggun lah, coba.
0: Anggun. Iya.
1: Itu penyanyi lama.
0: Anggun. Apa mau ada yang tua-tua keladi, ada mantra, hanyalah cinta, mimpi?
1: Tua keladi ya.
0: Tua-tua keladi. Oke, baik. Salam-salamnya panjang.
1: Iya, untuk lagunya untuk ibu itu ibu. Bintang Leli Santika.
0: Oh, untuk Ibu Bintang Leli Santika, baik.
1: Dua, untuk Ibu Dewi Estuti.
0: Oke, siapa lagi panjang?
1: Untuk Ojo Amin, Sumari, Kak Yu, Kak Ros, dan Bang Al, dan lain-lain yang tak bisa sebutkan satu per satu. Semuanya penggemar.
0: Iya.
1: Dari Pro 1.
0: Oke, itu aja panjang.
1: Iya.
0: Terima kasih panjang sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada panjang yang sudah bergabung bersama kita pendengar pada kesempatan siang hari ini ya. Katanya buat Mbak Bintang Leli Sartika, rindu sama Mbak Bintang siaran di Pro 1 mungkin ya. Atau Pak Anjang sering dengerin Pro 4 juga sepertinya. Baik pendengar, masih di program request ya. Kembali saya terima penelpon di 0761-24595. Halo Request Pro 1.
2: Selamat siang, Request Pro 1 Mbak Dini.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vina.
2: Iya, apa kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina gimana?
2: Sehat Mbak Dini, udah makan Mbak Dini?
0: Udah. Alhamdulillah ya. Agak cepat tadi karena beritanya agak pendek, bisa cepat kita makannya.
2: Buru-buru ya semua.
0: Nyambil.
2: Itu aja.
0: Nyambil. Kita kejar-kejar waktunya. Jadi kadang kalau break lagu saya wudhu dulu, nah calling lagi, break lagu lagi, baru lagi aktivitas lainnya. Pokoknya disambil-sambil semua.
2: Iya, yang penting Mbak Dini sehat.
0: Insyaallah, amin.
2: Mbak Dini, request lagu Arman Maulana sama Dewi Gita.
0: Arman Maulana.
2: Perjalanan Cinta.
0: Coba kita cari dulu ya. Arman Maulana. Oh, Perjalanan Cinta ada.
2: Ada ya?
0: Ada, oke.
2: Salamnya buat ada Ucu Amin Ambo, Ibu Yus, Bunda Isal, Mama Si Kembar, Al itu di Rohu ya?
0: Bang Al di Pasir Rohu. Pangarayan.
2: Oh, Pasir Pangarayan. Ada Adi di Sikunggung, dan buat semua penggemar Pro 1. Lagunya khusus buat Mbak Dini aja ya.
0: Oke.
2: Makasih Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina sudah bergabung pada siang hari ini. Kita kembali terima pendengar di 0761-24595. Halo Request Pro 1.
3: Halo Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi, apa kabar Adi?
4: Alhamdulillah sehat. Mbak Dini apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Adi udah makan siang?
4: Alhamdulillah udah.
0: Udah ya. Aduh, iya. Kalau belum agak telat nih.
4: Enggak apa-apa lah. Makan siang setengah sore.
0: Oh ya ya ya ya.
4: Lagunya bisa milih sendiri, Mas?
0: Boleh, boleh, boleh pilih, silakan. Mau
4: dari
0: lagu apa?
4: Armada.
0: Apa itu?
4: Hargai Aku.
0: Hargai Aku, boleh. Coba kita cari dulu ya, sebentar. Armada. Oke, ada.
4: Salamnya buat Mbak Vina tadi ya.
0: Mbak Vina.
4: Buat Bang Al, Ucu Amin. Buat Bang Gery di Arengka. Buat siapa tadi masuk tadi?
0: Tadi ada Pak Ujang, ada Dayat, Ucu Amin, Bang Al.
4: Iya ya.
0: Baru
4: ada
0: itu.
4: Ada Bang Al juga, Ucu Amin. Buat Bang Dayat. Buat Mbak Isa. Buat Bu Yus. Ibu Emma di Rumbai. Buat semua-semua aja lah, Mbak ya.
0: Oke.
4: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih.
4: Ya, sama-sama. Itu aja, Mbak ya.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Si Gunggung ya. Saya terima satu penelpon kembali sebelum saya putarkan lagu yang sudah di-request oleh pendengar Pro 1 di siang hari ini. Tadi ada Pak Anjang, Vina, dan juga Adi ya yang baru saja bergabung. Halo, request Pro 1.
5: Request Pro 1. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
5: Di sini Bu Emma di sana Kak Dini.
0: Iya Bu Emma.
5: Apa kabar Kak Dini?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Emma gimana kabarnya hari ini?
5: Ibu agak kurang-kurang sehat nih.
0: Nah, kenapa itu?
5: Asam lambung Ibu naik lagi.
0: Oh, iya iya iya. Karena telat makan atau apa ini Bu Emma?
5: Telat makan waktu itu salah makan. Semalam tadi dibilang dokter kan hari tadi memang tanggal Ibu
0: kontrol.
5: Apa namanya? Kalau kita ulangan obat tuh tanggal.
0: Iya, kontrol check up ya.
5: Nah, Ibu semalam CGD ya hari Sabtu dokter ngapa? Itulah dokter tengok lah di situ ada ditulis orang tuh Ibu banyak pikiran katanya.
0: Iya iya.
5: Kita perempuan ini kadang-kadang memang banyak pikiran, lagi udah tua ya tadi.
0: Iya betul.
5: Dipikir susu yang ini, dipikir susu yang ini, dipikir repot kali.
0: Iya.
5: Padahal orang tuanya masing-masing ada gitu. Orang enggak mengharapkan pemikiran kita Kak Dini, tapi kita terpikir juga ya. Kita sayang sama susu kita.
0: Iya
5: ya,
0: betul. Kadang ya, memang asam lambung ini banyak penyebab. Apa tuh?
5: Di Rut Sahanaya apa Kak Dini? Ada yang andai kau datang ke Bali.
0: Rut Sahanaya, coba kita cari.
5: Iya, kalau boleh Kak Dini, kalau ada, kalau boleh andai kau datang ke Bali.
0: Oke, coba kita cari.
5: Andaikan
0: ya.
5: Kau datang ke Bali
0: kan
5: ya.
0: Andaikan kau. Iya gitu kan.
5: Ada Kak Dini.
0: Sebentar ya, coba kita cari.
5: Mana tahu tiba-tiba yang udah pergi lama bertahun-tahun tuh datang ke Bali. Ya ini dalam mimpi pun jadilah, aduh.
0: Yang ada kita kaulah segalanya, ingin ku miliki bawa daku pergi, layu sebelum berkembang, keliru mengertilah kasih sama satu.
5: Bawa apa lagi ya, kaulah segalanya tadi aja ya, Kak Dini.
0: Kaulah segalanya.
5: Terima kasih sudah Kak Dini carikan ya, gusila waktu Kak Dini.
0: Gak apa-apa Bu Emma, silakan.
5: Semua yang lagi monitor Pro 1 ya. Dapat salam dari Bu Emma dari Rumbai. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam keluarga dari Bu Emma di Rumbai.
0: Amin.
5: Dan istimewanya dan paling istimewanya buat Kak Dini serta keluarga ya.
0: Yeah.
5: Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Dini. Aktivitasnya lancar semuanya dan pulangnya nanti Kak Dini. Insyaallah dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke rumah. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih waktu lagunya Kak Dini.
0: Sama-sama Ibu Emma.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu Emma sehat selalu ya, asam lambungnya bisa segera pulih ya. Jadi kalau asam lambung ini memang penyebabnya banyak, nggak bisa salah makan sedikit, nggak bisa pikiran berlebih sedikit gitu ya. Nggak boleh overthinking ya. Tapi mudah-mudahan kalau udah dengerin lagu yang di request ya, Bu Emma bisa lebih segar, bisa lebih semangat ya. Ada 4 lagu yang sudah harus saya putarkan terlebih dahulu ya, untuk Anda pendengar sabar dulu yang ingin bergabung kembali. Nanti saya juga buka kesempatan untuk membacakan WhatsApp yang sudah masuk ya, karena sepertinya sudah cukup banyak yang masuk WhatsAppnya pada kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, kali ini saya sudah menyiapkan beberapa lagu. Ada Anggun dengan Tua-Tua Keladi, Arman Maulana featuring Dewi Gita dengan Perjalanan Cinta. Selanjutnya juga ada Armada Hargai Aku dan Ruth Sahanaya. Kaulah segalanya untuk Anda semua di program Request Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong, selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kita masih bersama dalam program Request. Dan saat ini kesempatan bagi saya untuk membacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Assalamualaikum Request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagunya dari Krispati, Demi Cinta. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung. Lanjut lagi pendengar. Assalamualaikum Kak, kami Alima Fuad dari Pelalawan. Ya, titip salam untuk keluarga kami di Singosari Tapung Kampar. Request lagu Terbanglah Bersamaku dari Kangen Band. Terima kasih Kak, terima kasih kembali. Ini dua orang apa satu orang sih berarti ya? Oke, lanjut lagi pendengar. Request Pro 1, Assalamualaikum Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, katanya dari Pak Tama di Simpang 3. Request lagu Hilang dari Justy Aldrin. Salamnya untuk semua, untuk Mbak Dini sehat selalu. Amin, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Tama sudah bergabung ya. Satu lagi pendengar. Assalamualaikum Kakak Penyiar. Ini Amir Mahmud dari Melaboh Aceh Barat. Wah, jauh. Pasti dengerin lewat RRI Digital ya. Salam kenal ya. Oh ya Kak, kalau ada waktu tolong diputarin satu lagu vokal Tommy J. Pisa, judulnya Suratan, untuk menghibur kami di Aceh ya. Salam-salamnya buat yang lagi monitor RRI Pro 1 Pekanbaru. Salam kompak semua. Dan buat kakak penyiar, salam sehat selalu dengan keluarga agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Waduh, Masya Allah. Terima kasih dari Malabo sudah jauh-jauh mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, Insya Allah kalau waktunya cukup akan saya putarkan. Tapi kalau misalnya ternyata waktunya nggak cukup, mohon maaf ya, nanti akan saya putarkan di lain kesempatan. Baik pendengar, demikian untuk program request ya. Nanti saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda di program UMKM Bicara nanti di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung pendengar ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung di lain kesempatan atau nanti malam langsung bisa bergabung di program Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
2: Iya, Ma.
3: Ntar, Ma, lagi seru nih.
1: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini apinya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
2: Mau sambil nonton.
1: Gak bisa. Kalau makan, gak ada namanya sambil pegang HP.
3: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
1: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
3: Ya deh, Ma. Nih.
1: Papa, HP-nya sini.
4: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
1: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
4: Ya udah deh. Nih.
1: Nah, gitu dong semuanya.
5: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
6: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda semua dalam program UMKM Bicara. Sebuah program yang menghadirkan kisah inspirasi serta strategi dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus bertumbuh dan juga berinovasi ya. Jadi di kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat relevan ya. Jadi UMKM Connect and Level Up ya. Jadi sesuai dengan perkembangan dunia digital saat ini, pastinya para pelaku usaha UMKM ya harus terus berinovasi, berkreasi, dan ikut memanfaatkan digital ya dalam pemasaran produk-produk mereka. Jadi kali ini saya ingin mengajak ya para pelaku usaha juga untuk tidak hanya fokus pada produksinya dan penjualan, tapi pastinya dengan memperluas jaringan, membangun kolaborasi, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan kualitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sebelumnya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti bersama kami di program UMKM Bicara, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Dan Anda dapat menyaksikan langsung pendengar program UMKM Bicara melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik pendengar, di program UMKM Bicara pada kesempatan hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita sudah bersama dengan Ibu Mira Susanti ya, yang merupakan seorang owner dari Kue Mira. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam, siang juga.
1: Apa kabarnya Ibu siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat luar biasa dan siap untuk berbagi pengalaman ya Ibu.
2: Insyaallah ya.
1: Oke. Okay. Baik, mungkin untuk Anda pendengar yang ingin memulai sebuah usaha ya, Anda dapat menyimak perjalanan dari Ibu Mira ya yang dalam menjalankan bisnisnya dan sampai hingga detik ini, dan kedepannya juga pastinya sudah punya perencanaan yang cukup matang untuk bisnisnya. Baik, mungkin untuk di sesi pertama ini Bu Mira, kita mulai dari cerita paling awal sekali, karena setiap usaha pasti itu berawal dari langkah kecil dan juga keberanian untuk memulai, seperti Bu Mira yang memutuskan untuk memulai usaha di bidang kuliner, khususnya juga di kue seperti itu. Ya. Nah Ibu Mira, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mulanya berdiri Kue Mira, dan mungkin alasan dari Ibu Mira sendiri kenapa memilihnya usahanya di bidang kuliner gitu. Boleh di sharing pengalamannya Ibu Mira.
2: Ya, sebenarnya secara tidak sengaja kan. Waktu itu saya lagi ngantar anak saya sekolah waktu tahun 2010. Ngantar anak sekolah ke TK, terus di sepanjang jalan tuh saya melihat ada berdiri etalase-etalase kue kan. Terus setelah saya coba untuk belanja di situ, saya rasa saya bisa juga bikin kayak orang itu kan, dengan jenis kue yang berbeda gitu. Terus saya coba, saya taruh. Contohnya waktu itu sebenarnya produk awal saya enggak bulu kukus dan bulu martabak nih.
1: Oh, bukan yang ada di depan kita.
2: Awal-awal sih bulu pandan kan. Setelah itu setelah saya bikin dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, saya nampak kan nampak ada kemajuannya dalam saya bikin tuh, dari waktu ke waktu ada perubahan ke yang lebih baik gitu kan. Nah, terus saya putuskanlah untuk jadi usaha itu saya jadikan, masukkan ke pasar-pasar, kayak pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Kodim kan. Masuk ke situ, dari saya bikin usaha tuh dari jumlah puluhan, ratusan sampai ribuan gitu.
1: Wow.
2: Itulah awalnya. Baru setelah itu baru nama-nama yang ini. Oh. Bulu kukus sama martabaknya.
1: Oke, wah. Berarti orderannya sehari sekarang udah sampai di angka berapa ini, Mira?
2: Itulah masalahnya kan. Itu jadi masalah sekarang tuh.
1: Oke.
2: Dari awalnya sampai dari puluhan, ratusan, ribuan bikin, akhir-akhirnya banyak yang meniru juga kan produk yang kami bikin. Setelah itu banyaklah saingan-saingan, apalagi kemarin waktu adanya COVID-19,
1: yeah.
2: Itu mulai tuh agak menurun, Terus setelah mulai turun, bulu pandan yang kami bikin yang hijau tuh, bulu pandan hijau, mulai tuh banyak yang meniru produk kami itu. Terus berkurang lah kan kami bikin untuk ke pasar Kodimnya kan. Setelah tuh berkurang bikin, sebelum kayak nampaknya produk bulu pandan saya tuh udah mulai agak menyusut gitu, saya mulai cari yang lain. Kayak bulu kukus sama martabak nih kan. Tetapi setelah dikurang-kurangin membikin produknya dari bulu pandan nih, bahan-bahannya kan mulai naik juga. Bahan dan segala macamnya naik, yang mencintai udah banyak. Terus untung juga masih ada untung kita dengan bulu pandan, cuman kurang nampak lah gitu kan. Nah, sebelum bulu pandan tuh kami akhiri, kami bikinlah bulu kukus sama martabak. Sebelum kami berhenti di bulu pandan, kami bikin ini, dah mulai ini bangkit, baru perlahan-lahan kami berhentikan bulu pandan karena bulu pandan itu modalnya lebih besar. Untuk penjualan ke pasar Kodimnya itu kan lebih kecil dibandingkan kita jual-jual di kedai atau di etalase-etalase kan. Setelah itu baru ini mencuat yang duanya kami bikin. Sekarang pun ini karena adanya kayak MBG ini kan, belanja-belanja kue-kue kayak ini, kulit-kulit ini kan banyak anak sekolah. Dengan adanya MBG sekarang ini, termasuk berkurang nih penjualan kami di etalase. Itulah, tapi masih bisa lah gitu.
1: Tapi berarti Ibu Mira ada merasakan sedikit banyak dampak dari MBG tadi ya?
2: Iya, bernampak, bukan sedikit, agak besar ya kayaknya.
1: Baik, tapi Ibu Mira, ini mulainya sebenarnya dari tahun berapa? Karena tadi dibilang 2019 itu sudah menurun. Berarti dari sebelumnya udah 2010, mulai usaha?
2: 2010-2011 gitu. Waktu itu anak saya masuk TK.
1: Berarti udah 15 tahun dan kurang. Anak Ibu Mira kayaknya besar sama usaha ini gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau kita bilang mungkin dari sisi menjadi seorang pengusaha kue gitu ya Ibu ya. Kalau kita bilang tantangannya ketika awal memulainya sekali, kalau selama berjalan mungkin ada tantangan-tantangan lain yang muncul, tapi ketika awal memulai, apa tantangan terbesarnya Ibu? Apakah itu mungkin dari sisi modalnya di awal, atau juga mungkin Ibu Mira sempat kepikiran, aduh gimana ya caranya memasarkan produk ini, saya harus bawanya kemana, tidak mungkin hanya mengandalkan dari satu tempat, seperti itu. Apa yang menjadi tantangannya Ibu Mira?
2: Kalau dari segi modal ya, kami memang memulai dari nol, dengan modal sendiri gitu. Dengan modal sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang masih menggunakan modal sendiri gitu ya, enggak memakai modal yang lain gitu. Terus ketika saya bikin kue itu pertama kan etalase-etalase aja tuh. Setelah tuh mikir untuk masukin ke, kadang-kadang ada tuh kawan-kawan yang ada cateringan-cateringan, yang ada tender-tender di hotel atau segala macamnya masuk memesan punya kita.
1: Berarti memang dari bantuan teman-teman di sekitar juga ikut membantu memasak
2: kan saya masukkan ya. Kawan-kawan satu tahu satu, terus nebar-nebar ke yang lain, mereka pun berminat gitu. Lewat WA saya banyak menggunakannya.
1: Berarti kalau sampai sekarang Ibu Mira total udah ada berapa jenis kue? Tadi yang disebutin ada bolu pandan yang akhirnya dihilangkan atau dikurangi?
2: Dihilangkan untuk sementara, soalnya hilang. Nanti penjualannya kan kecil. Penjualan kita melempar keluarnya itu kecil harganya. Jadi kalau kita pertahankan, modalnya kita ori semua ya. Gak ada pakai-pakai bahan-bahan ini itu semacam itu, enggak. Jadi kayaknya enggak sesuai penjualan kita dengan modal yang kita bikin tuh. Makanya pandan tuh sementara dihentikan dulu. Beralihlah ke bulu kukus dan martabak gitu.
1: Berarti sekarang ada dua produk ini ya?
2: Dua produk. Kadang-kadang ada juga tuh kayak brownies coklat sama brownies ketan hitam, kalau ada pesanan dibikinkan gitu.
1: Berarti selain produknya yang ready stock, terus made by order, kalau ada yang pesan produk apa gitu, Bu Mira bisa membuatkan seperti itu. Sementara kalau untuk si bolu pandan, karena mungkin menggunakan pandan aslinya ya Ibu ya, yeah. Jadi dari sisi bahan baku yeah. agak lebih mahal, sementara lebih mahal, akhirnya yeah. dihilangkan terlebih dahulu. Yeah. Dan
2: sementara kayak gitu.
1: Sementara, dan Ibu Mira sudah berinovasi dengan bolu kukus dan juga itu ada
2: martabak sayur ya, okay. martabak telur.
1: Wah.
2: Dalamnya ada telur, pakai sayur gitu.
1: Oke, okay. Dari sini aromanya sudah tercium pendengar. Bikin kita ingin mencicipinya, karena memang kalau untuk kue kita bisa bilang jadi cemilan, entah itu mungkin ketika pagi hari tidak sempat sarapan ya, akhirnya kita memutuskan untuk makan kue aja dulu gitu ya, ya. Baik Ibu Mira, mungkin kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761-25111. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore, menang sore.
1: Iya
3: Ibu, ya mencabak itu Ibu apa namanya?
1: Ibu Mira, Ibu Mira. Pak
3: Bu Mira, selamat siang Bu Mira.
2: Siang, selamat siang Bu Mira. Ya Pak.
3: Pak Suhaimi bukan?
1: Iya Pak Suhaimi.
2: Iya Pak.
3: Bu Mira, martabak itu kalau di apa dibuat, kemudian dibentuk di apa, itu berapa lama tahannya Bu? Apakah bisa bak keluar dari bukan baru?
2: Satu hari Pak, kalau martabak ini satu hari.
3: Satu hari cuma? Ya, kalau kan ada-ada kan bak oleh-oleh ke Jakarta, atau kita ke Malaysia.
2: Ya, kalau ke Malaysia kayaknya
3: itu domisilinya di mana tuh Bu?
2: Di Pekanbaru, Rumbai, Pak.
3: Rumbai?
2: Ya.
3: Rumbai ya. Tahu saya di apa? Di Pare Indah.
2: Iya Pak. Sebenarnya kalau untuk martabak tuh Pak bisa juga sih Pak. Ke Malaysia kan tidak jauh kan? Kalau naik pesawat misalnya kan?
3: Iya. Kita bisa. Online, kan?
2: Iya Pak. Bisa tuh Pak.
3: Satu hari cuma ya.
2: Satu hari cuma.
1: Iya. Itu aja Pak Suhaimi.
3: Naik pesawat ya.
1: Iya.
3: Bisa. Mana tahu oleh-oleh ini martabak dari Riau, Kamaru.
2: Iya, martabak telur ya, Pak ya.
3: Terima kasih Bu ya, sebelumnya. Itu aja, terima kasih.
2: Iya Pak. Ya,
1: terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini pertanyaan Pak Suhaimi ini cukup menarik ya Ibu Mira ya.
2: Iya,
1: untuk dibawa keluar kota, keluar negeri. Nah dari Ibu Mira sendiri, apa pernah kepikiran untuk membuat produknya mungkin dalam bentuk seperti martabak, mungkin bisa dibuat dalam bentuk frozen kah? Atau mungkin dari sisi packaging? Nah ini ada sempat kepikiran gak Ibu Mira?
2: Sempat sih, tapi kayaknya gak bakalan tahan satu hari, lebih dari satu hari. Soalnya masak isinya tuh setelah diaduk isi, dibikin kulit, kulit dibikin, isi diolah kan, terus setelah dipat digoreng, itu dia dari mentah itu, bukan dimasak dulu isinya. Kalau dimasak dulu isinya, dia akan digorengnya berminyak dia, mengandung minyak martabak itu. Kalau diolah, dimasak dulu isinya kan.
1: Seperti ditumis dulu isinya gitu ya.
2: Itu nanti hasilnya kurang bagus, berminyak hasil martabaknya gitu.
1: Oke. Ternyata seperti itu ya. Ini baru tahu nih kalau ternyata diolah dulu isinya ternyata akan bikin makanan gorengan itu jadi lebih banyak menyerap minyak ya Ibu ya.
2: Kalau karena isinya dalam sayurnya tuh ada kol juga. Gitu.
1: Oke, tapi kalau kita bicara soal harga produk ya. Ini Ibu Mira memasarkan harganya, ini range-nya harga berapa untuk satu martabak mini sama satu bolu kukus itu di harga berapa?
2: Kalau untuk saya memasakkan yang setiap hari ya, 1.500. Terus tergantung juga sih, kadang orang minta Mir bisa diisikan ini, isikan itu, misalnya ditambah ininya dengan harga sekian katanya, misalnya harga 3.000, harga 2.500 boleh, tergantung pesanannya. Tapi yang kita siapkan setiap harinya yang 1.500.
1: Oke, yang 1.500 itu
2: ada juga yang 45.000 agak dikecilkan.
1: Oke, makanya buatnya by request ya, bisa by request, ada yang ready, bisa dibeli di tempat penitipan kue gitu ya Bu Mira ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada juga yang per kotaknya harga 5.000, ada juga yang per kotaknya harga 10.000.
1: Oh, ada yang per kotak juga. Berarti
2: kan lagi musim tuh sekarang yang penjualan yang satu-satu
1: udah dalam kotak box kotak-kotak itu ya.
2: Itu, ya.
1: Itu satu kotak isinya berapa biasanya?
2: Kalau yang 10.000 isi 6. Kalau yang 4.000
1: itu untuk
2: yang
1: produk semuanya sama rata.
2: Iya sama.
1: Oke, 10 isi 6.
2: Kalau kayak gini 10.000 biasanya.
1: Ah, bulu kukusnya yang sinam.
2: Iya,
1: Tapi kalau misalnya minta digedein lagi,
2: boleh,
1: gitu masih
2: tergantung,
1: bisa.
2: Tergantung pesanannya, ukurannya macam mana, tergantung pesanannya lah gitu dan angka-angkanya gitu.
1: Oke. Pokoknya sesuai budgetnya, permintaan pembeli seperti itu ya, Ibu Mira ya. Bisa dibuatkan kue apa aja juga bisa dibuatkan.
2: Iya, insyaallah mana yang kita bisa bikin, kita bikinkan gitu.
1: Oke, tapi kalau biasanya nih kan memang ada persaingan usaha ya, kita gak luput dari persaingan usaha, karena juga saya juga sering lihat kok gitu, misalnya ada tempat penitipan kue awalnya ramai kemudian jadi sepi gitu ya. Nah ini gimana dari Ibu Mira buat bisa menjaga kualitas, menjaga rasa kuenya, terus juga gimana biar tetap bisa bersaing dengan pedagang kue lainnya?
2: Ya, yang pertama kali kita harus jaga kualitas ya, kualitas kebersihannya sama rasa gitu.
1: Oke.
2: Okay. Rasa yang penting kali. Walaupun kan pernah juga tuh anak saya bilang, bunda punya bunda martabak bunda agak kecil dibandingkan martabak kawan-kawan bunda yang lain. Ada juga kawan-kawan yang bikin martabak kayak ini, cuman kan khas ada punya kita masing-masing, itu udah ada khas masing-masing juga kan. Jadi kok kecil anda, biarlah gak apa-apa, kita kan isinya beda pula dan rasanya boleh diuji gitu kan. Ada juga tuh komen anak saya nanya kayak itu, kok lebih kecil punya kita dibandingkan martabak kawan-kawan bunda yang lain katanya.
1: Oke.
2: Ya, jadi kita kan pertama kali ialah kita pertahankan rasa sama kualitasnya.
1: Oke, rasa dan kualitas tetap dipertahankan. Ya. Bahkan di tengah mungkin kenaikan harga pun kita masih tetap menyesuaikan seperti itu ya, Bu Mira ya.
2: Kadang pun naik bahan kan, enggak mungkin kami enak-enak naikkan juga dagangan kita kan. Tapi kita misalnya dengan cara ngakalinya agak dikecilkan lah. Sedikit kalau bahan-bahan naik. Ada tambahan kan, ada kalanya turun lagi. Nah gitu. Enggak selalu pula pas naik harga bahan, kita naikkan barang, enggak selalu juga kayak itu. Tapi kalau udah naik kayak kemarin tuh kami jual 1000 kan. Sekarang kan 1500. Itu karena betul-betul udah naik kali, makanya dinaikkan lagi.
1: Oke, berarti harganya dari awal 1000 itu sampai kapan nih naik jadi 1500?
2: Naik 1500 baru. Baru 2 bulan nih, 2 bulan 3 bulan nih.
1: Oke, berarti kemarin masih sempat tercover lah dengan harga 1000, masih bisa didapat.
2: Agak-agak menjerit lah kami tukang kue ini kan. Tapi cuman lah orang masih harga segitu, kita naikkan sendiri gak mungkin lah.
1: Iya. Oke, tapi demi tetap menjaga kualitas, biar yang beli juga membeli kembali ya Ibu Mira ya. Akhirnya mau tidak mau tetap menaikkan harga, walaupun mungkin masih cukup tipis mungkin keuntungannya sampai saat ini ya.
2: Walaupun udah naik kayak ini kan masih tipis nih.
1: Iya. Oke, tapi Ibu Mira, sampai saat ini masih mengerjakan segala sesuatunya sendiri atau sudah ada bantuan tenaga kerja lain atau bagaimana?
2: Kalau awalnya sih karena bikin banyak ya, dan awal pertama-tama dulu banyak pakai anggota kami, ada 2 orang, kadang 1 orang, kadang 2 orang, kadang-kadang pas ada pesanan agak banyak, baru dipesan orang yang mau bantu gitu.
1: Oke.
2: Tapi untuk saat ini enggak. Kami berdua aja sama suami.
1: Oke. Berarti dari usaha keluarga ya?
2: Iya, usaha keluarga.
1: Oke. Tapi kalau misalnya nih mungkin untuk orderan yang mungkin saat ini perubahannya, transisinya begitu terasa Ibu, dari yang orderannya banyak sampai sekarang Ibu Mira sampaikan bahwa cukup menurun gitu ya. Tapi yang menurun ini perharinya itu bisa sampai berapa Ibu?
2: Kalau sekarang betul-betul, apalagi semenjak MBG ini ya, kemarin masih bisa bikin kami 800 biji satu hari kan. Sekarang palingan 400 atau 500. Turun, jauh turunnya. Dari sebelumnya beribu ya. Bulu pandan itu yang beribu banyak begitu.
1: Dan 400 ke 500 memang cukup drastis ya Ibu Mira ya.
2: Sebelumnya 800, 700, 900 gitu lah.
1: Oke, tapi bagaimana Ibu Mira caranya buat bisa tetap menjaga semangat gitu ya, tetap saya tetap akan berjualan ini gitu.
2: Misalnya
1: apa yang memotivasi Ibu Mira?
2: Ya haruslah, harus kita harus semangat. Terus anak saya yang besar masih kuliah loh.
1: Oke.
2: Terus anak yang nomor 2 masih sekolah SMK kelas 2. Yang kuliah tuh di UNAN semester 6 sekarang. Jadi mau tak mau harus semangat.
1: Oke.
2: Motivasinya anak.
1: Oke, anak ibu ada berapa, Ma?
2: Dua orang.
1: Ada dua orang. Dan satu yang paling besar ya,
2: yang
1: masih?
2: Yang besar perempuan, sekarang semester 6 di Universitas Andalas Padang.
1: Wah, keren.
2: Yang nomor duanya laki-laki di SMK, SMK 5, Pekanbaru, Rumbai.
1: Oke, dan wah luar biasa sekali ya kayaknya perjuangan Ibu Mira ya, bisa bertahan sejauh ini dari tahun 2010-2011 ya, sampai tahun 2020.
2: Tapi itu dibantu juga loh, di rumah tuh kami jualan kecil-kecilan juga, barang-barang harian.
1: Wah, berarti tapi ada meredikan stok juga di rumah gitu? Untuk produk kuenya ada ready terus di rumah atau bagaimana?
2: Enggak, kami bikinnya siang udah mulai bikin bolu tuh. Bikin bolu kukus nih siang.
1: Okay.
2: Kalau martabak tuh kami penjualnya pagi, ngantarnya pagi, jam-jam 6 tuh kan. Jadi kami bangunnya jam 2, jam 3 subuh.
1: Wah, dari jam 2 berarti sudah
2: jam
1: mulai
2: membuat? Jam 3 lah teratanya, iya. Situ dia bikin kulitnya, di situ kita bikin isi dan goreng sekalian.
1: Oke, dari pagi ya berarti.
2: Dari pagi.
1: Ya? Dan memang kuenya itu selalu tersedia dalam keadaan yang fresh setiap
2: ya,
1: harinya.
2: Yang dari kitanya gitu. Fresh tuh. Nanti orang etalase itu kan penjualannya dari jam 6 sampai jam 12 siang.
1: Oke, pernah nggak ketika memasukkan kue kemudian ternyata tidak laku atau dikembalikan, itu ada kondisi seperti
2: ada,
1: itu nggak?
2: Ada, pasti ada. Soalnya kita kan naruh ke kawan-kawan tuh, dia enggak cash ngambil ke kita. Ada yang cash, ada juga yang titip kita. Titip itu kan kembali kita kalau enggak habis.
1: Nah, itu kalau kue yang enggak habis diapain Ibu Mira?
2: Kalau kayak bolu tahanlah 3 hari ya. Tahan 3 hari masih bisa untuk besok. Kalau enggak yang kayak martabak nih, kalau enggak habis ya kasih, kami kan ada di ayam. Ada ayam, ada ikan atau ngasihkan ke ikan atau kayak enggak ada yang dibuang gitu.
1: Berarti dimanfaatkan kembali ya Ibu Mira ya.
2: Iya, dibuang. Ayam bisa makan itu, ikan juga masalah. Dalamnya kan ada kolnya. Nah, ada ternak ikan di rumah.
1: Oke, tapi sempat ini enggak Ibu Mira, ada yang namanya mengalami kerugian yang cukup besar enggak sih selama menjalankan usaha selain kue yang mungkin dititipkan tadi, ada yang ternyata dikembalikan atau apa gitu?
2: Ada, cuman enggak besar-besar kali lah ya. Masih dibilang enggak pun kita untung satu pulang modal ada.
1: Oke.
2: Yang istilahnya yang rugi total tuh enggak. Insyaallah alhamdulillah kayak itu enggak ada rugi total tuh enggak ada.
1: Oke, berarti total sekarang ada meletakkan kuenya ada di berapa tempat ini Bu Mira?
2: Ada ratu berapa ya? Kira-kira 8 atau 10 tempat lah.
1: Di area Rumbai semua atau bagaimana?
2: Kadang-kadang banyak teman-teman datang kan, ada juga kadang-kadang ini berhenti jualannya, ini ada yang gantikan atau sekarang ini lebih kurang 10 atau 12 tempat lah.
1: Oke. 10
2: sampai
1: atau 12.
2: Sampai ke Palas, ke Hang Tuah, sampai ke mana tuh? Ke Tampan.
1: Oh, Tampan
2: kan dijemputnya sama orang tuh ke orang-orang Telas itu, nanti jemput perkumpulan yang dekat Tegal Sari tuh.
1: Oh gitu.
2: Kumpul kami jam 6 tuh. Antara orang yang menjualkan sama kami yang bikin, ngumpul situ. Ramai tuh.
1: Oke. Saya baru tahu sistemnya pakai dijemput. Kirain kita yang jualan, kita yang langsung ngantarkan, masuk-masukan.
2: Semua orang gitu. Tuh kan jauh tempatnya tuh, kayak di Palas, di mana tuh kan, di Hang Tuah. Jadi orang tuh kan dari Rumbai semua asalnya. Jadi orang tuh ngumpul tuh dekat Tegal Sari tuh. Ngumpul di situ jam 6.
1: Oke.
2: Okay. Nah, antara kami yang bikin sama orang yang jualkan, ngumpul di situ, transaksinya di situ.
1: Oke, wah. Seriusan, itu saya beneran baru tahu kalau ternyata dikumpulkan dulu orang-orangnya. Mereka berarti percaya dong sama produknya Ibu Mira ya, sampai mau kan menjemput udah, gitu.
2: Nah, awal-awalnya orang tuh coba-coba, setelah keenaan, mungkin habis lah gitu, ada habisnya kan, ada juga kalau yang habis gitu kan. Baru orang tuh udah lama tuh jualan, orang Telas itu udah puluhan tahun juga jualan. Duluan orang tua ada pada kami gitu.
1: Iya. Wah, Ibu Mira aja udah hampir 16 tahun
2: lebih ya. Kurang ya.
1: Tapi Ibu Mira ada bekerja sama gak dengan instansi atau perusahaan sejauh ini untuk bisa mempertahankan usaha kue Mira?
2: Enggak kayaknya.
1: Masih usaha pribadi ya Ibu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Wah, keren sekali. Semangat yang luar biasa pendengar dari Ibu Mira ya, untuk bisa membangun sebuah usaha ya, juga membantu ekonomi keluarga juga, dan yeah, bisa bertahan sejauh ini dengan dua produk andalannya. Yang pertama tadi ada tiga sebenarnya ya, tapi karena permasalahan dari harga bahan baku yang meningkat ya, mau tidak mau harus diundurkan dulu sesaat. Sampai waktunya memungkinkan kembali, yeah, baru nanti dihadirkan kembali. Jadi saat ini Ibu Mira punya dua produk pendengar, itu ada bolu kukus ya, dan juga martabak telur ya, yeah. Jadi dan ini bisa didapatkan di mana saja sepertinya, totalnya ada 12 tempat stand kue ya. Stand kue ya, tempat Ibu Mira meletakkan kue-kuenya. Jadi berarti di tempat kue itu pun juga tersedia pilihannya, ada yang satuan sama ada yang dalam packaging seperti yang Ibu bawa ini atau
2: ya, kayaknya di tempat yang apa namanya tuh, yang jual-jual nasi, mm-hmm, apa,
1: mm-hmm, nasi box gitu ya?
2: Iya, itu tuh ada jualan kayak gini ya. Kalau yang telas-telas yang lain tuh enceran ya.
1: Oke.
2: Satu.
1: Iya, iya. Sekarang saya

0: pagi datang antar kue itu kan, mm-hmm. yang kemarin tuh mm-hmm. baru dikasihnya uangnya gitu.
1: Okay.
0: Kan titip. Mm-hmm. Nah, kalau seandainya kayak ini ada yang gak habis, sementara stealingnya jauh kan, mm-hmm. gak mungkin diantarkan ke rumah kita aja, ya biar aja, mau disedekahkan atau bagaimana serah gitu.
1: Okay.
0: Ada juga kalau orang-orang Talase nanti dibagi-baginya, mm-hmm. kalau sisa-sisa kue kami, kan masih bagus tuh, mm-hmm. jam 12 tuh, dia tahan sampai malam nih.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Okay. Masih bagus, mana yang masih bagus tuh nanti dibagi-bagikan secara gratis sama orang Etalase itu ke orang-orang yang mau gitu.
1: Oke, okay, karena memang produknya dibikin dari pagi ya Ibu
0: pagi, ya.
1: Mira ya, jadi tetap bisa dikonsumsi bahkan masih. Mungkin sampai malam hari masih bisa.
0: Sampai jam 8 lah malam.
1: Sampai jam 8 malam. Tapi kalau disimpan di kulkas itu bisa lebih tahan lama?
0: Iya. Cuman kalau untuk dijual lagi kan gak fresh lagi ya.
1: Benar-benar. Uh-huh. Oke, dan Ibu Mira gak mau simpan kulkas goreng lagi gak, gitu ya. Emang itu, benar-benar produk fresh itu harus merusak, konsumen ya.
0: Merusak citra nanti ya.
1: Uh-huh. Oke, nah itu gimana Ibu Mira buat bisa menjaga kepercayaan konsumen? Kepercayaan mungkin entah itu dari tempat Ibu Mira menitipkan kuenya, terus juga dari pembeli lainnya. Di luar itu ada yang mesen juga kan?
0: Iya.
1: Nah itu gimana Ibu Mira buat bisa menjaga kepercayaan mereka biar mereka tetap beli produknya Ibu Mira?
0: Iya, itu tadi karena bahan-bahan kita yang ori tadi kan, iya. Itu juga. Dan lagi saya nggak mau menjual lagi kalau kayak martabak nih kan, martabak mini, martabak telur nih, mm-hmm. saya walaupun bisa masuk di kulkas, kalau udah habis bisa masuk kulkas, tapi saya nggak mau itu dijual lagi besoknya.
1: Mm-hmm.
0: Nanti akan merubah rasa, walaupun dia nggak basi ya, yeah. akan merubah rasa, nggak mm-hmm. Se-fresh kita yang bikin langsung baru. Nanti kalau seandainya orang mendapatkan yang nggak enak, yang nggak seperti kemarin ini, kok ini nih, nanti orang tuh besoknya kan nggak akan beli mm-hmm. lagi produk kita kan.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Sedangkan sudah menjaga kualitas saja ada penurunan ketika ada. Masa-masanya seperti yeah. itu ya.
0: Apalagi kalau kita kasih yang itu kan, yang gak layak lah gitu ya.
1: Oke, okay. Tapi mungkin ada ini gak sih Bu Mira, tips yang bisa di-sharing mungkin buat pendengar semua ataupun juga orang di luar sana yang mungkin ingin memulai usaha gitu ya, bingung menentukan usahanya. Kalau dari Ibu Mira sendiri bagaimana memutuskan untuk kita usahanya kue aja, sementara kalau kuliner kan juga banyak kuliner yang lain ya.
0: Iya.
1: Ada yang mungkin tadi kayak rice bowl gitu iya. ya, atau juga kuliner lainnya, kenapa nih milihnya kue aja?
0: Pertama, mungkin karena gak terhandle lah bagi mm-hmm. saya ya.
1: Mm-hmm.
0: Gak terbagi lah badan ini untuk mengerjakan semuanya. Mm-hmm. Sementara kalau kita ada pun anggota yang akan bikin, pasti kita ikut juga terjun dalam bikinnya kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu salah satunya. Terus biarlah gak banyak kali macam barang yang kita bikin, produk yang kita bikin, tapi sikit-sikit tapi jelas.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau ini ada juga, tengok orangnya ini dibikin akhirnya kucar kacir.
1: Iya.
0: Yeah, okay. Biasa 1, 2, atau 3 produk yang tapi jelas kedepannya macam mana gitu.
1: Oke, okay, baik. Berarti itu yang membuat Ibu Mira milihnya usahanya kue aja gitu yeah. ya, fokus di usaha kue yeah. aja gitu.
0: Soalnya
1: ya.
0: Soalnya di rumah kita kan jualan juga, jadi enggak. Tenaganya enggak bisa dibagi maksimalnya segitulah gitu.
1: Oke, okay. Berarti berdasarkan yeah. kemampuan terlebih dahulu juga ya Ibu yeah. ya. Oke, okay. Baik. Pendengar dan juga Ibu Mira, kita jeda sejenak yeah. ya untuk mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Nanti kami akan kembali dalam program UMKM Bicara.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
6: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
7: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini kita masih bersama dalam program UMKM Bicara, UMKM Connect and Level Up ya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Mira Susanti, owner dari Kue Mira. Ya, perjalanan yang tidak sebentar ya, jatuh bangun mungkin dirasakan oleh Ibu Mira dalam menjalankan usaha kuenya ya. Jadi dari 2010 menuju 2011, terus bisa bertahan sampai tahun 2026 ini. Dan perjalanan yang tidak singkat, pastinya banyak tantangan ya Ibu Mira ya, dari sisi bahan baku, terus juga mungkin pemasaran produk yang saat ini juga sudah memanfaatkan digitalisasi seperti itu. Banyak yang UMKM yang sudah memasarkan produknya lewat sosial media ya, dan Ibu Mira pun juga memanfaatkannya tapi lebih ke WhatsApp-nya ya. Jadi mungkin posting status di WhatsApp gitu ya Ibu Mira agar bisa lebih mudah untuk dihubungi gitu untuk pemesanan produknya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara soal usaha nih Ibu Mira, pasti setiap pengusaha gitu ya punya target, punya keinginan, usaha ini ingin dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan ini ingin dibawanya kemana, ingin dijadikannya seperti apa. Nah, kalau dari Ibu Mira sendiri, kira-kira apa nih Bu? Mungkin ada target gak sih ke depannya usaha kue Mira ini ingin seperti apa? Apakah ingin penambahan produknya yang semakin ditambah, ataupun juga mungkin dari sisi pemasarannya ingin ditingkatkan? Nah, dari Ibu Mira seperti apa?
8: Ya, kalau sekarang ini kita karena produk kita tahannya ini 3 hari kan, dibawa keluar jauh ke yang waktu jangka agak lama kan gak bisa. Jadi saya mau cari bikin-bikin yang lain kayak PY gitu. Rencana ada juga kedepannya untuk bikin yang lebih bisa tahan sebulan gitu, yang bisa nanti kita bikin agak banyak, terus bisa kita istilahnya enggak habis dalam, enggak harus habis dalam 2 hari 3 hari. Nah, gitu. Mau rencananya pastilah ya, pastilah mau lebih berkembang lagi. Okay. Pasti itu.
7: Oke, okay, berarti ingin menambahkan produk-produk yang lebih tahan lama.
8: Tapi yang lebih tahan lama gitu kan.
7: Sehingga bisa meminimalisir kerugian juga kalau kuenya enggak laku atau dititipin ternyata dikembaliin gitu ya.
8: Iya, kalau ini kan kalau kayak belum mekar tahan 3 hari ya.
7: Yeah.
8: Kalau habis-habis kembali ke kita. Kalau bagi yang cash ya enggak kembali alhamdulillah kan. Tapi kalau yang titip balik ke kita kalau enggak habis.
7: Oke, okay, baik.
8: Tapi maunya kedepannya cari yang lebih tahan lama gitu.
7: Oke, baik, itu entah yang masih kue-kue kering gitu ya, keripik-keripian gitu
8: kayak
7: ya.
8: Kayak peyek gitu.
7: Pokoknya yang cemilan dibutuhkan oleh masyarakat, ingin coba ditambah ke dalam menu usaha kue Mira ya Ibu?
8: Iya, gitu.
7: Oke, tapi kalau kita bicara mungkin dari sisi apa ya, kalau kita bilang ya, motivasi gitu, mungkin ada di luar sana orang yang masih ragu untuk memulai usaha gitu Ibu Mira, masih takut nanti gak untung atau bingung mau mulai usahanya dari mana atau milih usahanya mau usaha apa gitu. Dari Ibu Mira sendiri yang sudah menjalankan usaha ini kurang lebih hampir 16 tahun gitu Ibu Mira, apa nih yang bisa Ibu Mira sharing buat seluruh pendengar Pro 1 yang saat ini masih bimbang dan ragu mungkin ya untuk memulai usaha mereka?
8: Iya, kalau bagi saya ya, kalau belum coba jangan nyerah dulu sebelum dicoba. Kita harus coba dulu, kita buktikan dulu bisa atau enggaknya. Kalau memang enggak bisa baru kita bilang enggak bisa. Selagi belum kita coba, jangan bilang enggak bisa.
7: Okay.
8: Itu.
7: Oke, berarti harus mencoba
8: terlebih dahulu. Harus coba dulu. Jangan bilang oh belum, kalau kata orang tua-tua ya udah nyerah sebelum perang. Jangan. Gitu.
7: Oke, dan itu yang bikin Ibu Mira juga bisa bertahan sampai saat ini ya Ibu Mira ya.
8: Iya.
7: Oke, wah luar biasa sekali ya pendengar ya, perjalanan dari Ibu Mira yang akhirnya bisa bertahan hingga saat ini. Tapi mungkin satu, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di program UMKM Bicara pada sore hari ini, mungkin untuk pendengar gitu ya yang ingin mencoba kue bolu kukus dan juga martabak telur dari Ibu Mira, bagaimana caranya buat bisa mendapatkan produknya? Apakah bisa ada kontaknya Ibu Mira, mungkin boleh di-sharing, atau mungkin ada lokasi tepatnya gitu bisa dapatkannya di mana gitu?
8: Iya. Kalau lewat WA aja.
7: WA-nya di nomor berapa Ibu?
8: 0813. Bisa dihubung saya di nomor WA 0813 78 405 146. Okay. Kalau alamat saya di Rumpai Jalan Sekolah Gang Tika Budi Luhur.
7: Oke, okay. Berarti ada plangnya Ibu atau tanda-tandanya kalau misalnya
8: ada
7: kita
8: tuh tetap? Kalau masuk jalan sekolah, kalau kita dari Hawaii ya, simpang Hawaii kan, masuk simpang Hawaii, dari Hawaii masuk jalan sekolah gang pertama sebelah kanan.
7: Oke, okay, baik.
8: Itu untuk alamatnya jalan sekolah Gang Tika Budi Luhur nomor 67 Rumpai ya.
7: Oke, baik, dan sebaiknya dihubungi terlebih dahulu ya pendengar ya, atau juga mungkin mau pesan kue lainnya di luar bolu kukus dan juga martabak telur tetap bisa ya Ibu ya, ada beberapa kue yang bisa Ibu Mira bantu buatkan untuk ada pendengar yang mungkin ingin pesan kue untuk berbagai acara ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Mira.
8: Iya, sama-sama.
7: Sudah mau sharing, berbagi pengalamannya dalam menjalankan usaha kuenya ya. Mudah-mudahan usaha kuenya lancar terus Ibu, amin, sukses terus ya. Semakin berkembang, semakin banyak laku kuenya.
8: Amin,
7: ya. Karena udah sampai ke Tampan, sampai ke Hang Tuah ya, berarti ya, makin maju lagi nanti usahanya.
8: Mudah-mudahan, amin.
7: Amin. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam program UMKM Bicara bersama dengan Ibu Mira Susanti, pendengar owner dari Kue Mira ya. Jadi dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa keberhasilan usaha itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga dengan membangun jaringan ya, walaupun mungkin dari mulut ke mulut atau lewat pesan singkat WhatsApp ya. Dan pastinya untuk para pelaku usaha juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga terus untuk meningkatkan kapasitas diri dan juga berinovasi dengan produknya, pendengar. Baik, pendengar, semoga kisah inspiratif dari Ibu Mira dapat memotivasi Anda yang mungkin saat ini sedang merintis sebuah usaha ataupun juga yang ingin membawa bisnis ke tahap berikutnya. Saya Dini Oktarini pamit undur diri, dan untuk Anda pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Batam. Saya Dini Oktarini pamit sekali lagi, Ibu Mira pamit undur diri. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Sekian UMKM Bicara hari ini.

Jadi keinget nih, kemarin kan kita habis ketemu sama J Rockstar dan di situ kita terinspirasi. Ada yang jogetnya keren banget. Kalian tahu enggak, masih inget enggak? Masih inget kan? Nah, gimana kalau kita joget bareng kayak gitu?

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Berenggara pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah.
2: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utang.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, bersama saya Ardo Sirbutar.

0: Berita Korwil, kita awali dari RRI Batam. Hari ini, kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Embarkasi Batam kini menyisakan dua kloter terakhir. Laporan Meta Pajar Walinda.
1: Batam terus melanjutkan proses pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Setelah keberangkatan kloter 23 pada 18 Mei 2026, masih tersisa dua kloter terakhir yang akan diberangkatkan, yaitu kloter 24 dan kloter 25. Hingga saat ini, total jamaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Batam mencapai 9.650 orang. Kloter 23 sendiri dijadwalkan berangkat pada siang ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kloter ini berisi jamaah asal Provinsi Jambi yang terdiri dari Kota Sungai Penuh sebanyak 128 orang, Kabupaten Batanghari 210 orang, Kabupaten Merangin 101 orang, dan Kabupaten Kerinci 1 orang. Jemaah kloter ini didampingi oleh petugas haji daerah serta 4 petugas kloter. Hingga laporan terakhir, jumlah jemaah dalam kloter 23 tercatat lengkap sebanyak 445 orang. PPIH Embarkasi Batam Romadi menjelaskan bahwa saat ini jemaah telah bersiap di ruang tunggu Bandara Hang Nadim Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya jamaah haji Embarkasi Batam kloter 23 yang merupakan jamaah dari Jambi yang kebetulan merupakan embarkasi antara dari Jambi tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat. Terima kasih.
1: Sementara itu, sebagai embarkasi antara, jemaah dari Jambi terlebih dahulu diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadim menggunakan 3 pesawat pada tadi pagi. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5107. Adapun kloter 24 dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia Barat yang merupakan jemaah asal dari Jambi. Sedangkan kloter 25 akan diberangkatkan pada 21 Mei yang merupakan gabungan jemaah dari Kepulauan Riau dan Jambi. Kloter 25 juga menjadi sorotan karena turut diikuti oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau. Berikut dilaporkan selengkapnya Garda Ramadan.
3: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI Pintan, menyoroti penguatan konsep Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KNTI Pintan, Syukur Haryanto, mengatakan, pengembangan Kampung Nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan dari pihak luar. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan kampung nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.
4: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa paceklik, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
3: Syukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, pendengar. Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong nelayan untuk memasang rumpon secara berizin guna menjaga kelestarian ekosistem laut di Natuna. Laporan Analia Widi.
5: Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Kabupaten Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna Chairman kepada RRI mengatakan, seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena menangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan jika para nelayan menangkap ikan di rumpon. Nah, rumpon ini kami anggap penting untuk didorong di Natuna, khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di Natuna atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Natuna ini untuk ya beralih dari penangkapan ikan langsung di terumbu karang, beralih di rumpon.
5: Sementara itu, nelayan Natuna Rudi mengatakan sosialisasi terkait penggunaan rumpon sangat dibutuhkan oleh para nelayan, yang menurutnya hal ini akan sangat membantu para nelayan dalam mempertahankan mata pencahariannya sebagai pencari ikan di Laut Natuna.
7: Sebagai nelayan, tentu kami memerlukan sosialisasi ini, karena terkait rumpon, kami kan juga jadi tahu mana yang ramah untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan ikan kedepannya juga.
5: Sebagai informasi, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan untuk mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Untuk pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dari RRI Ranai, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
8: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Faralinda menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Faralinda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
9: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid, karena kan pembelian kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipastikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi, kerbau, kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup, karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah, itu kan sulit nanti ketika kita tim memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Pas kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu ya.
8: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualu Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
10: Kami tidak ada dong, pakai sirat-sirat. Kami langsung aja, langsung ke beli ke peternaknya kan, beli ke peternak yang langsung kami survei, kami tengok sapinya, kalau sapinya sehat, besar matanya, terus harganya cocok, ya udah kami beli. Kami nggak ada nanya-nanya suratnya. Kami kan bisa cek langsung tuh kondisinya, misalnya fisiknya kayak mana, ada luka-luka enggak, atau kami tengok kukunya ada cacat enggak gitu. Kalau enggak ada cacat, sapinya sehat, lincah dia kan, itulah yang kami beli itu. Kami tidak pernah naik suratnya itu.
8: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahapan, yakni sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya, pendengar, kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tanjung Pinang belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Dilaporkan Rispan Badrian.
12: Hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantauan intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau, Rika Asmi memastikan, ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung.
13: Kebutuhan sapi kita mencukupi karena sekarang ini kan kebutuhan sapi diperkirakan sekitar 7.000 ekor ya. Dan kambing
12: kita juga Rika mengatakan, proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung hingga wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Kepri telah menginstruksikan tim teknis di tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Petugas kesehatan hewan diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
13: Tapi kita akan pantau terus.
12: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Padang. Aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merusak lingkungan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti juga telah menewaskan puluhan pekerja tambang akibat longsor. Wali Sumbar mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sebelum berencana ekologis semakin meluas. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
14: Setidaknya 10.000 hektar lahan dan hutan utamanya berada di hulu-hulu daerah aliran.
15: Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti, sebab kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menewaskan pekerja tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan sejak 2012 hingga 2026 terdapat 48 pekerja tambang emas ilegal di Sumatera Barat tewas akibat insiden longsor di lokasi tambang. Musibah tersebut berpotensi berulang jika tidak ada penegakan hukum secara tegas.
14: Artinya memang aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sudah dalam tahap kronik ya, sudah sangat luar biasa parah begitu. Sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu banyak begitu ya, karena tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sebenarnya kejahatan terbuka.
15: Tommy menjelaskan kegiatan tambang ilegal juga menjadi sumber kerusakan hutan. Tercatat 10.000 hektar hutan di kawasan hulu sungai rusak akibat tambang. Tommy menambahkan kerusakan hutan dan aliran sungai akibat tambang ilegal akan bermuara pada bencana ekologi. Hal itu sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat saat hujan lebat turun yang memicu banjir bandang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Tasli Atul Fuadi sepakat aktivitas tambang emas ilegal harus dihentikan sebab tambang emas ilegal merupakan kejahatan terbuka yang masuk unsur pidana.
16: Untuk tambang emas ilegal ini memang harus dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
15: Menurut Tasli Atul, sebagai antisipasi munculnya tambang emas ilegal, pemerintah tingkat nagari dan kecamatan harus bersama-sama melakukan pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Dodi Stio melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ke stasiun produksi Bengkalis. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya penguatan kepedulian lingkungan dan implementasi program ekologi Kementerian Agama. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung penguatan ekosistem dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di lingkungan madrasah. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi penguatan ekologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Asta Propas Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata kepedulian seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
18: Kegiatan ini adalah bentuk dukungan seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis terhadap Asta Propas Kementerian Agama berdampak, sekaligus wujud kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
17: Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter cinta lingkungan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bersama di kalangan peserta didik dan seluruh warga madrasah. Seluruh warga madrasah juga diajak untuk terus menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, Min 1 Bengkalis berharap terbentuk lingkungan madrasah yang lebih asri, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya berita dari RRI Bukit Tinggi. KPD Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Berikut laporan disampaikan Irsyad.
19: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi baru dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten di media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten yang tidak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dengan alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjunjung tinggi norma sosial serta prinsip adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Dirinya juga mengingatkan para konten kreator agar tidak semata-mata mengejar popularitas dan keuntungan finansial dengan mengabaikan etika. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang belum memiliki filter mental yang kuat.
20: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita adat bersandi syarak bersandilah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk, mohon maaf, mungkin untuk cuan kita secara cuan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru, perilaku menyimpang, ucapan-ucapan negatif buat generasi yang kecil-kecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat.
19: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai tokoh akademisi, adat, serta pemangku kepentingan melalui kajian yang mendalam. KPID berharap kehadiran regulasi ini mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Kita kembali dari stasiun produksi Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuk sebagai tuan rumah KKI 2026 di Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
1: Keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datuk Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan skala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar seribuan peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
2: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembang itu adalah faktor ekonominya.
3: Ya.
2: Pendidikan menggerakkan ekonomi daerah. Dan dengan adanya kontes kapal Indonesia yang ada di yang akan dilakukan atau politeknik sebagai tuan rumah itu, artinya bayangkan saja saya diinformasikan pesertanya 700 orang.
3: 700 orang.
2: Dan ini begitu Pak Jenny,
4: ya, lebih kurang
2: 700 orang, belum lagi pembimbing, dosen-dosen sebagai itu. Dengan jumlah 1.000 peserta yang hadir di pulau ini, saya yakin dalam masa 4 atau 5 hari, proses kontes itu akan memberi sumbangan besar terhadap ekonomi daerah.
3: Ya.
2: Kita akan nampak nanti hotel akan dipenuhi, kemudian
3: kuliner
2: akan
3: ya.
2: Juga berkembang dengan bagus. Akhirnya, impian daerah untuk menjadi pulau ini sebagai pusat pengembangan pendidikan akan nampak lebih jelas.
1: Ia menambahkan saat ini keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan daerah di masa mendatang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari Solok Selatan menuju Padang. Kecelakaan yang dialaminya juga sempat menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
5: Jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan.
6: Unggahan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, terkait kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan menuju Padang menjadi perhatian publik. Informasi kecelakaan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan pribadi Vasco pada dini hari tadi. Dalam unggahannya, Vasco menyebut mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan saat menjalankan agenda kunjungan ke daerah. Untuk memastikan informasi tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Solok Ibtu Rido. Saat dikonfirmasi, Ibtu Rido kepada RRI pagi tadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 1 lewat 30 menit di kawasan Surian, Kabupaten Solo.
5: Itu kejadiannya itu hari Minggu dini hari. Setengah dua, yang mana Bapak Wakil Gubernur ini kan datang dari arah Solok Selatan menuju Padang. Sesampai di tikungan, itu arah jembatan lama, jalan agak menikung, jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan. Nah, itu yang ditabraknya tumpukan pasir sama ada mobil dump truck yang parkir. Sementara anggota personil kami dari Satlantas sekarang ke TKP, cek di TKP seperti apa.
6: Ibtu Rido menjelaskan kendaraan yang ditumpangi Wakil Gubernur tidak mengikuti arah kendaraan pengawal yang berbelok ke kanan. Polisi menduga pengemudi mengalami kelelahan sehingga kendaraan melaju lurus dan menabrak tumpukan pasir dan truk yang terparkir di pinggir jalan. Meski demikian, polisi memastikan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaporkan mengalami luka ringan. Saat ini Satlantas Polres Solo masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade usulkan penambahan depo BBM di Air Bengis, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan kita ikuti dari Alwan Ahmad Pauzan.
4: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kapur.
7: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan risiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
4: Kalau jalan di Bungus itu kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun, atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami, warga Sumatera Barat, ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabung. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
7: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alon Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
8: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau mengikuti kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar secara virtual bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pagi tadi. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
9: Kita bersama-sama mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir, dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan Migran Aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan, yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
8: Sementara itu, Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
10: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan mengambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak unprocedural, tidak baik untuk keselamatan kita tentunya, dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti dengan yang baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita tahu khususnya di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat banyak kasus-kasus penempatan unprocedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen yang bagus.
8: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memberantas praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berita terakhir pendengar dari RRI Batam. Jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan, pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
11: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
12: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Gugup menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
11: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
12: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
13: Nanti jadi catatan kita. Okay.
14: Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
12: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Prifa Ikasim melaporkan.
0: Demikian pendengar, informasi dari RRI Batam tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbuter bersama operator Lailatul mengucapkan terima

Riau Sore.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Kembali saya sapa untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, pendengar, ya, di rangkaian Rio Sore. Saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di musik dan informasi, khususnya untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini, ya. Jadi untuk Anda semua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi ada satu lagu dari Denny Saba, kali ini saya akan beralih ke satu lagu dari Lima Romeo dengan Bukan Modus untuk Anda semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG yang dikabarkan menjadi target kemarahan warga akibat anak mereka yang mengalami keracunan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman komdigi.go.id, penggunaan Google Lens dengan teknik reverse image search terdapat hasil yang mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan, yang terbit tanggal 14 Februari 2025. Berdasarkan artikel tersebut, peristiwa yang ada dalam foto bukanlah perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan yang terjadi di India. Selain itu, terungkap juga foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram @the.ni.bulletin pada tanggal 23 Desember 2025. Adanya keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video tersebut merupakan kerusuhan yang terjadi di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Pendengar, demikian cek fakta untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Iya, dengan siapa, di mana, Pak? Ya,
1: dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
2: Gimana keluhannya, Pak?
1: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
2: Halo, Bu, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
2: Gimana, Bu, permasalahannya?
3: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
2: Halo, dengan siapa, di mana?
4: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
2: Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pergeseran perilaku konsumen menuju ekosistem digital ya semakin nggak terbendung nih. Jadi menciptakan peluang besar bagi kreator produk non fisik di tengah dinamika pasar global. Jadi produk digital saat ini bukan lagi sekedar pelengkap ya pendengar, melainkan kebutuhan primer bagi individu maupun pelaku usaha yang ingin tetap relevan. Diambil dari laman rri.co.id, pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, penetrasi internet yang meluas hingga ke pelosok daerah sudah memicu lonjakan permintaan terhadap aset digital yang bersifat edukatif dan solutif bagi masyarakat. Jadi salah satu produk digital yang menduduki peringkat teratas dalam daftar pencarian itu adalah e-course atau kursus daring terstruktur. Jadi fenomena ini diperkuat oleh laporan Global Market Insight yang memproyeksikan bahwa pasar e-learning dunia itu akan terus tumbuh pesat karena masyarakat saat ini lebih memilih pembelajaran mandiri yang fleksibel. Nah, di Indonesia, materi mengenai literasi keuangan, strategi pemasaran digital, sampai dengan pengembangan diri menjadi topik yang paling laku di pasaran, ya, karena nilai praktisnya yang tinggi dalam meningkatkan kompetensi kerja. Dan selain edukasi, aset desain visual ya seperti template gitu ya, media sosial dan presentasi itu juga menjadi primadona pendengar. Di era visual saat ini, pelaku UMKM hingga profesional itu membutuhkan konten estetik dalam waktu singkat. Ya, jadi merujuk pada tren di platform global creative market, permintaan terhadap desain yang siap pakai meningkat signifikan karena memang dari sisi efisiensi waktu yang ditawarkan memungkinkan pengguna fokus pada substansi bisnis tanpa harus memiliki keahlian desain tingkat lanjut yang rumit pendengar. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi salah satu opsi jika Anda ingin memulai usaha dalam hal digitalisasi pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tuh, RRI Pekanbaru, pendengar, sektor hiburan digital juga tidak ketinggalan ya dengan produk digitalnya. Jadi ada produk berupa lisensi musik dan juga aset audio yang semakin dicari oleh para pembuat konten atau content creators ya. Jadi pertumbuhan platform video pendek mewajibkan adanya latar suara yang legal dan juga menarik untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Jadi hal ini juga pendengar sejalan ya dengan riset International Federation of the Pornographic Industry yang mencatat bahwa konsumsi konten berbasis audiovisual itu memang terus didominasi pendengar oleh traffic data global ya, yang menjadikan lisensi audio pendengar sebagai aset ya, aset digital lebih tepatnya yang sangat bernilai. Jadi perangkat lunak ya, saat ini yang berbasis layanan atau software as a service skala kecil seperti aplikasi manajemen tugas, alat otomatisasi, itu juga menunjukkan tren yang cukup positif ya. Jadi pelaku usaha saat ini lebih memilih berlangganan alat digital yang spesifik daripada membangun sistem dari nol kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: Jangan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Pendengar, kembali saya sapa Anda. Selamat sore pendengar untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya. Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang berkendara, masih dalam perjalanan menuju pulang ke rumah ya, tetap berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar. Karena biasanya memang kalau sore hari ini gitu ya, lalu lintas cukup padat, semuanya pada ingin pulang ke rumah cepat sampai ya, tapi tetap harus sabar dan pastinya utamakan keselamatan Anda pendengar. Masih di Riau sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Rangkaian Riau sore hari ini ya, dan nanti akan ada rekan saya Maizul yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

99.1 Bagan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga aktivitas Anda di hari ini mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar. Baik bagi Anda mungkin yang masih dalam perjalanan pulang, tengah beristirahat bersama keluarga di rumah, maupun yang sedang menikmati suasana petang di berbagai penjuru kota Pekanbaru. Senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir menemani Anda dalam program informasi dan musik religi, sekaligus melanjutkan rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Seperti biasa, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan informasi religi yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat keimanan kita semua tentunya ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu mendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan program Mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang satu dengannya yang insya Allah akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita ikuti mendengar program Mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dengan judul Tausiah Akhlak yang akan disampaikan oleh Ustadz Andres SPDI.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa RRI, kajian mimbar Islam dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan berselawat kepada Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sambil menunggu waktu maghrib, marilah kita lanjutkan kajian mimbar Islam kita dengan tema akhlak. Kemuslimin sidang rahimakumullah, pemirsa RRI dimanapun berada, salah satu misi utama agama Islam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan misi itulah manusia diharapkan menjadi makhluk yang bermoral, yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukannya. Akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam merupakan tujuan akhir yang harus dipegang oleh setiap Muslim. Maka seseorang hendaklah memperoleh kebahagiaan sejati, hendaknya menjadikan akhlak sebagai landasan dalam bertingkah laku, bertindak dan berperilaku. Sebaliknya, orang yang tidak memperdulikan pembinaan akhlak adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Para pemirsa RRI dimanapun berada, secara lughah, secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Kasih akar dengan kata khaliq, pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalq, penciptaan. Maka kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq yaitu Allah SWT dengan perilaku makhluk yaitu ciptaan Allah, terutama manusia, atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa RRI dimanapun berada, maka secara terminologi ada beberapa definisi tentang akhlak. Yang pertama adalah pendapat Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertahan dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua adalah Ibrahim Anis, akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang dengan lahirnya macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dan yang ketiga adalah pendapat Abdurrahim Zaidan, yaitu akhlak adalah nilai-nilai atau sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya. Maka dari ketiga kutipan definisi akhlak tersebut, maka akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Di samping istilah akhlak juga dikenal dengan etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Sementara itu bagi etika, standarnya adalah pertimbangan akal dan pikiran. Moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di dalam suatu masyarakat. Dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak itu sebenarnya perpaduan antara lahir dan batin. Seseorang dikatakan berakhlak apabila seirama antara perilaku lahiriah dan batiniahnya. Karena itulah akhlak juga terkait dengan hati. Maka pensucian hati adalah salah satu jalan untuk mencapai akhlak yang mulia. Dalam pandangan Islam, hati yang kotor akan menghalangi seseorang mencapai akhlak yang mulia.
Maka boleh jadi dia melakukan kebajikan, tetapi kebajikan yang dilakukan bukanlah tergolong akhlak mulia karena tidak dilandasi oleh hati dan perbuatan yang mulia pula. Disinilah terletak akhlak dan etika atau moral. Pada tataran akhlak berperan ganda lahir dan batin, sedangkan etika atau moral berada pada tataran lahiriah saja. Maka seseorang telah dikatakan beretika atau bermoral ketika dia telah menunjukkan sikap sopan dan terpuji. Tapi bagi akhlak belum cukup, yang demikian mesti dibarengi dengan sikap hati. Para pemirsa RRI dimanapun berada, adapun ruang lingkup akhlak itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah dan Rasul, yaitu melahirkan akidah dan keimanan yang benar kepada Allah, terhindar dari syirik, mentauhidkan Allah, baik tauhid rububiyah ataupun uhuliyah, patuh melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada manusia, yang terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah akhlak terhadap alam semesta, terkait erat dengan fungsi manusia sebagai khalifah fil ardh. Fungsi kekhalifan manusia itu terkait dengan eksploitasi kekayaan alam semesta ini. Para pemirsa RRI dimanapun berada, maka begitu pentingnya akhlak ini, maka perlu kita mendalami kajian akhlak ini, sehingga Imamul Ghazali dalam perspektifnya pembentukan akhlak ini dibarengi dengan ilmu tasawuf yang sangat mahir dalam bidang keagamaan. Pembentukan akhlak berdasarkan Al-Quran dan Hadis merupakan bagian dari ajaran Islam agar manusia terbentuk dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat berperang berpegangan teguh kepada apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW yang dapat membentengi diri dari perbuatan yang tercela. Dengan adanya konsep pendidikan akhlak merupakan penyempurnaan dari ajaran yang telah dilakukan. Dari konsep pendidikan akhlak dapat diibaratkan sebagai dinding yang mana Nabi lebih dahulu datang membawa gentengnya dalam memenuhi akhlak manusia. Para pemirsa RRI dimanapun berada, pendidikan tidak hanya mempunyai tujuan akhir, namun juga menjadikan manusia ahli di bidang pengetahuan dunia. Menurut Imam Al-Ghazali, harus mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesempurnaan akhirat pula. Maka konsep pendidikan akhlak yang ditawarkan Imam Al-Ghazali bersumber dari Al-Quran dan Hadis untuk mengatasi masalah dekadensi moral di kalangan masyarakat yang semakin meningkat. Maka atas dasar inilah Al-Ghazali menawarkan konsep pemecahan masalah moral dengan menggunakan pendekatan dan langkah-langkah pensucian jiwa atau batin, serta menggunakan metode-metode yang tepat dalam pembentukan akhlak sesuai dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Para pemirsa RRI dimanapun berada, insyaAllah kajian akhlak ini akan kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini adalah pertemuan awal dalam rangka kita mengkaji-kaji kembali tentang akhlak. Untuk saat ini adalah akhlak secara umum. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan materi-materi lanjutannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini berikan pencerahan bagi kita bersama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

Alhamdulillah pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap ibadah kita ya yang kita lakukan tentunya pada petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi jalan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, berbicara soal pintu rezeki ya pendengar, di mana dalam kesempatan petang hari ini kami akan berbagi informasi tentunya mengenai tips membuka pintu rezeki dalam Islam. Karena dalam Islam mendengar dijelaskan ya bahwa rezeki itu bukan hanya soal banyak atau sedikitnya harta, tetapi juga tentang keberkahan, ketenangan dan juga kecukupan dalam hidup. Karena itu, selain bekerja keras, umat muslim juga dianjurkan untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amalan baik yang dapat menjadi jalan datangnya keberkahan rezeki. Dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip dari laman bmm.or.id serta megasyariah.co.id pendengar, berbicara mengenai keberkahan hidup, Islam ini mengajarkan ya bahwa salah satu pintu utama datangnya rezeki adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Selain itu mendengar, memperbanyak istighfar dan taubat ini juga menjadi amalan penting karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia terkadang menjadi penghalang datangnya rezeki. Dengan hati yang bersih dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup akan jauh terasa lebih ringan dan juga penuh dengan ketenangan. Sedekah mendengar juga menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk membuka pintu rezeki. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa sedekah ini tidak akan mengurangi harta, justru menjadi sebab bertambahnya keberkahan. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha sebagai bentuk ikhtiar spiritual memohon kecukupan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting mendengar, menjaga silaturahim dengan keluarga dan juga sesama ini juga dipercaya dapat memperlancar rezeki serta memperpanjang umur sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Mendengar, Islam mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya berupa materi saja, tetapi juga kesehatan, keluarga yang harmonis, ketenangan hati, hingga kesempatan untuk beribadah. Karena itu mendengar, rasa syukur ini menjadi salah satu kunci penting agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semakin bertambah. Orang yang senantiasa bersyukur ini biasanya akan merasa cukup, hidupnya akan merasa lebih tenang, dan tidak mudah mengeluh atas keadaan yang sedang dijalaninya. Dengan hati yang penuh syukur, pendengar, seseorang juga akan lebih mudah untuk melihat kebaikan di dalam hidupnya. Selain rasa syukur, bekerja dengan jujur dan juga sungguh-sungguh ini juga menjadi bagian penting dalam membuka pintu rezeki, di mana Islam ini sangat menekankan pentingnya mencari nafkah dengan cara yang halal, penuh tanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Rezeki yang diperoleh melalui cara yang baik ini akan membawa ketenangan dan juga keberkahan bagi diri maupun keluarga. Karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat ibadah, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, hingga membaca Al-Quran atau tadarus. Amalan-amalan ini bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menghadirkan ketenangan hati yang menjadi salah satu bentuk rezeki terbesar dalam kehidupan. Selain itu, tawakal dan sabar ini juga harus dimiliki oleh setiap muslim. Setelah berusaha maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar. Karena kita yakin juga bahwa setiap ketentuannya adalah skenario yang terbaik.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dokter, dari informasi petang hari ini kita dapat memahami ya bahwa membuka pintu rezeki dalam Islam itu bukan hanya dilakukan dengan bekerja keras semata, tetapi juga melalui pendekatan spiritual dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, menjaga silaturahim, rajin sedekah hingga membiasakan ibadah sunnah, ini merupakan amalan yang dapat mendatangkan keberkahan di dalam hidup. Rezeki pendengar yang berkah ya, ini bukan sekedar cukup secara materi saja, tetapi juga menghadirkan rasa tenang, damai dan juga bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga berbagai amalan yang telah disampaikan tadi ya, ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua untuk terus dapat memperbaiki diri dan juga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pendengar, sebesar apapun usaha manusia, semua tetap kembali kepada izin dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pemberi Rezeki. Baik pendengar, demikianlah rangkaian kebersamaan kita tentunya dalam program informasi dan musik religi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam kita akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Wali dengan Kui Hijrah, spesial untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Pemeriksaan internal. Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini kayak biasa gitu, jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini, apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, Kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak. Oh, paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
11: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
6: Oke. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
12: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada batang bawang udah 5.000 sekilo.
15: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
14: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah program 3. Ya itu saja.
15: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hari ini dari mana?
14: Hasil dari Naro, Naro Tanya, Kabupaten Paniai.
15: Dari atas?
14: Iya.
15: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu membeli 20-30 membeli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
14: Dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500. Ya 1 juta begitu.
15: Iya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
13: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't it? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
0: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti.

Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan itu didengar Allah dan Dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

99,1 Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul tentunya ya. Setelah tadi kita mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta dan juga mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Ini kebersamaan kita mendengar tentunya akan berlanjut dalam rangkaian Rio Malam untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang sedang berada di rumah maupun mungkin yang masih berada di perjalanan. Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan malam ini dapat Anda jalani dengan penuh kenyamanan tentunya. Mendengar, kebersamaan kita tentunya akan berlanjut dalam rangkaian Rio Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana malam hari ini kami akan hadir dengan beragam sajian program dan juga informasi menarik tentunya. Di antaranya ada mimbar Hindu, drama radio, ngobras, ngobrol bareng komunitas, program request Ruang Rindu, serta pada penghujung nanti kita akan berada di segmen Riau malam ini. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Fira Talisa featuring Lace dengan Magiku Hibiniu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Baik mendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan program Mimbar Hindu dengan judul Keutamaan Wanita dalam Agama Hindu yang akan disampaikan oleh Made Wardati. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu, Om Abhyagnamastu Namasidam. Para pendengar yang budiman serta umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bersama kembali dengan Radio Republik Indonesia Bersatu dalam acara Mimbar Agama Hindu. Di kesempatan kali ini, semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas asung ketewarnugrahannya kita senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tidak lupa untuk senantiasa berbahagia. Para pendengar RRI yang budiman dimanapun berada, mimbar kali ini akan kami bahas tentang keutamaan wanita dalam agama Hindu, meneladani semangat dari perjuangan Kartini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita tidak hanya mengenang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita, tetapi juga merenungkan kembali bagaimana ajaran agama Hindu memandang keutamaan wanita dalam kehidupan. Bagian 1, wanita dalam perspektif Hindu. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat luhur. Wanita bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan, melainkan sebagai penopang utama keberlangsungan Dharma. Dalam kitab suci disebutkan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Sebaliknya, di mana wanita tidak dihormati, maka segala usaha menjadi sia-sia. Ungkapan ini mengandung makna yang sangat dalam bahwa keberhasilan suatu kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras semata, tetapi juga oleh nilai-nilai penghormatan dan keadilan terhadap wanita. Ketika wanita dipandang rendah, diabaikan, atau bahkan diperlakukan tidak semestinya, maka fondasi moral dalam kehidupan tersebut menjadi rapuh. Akibatnya, berbagai upaya yang dilakukan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial tidak akan memberikan hasil yang maksimal karena kehilangan keseimbangan dan keharmonisan. Sloka ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga, masyarakat, bahkan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana wanita diperlakukan. Wanita memiliki peran penting sebagai pendidik pertama dalam keluarga, menjadi nilai-nilai luhur, serta penyeimbang kehidupan sosial. Jika wanita dihormati, diberdayakan, dan diberikan tempat yang layak, maka akan tercipta suasana yang damai, penuh kasih, dan harmonis. Dari sinilah lahir generasi yang berkualitas serta masyarakat yang kuat dan sejahtera, sehingga segala usaha yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang baik dan berkelanjutan. Contoh dalam sastra Hindu dapat kita lihat dalam kisah Ramayana, khususnya pada tokoh Sita. Sita digambarkan sebagai wanita yang suci, setia, dan penuh kebajikan. Ketika Sita diperlakukan dengan tidak hormat oleh Rahwana yang menculiknya, maka kerajaan Alengka akhirnya hancur. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wanita tidak dihormati, kehancuran pun datang meskipun Rahwana adalah raja yang kuat dan berkuasa. Sebaliknya, Rama selalu menjunjung tinggi kehormatan Sita. Karena Sita hormat dan dharma yang dijalankannya, Rama memperoleh kemenangan dan mampu menegakkan kebenaran. Kisah ini menjadi contoh nyata bahwa penghormatan terhadap wanita membawa keharmonisan dan keberhasilan, sedangkan merendahkannya justru membawa kehancuran. Bagian kedua, wanita sebagai sakti. Dalam filsafat Hindu dikenal konsep sakti, yaitu energi kekuatan ilahi. Wanita dipandang sebagai manifestasi dari sakti itu sendiri. Kita mengenal pasangan ilahi, Dewa Siwa dengan Dewi Parwati, Dewa Wisnu dengan Dewi Laksmi, dan Dewa Brahma dengan Dewa Saraswati. Ini mengandung makna bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, dan bersama-sama menciptakan keseimbangan. Tanpa sakti, kekuatan tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hidup. Bagian ketiga, peran wanita dalam pendidikan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam keluarga. Seorang ibu adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dalam konsep Hindu, orang tua termasuk dalam catur guru, dan ibu memiliki peranan yang sangat dominan dalam membentuk karakter anak. Nilai-nilai seperti kejujuran atau satya, kebenaran atau dharma, kasih sayang atau prema, tidak menyakiti atau ahimsa, ditanamkan pertama kali oleh seorang ibu di dalam keluarga. Jika seorang wanita memiliki kualitas moral dan spiritual yang baik, maka akan lahir generasi yang berkualitas pula. Bagian keempat yaitu semangat Kartini dalam ajaran Hindu. Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak dan martabat wanita sejatinya sejalan dengan ajaran Hindu. Kartini memperjuangkan pendidikan bagi wanita agar wanita tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek pembangunan. Dalam ajaran Hindu, wanita memiliki hak untuk menuntut ilmu, berperan dalam kegiatan keagamaan, berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam Rigveda disebutkan bahwa wanita juga dapat menjadi pemikir, penyair, bahkan guru spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu ajaran Hindu telah menempatkan wanita pada posisi yang terhormat dan setara secara spiritual. Para pendengar yang berbahagia, dalam kitab suci disebutkan Yatra Naryastu Apujyante Ramante Atatra Dewata. Manusia Merti bab 356. Artinya, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Sebaiknya, di mana wanita tidak dihormati, maka segala usaha menjadi sia-sia. Dari uraian yang telah diperdengarkan bersama, dapat kita simpulkan bahwa wanita dalam ajaran Hindu adalah sumber kehidupan, manifestasi sakti, guru pertama dalam keluarga, penopang tegaknya dharma. Oleh karena itu, dalam momentum Hari Kartini ini, marilah kita bersama-sama menghormati dan menghargai wanita, memberikan kesempatan yang setara, menjunjung tinggi martabat perempuan. Karena ketika wanita dimuliakan, maka keharmonisan dan kesejahteraan akan tercipta dalam kehidupan. Akhir kata, semoga apa yang diberikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikianlah, dan akhirnya kami ucapkan Om Santi Santi Santi Om.

0: Dia Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan seperti biasa pendengar, pukul 20 Indonesia Barat atau pukul 8 malam, kita akan mendengarkan pemutaran mini drama terlebih dahulu. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama dengan judul Ketemu Cinta di Radio, produksi RRI Madiun. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Mau berapa lama aku jomblo begini? Tiap hari aku ngaca, wajahku yo gawe elek-elek banget. Ganteng bolehlah, soal harta lebih dari cukup. Wahai wanita, tahukah kalian, aku lelah jika harus masak-masak sendiri, ngopi.

0: Urusan hati memang gak bisa segera dicari jawabnya. Cari yang pas dengan spek idaman, susahnya luar biasa.
1: Halo, Eradio, selamat malam.
2: Halo, Eradio, selamat malam.
1: Salam
2: yang pasti sih salam ya buat semua pendengar di malam ini yang sedang merenung. Sabar ya, jangan banyak ngelamun. Yang pasti usaha aja dulu, nikmati prosesnya. Ya udah deh, biar gantian sama pendengar lain, aku requestnya lagu akad aja ya, biar aku segera diakatin juga. Jadi malu.
3: Betapa bahagianya hatiku saat.
0: Aduh, tiap malam cuma bisa ngopi sambil nguping radio. Daripada malam ini terlewatkan begitu saja, mending aku ngopi di warungnya Agus. Siapa tahu ada pandangan untuk masa depanku.
3: Namun,

0: bos. Kopi satu tanpa gula seperti biasanya.
1: Oke bosku.
2: Mas, lagi ya. Janjian. Ayo, sama siapa lagi? Bolak-balik kok janjian. Terus, mana tuh mas yang dipilih? Sampean itu kan udah kayak berat badan loh mas. Banyak timbangannya.
0: Gus, aku ini juga sedang usaha Gus, Agus. Nah, kamu juga tahu sendiri kan? Di foto profil speknya udah kayak bidadari. Setelah ketemu, bikin down hati ini aja Gus, Gus.
2: Makanya toh mas, gak usahlah ngasih standar yang tinggi mas. Yang penting tuh baik. Udahlah, langsung aja KUA.
0: Gus, aku itu gak pengen hidupku itu pahit kayak kopimu ini. Kata orang tua Gus, harus ditimbang bibit, bobot, dan bebetnya. Ya, paling enggak kalau digandeng, diajak kondangan, cocok gitu loh Gus. Aku ganteng, pasanganku ya harus cantik toh.
2: Oke, oke mas. Yowes lah, pokoknya tetap berjuang ya. Terus semangat, semoga sukses.

0: ada Bang Marbun nih yang udah gabung.
1: Halo E-Radio, malam ini aku sungguh selalu terpesona nih sama Mbak Nana. Wih, suaranya cantik banget. Semoga secantik orangnya nih. Pengen aku jadi memimpikan Mbak Nana setiap malam. Tapi ya belum tahu orangnya kayak gimana sih. Ayo Mbak Nana, langsung gabung. Sudah tak senggol lo nih.
0: Mau minta lagu apa Bang Marbun?
1: Lagunya terserah, yang penting cocok deh sama suasana hati.
2: Radio memang kini satu-satunya teman yang bisa menemani sepi sendiriku sekarang. Yalah, udah bosen aku. Banyak chatting, ajak kenalan. Ujung-ujungnya gak sesuai harapan.
0: Nah, di ujung telepon sana, ini sudah ada Tina. Selamat malam, Tina.
3: Halo, E-Radio. Salam ya buat Bang Marbun. Makasih loh senggolannya.
2: Seorang wanita di radio ini kayaknya aku gak asing bang. Mengingatkan aku sosok wanita yang sebenarnya aku suka aku. Tapi aku gak berani bilang saat sekolah dulu
3: hatiku loh,
2: Tina. Tapi
3: aja,
2: di radio kok biar namanya Nana ya. Lagian suara manusia kan kadang hampir mirip-mirip. Tapi setiap kali aku dengar suara Mbak Nana di radio ini, kenapa ya aku kok jadi deg-deg.

0: Woi, Mas Agus, kopi satu dong.
1: Waduh, Bang Marbun, ganteng sekali malam ini, Mas. Wah, wangi pula. Kopi darat sama siapa lagi nih, Bang?
0: Iyalah, Mas Agus, biar kesendirianku ini lekas berakhir, Mas.
1: Ya iyalah, Mas. Saya juga kasihan, dari dulu janjian ketemu, gak pernah deh nyantol. Sama tuh, kayak Mas Amir.
0: Aduh.
1: Noh, dia malam ini juga janjian kopi darat tuh sama fansnya dari radio. Sama kayak Bang Marbun. Semua aplikasi udah dicobanya, tapi gak pernah ada yang klik katanya. Gak sesuai spek ya kayaknya.

sebenarnya malas juga sih harus ketemu. Kopi darat kayak gini. Tapi kalau nggak diladenin, capek juga ditagi terus kapan ketemu. Heleh. Ya udah deh, berangkat aja lah. Sama Bang Marbun, aku janjian pakai baju warna biru. Sama Mas Amir, aku janjian pakai baju warna ungu. Oh iya. Aku ada ide. Daripada aku repot-repot ganti baju beda-beda, mending kombinasi keduanya aja. Biru sama ungu, cakep. Lagian kan nanti aku juga bisa nyamar dulu, gak langsung samperin mereka, ya kan?

0: Mas Amir. Janjian sama siapa nih, Mas? Kayaknya Mas Amir sekarang juga rajin ya mengudara di Radio R.
1: Eh, Marbun. Iyalah. Kopi darat sama Mbak Nana. Karena suara Mbak Nana itu menenteramkan jiwa kosongku, Bun.
0: Loh. Kok sama ya kita? Aku juga janjian nih sama pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana. Wah, nggak bisa Mas Amir. Kan Mas Amir ikutan di radio baru-baru aja kan. Aku loh Mas, sudah sejak lama mengincar pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana.
1: Bun, sudahlah. Kau sadar diri saja. Aku yang lebih pantas, Bun, untuk mendapatkan Mbak Nana. Mbak Nana itu, Bun, gak akan suka dengan tubuh tambunmu itu, Bun.
0: Marbun. Gak bisa, Mas. Kali ini Mbak Nana incaranku, Mas. Aku akan memperjuangkan dia, Mas.
1: Aku, Bun.
2: Kudengar dari kejauhan, kalian menyebut namaku ya? Apa kalian benar memperebutkanku? Perkenalkan, aku Nana, Martina Ayu.
1: Hah? Masya Allah, ini spek apa lagi, Bun, Marbun? Buat kamu aja, Bun, gak jadi, Bun. Tubuh wanita tambun ini serasi dengan kau, Bun, Marbun. Yang benar aja, jalan berdua dengan wanita ini berasangka 18 sedang jalan-jalan.
3: Mas Amir, kamu itu gak pernah berubah ya, Mas? Selalu aja menghina, mengejek aku karena kondisi fisik tubuh aku. Apa gak capek, Mas? Dari zaman sekolah sampai sekarang ini, Mas, kamu kayak gitu terus, gak capek?
1: Kamu Tina Tinul Minul.
0: Mas Amir, ini kan teman Mas Amir. Selesaikan masalah Mas Amir ya. Aku ada kepentingan mendadak, Mas. Dah, Mas Amir.
2: Jangan pernah ya kalian ini memandang rendah wanita gemuk seperti aku ini. Aku udah lelah, Mas, mengingat penghinaan Mas Amir dulu. Harusnya Mas Amir tuh paham. Saat Mas Amir menyakiti, menghina orang lain, dunia Mas Amir bisa runtuh. Karena doa orang teraniaya itu akan terkabul. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Mas Amir sekarang karena kesalahan Mas Amir yang dulu.

hanya 9,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir menemani Anda tentunya dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, masih dalam rangkaian Riau Malam tentunya. Satu lagu dari Raim Laude, babak terakhir ya, membuka kebersamaan kita tentunya dalam program Ngobras di malam ini. Nah, mendengar, berbicara tentang komunitas, komunitas saat ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul atau berbagi hobi semata ya. Karena banyak komunitas hadir ini membawa misi sosial, edukasi, hingga dukungan moral bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan dan juga pendampingan pasien, yang keberadaannya itu sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar dan juga dukungan secara emosional. Nah, malam hari ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda tentang sebuah komunitas di Pekanbaru yang hadir untuk memberikan edukasi sekaligus dukungan bagi para penyintas lupus atau odapus. Komunitas ini tentunya menjadi ruang berbagi semangat dan harapan agar para pasien lupus ini dapat menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri dan juga optimis tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id, dokter spesialis penyakit dalam Dr. Indah Prasetya Putri ini mendirikan komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru sebagai wadah edukasi dan juga dukungan bagi orang dengan lupus atau ODAPUS. Hal tersebut disampaikannya dalam program Sore Ceria Pro 2 Pekanbaru pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Jadi menurut Dr. Indah, ketertarikannya mendalami lupus sudah muncul sejak masa pendidikan karena cukup sering menangani pasien dengan penyakit tersebut. Dari pengalaman tersebut, ia melihat bahwa pasien lupus ini membutuhkan dukungan yang lebih luas, bukan hanya dari sisi medis saja, tetapi juga secara psikologis dan juga sosial. Akhirnya, lahirlah komunitas kecil yang kini berkembang menjadi ruang berbagi dan edukasi bagi masyarakat. Mendengar, komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru ya, ini juga membantu para ODAPUS untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai gejala, pengobatan, hingga pola hidup yang perlu mereka jalani. Sebab hingga saat ini ya, masih banyak masyarakat yang belum memahami penyakit lupus, sehingga tidak sedikit pasien terlambat mendapatkan penanganan medis yang tepat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang

Pendengar, selain persoalan kesehatan fisik, penderita lupus juga sering menghadapi tekanan mental akibat stigma dari lingkungan sekitarnya. Tidak sedikit pasien merasa dikucilkan atau dianggap terlalu sering sakit oleh orang-orang di sekitar. Kondisi inilah yang terkadang membuat dukungan psikologis menjadi sangat penting bagi para ODAPUS. Melalui komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru, pendengar, para pasien ini dapat saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman dan semangat untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kehadiran komunitas seperti ini tentu memberikan rasa bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi penyakit yang mereka derita. Dukungan sederhana dari lingkungan ini ternyata mampu untuk memberikan pengaruh besar terhadap kondisi mental pasien. Pendengar, Dr. Indah juga berharap masyarakat semakin memahami bahwa lupus bukan penyakit yang harus ditakuti secara berlebihan. Dengan penanganan yang tepat, kontrol yang rutin, serta pola hidup yang sehat, pasien lupus ini tetap dapat untuk menjalani kehidupan atau aktivitas mereka secara normal. Karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah yang teramat penting agar stigma negatif terhadap ODAPUS ini dapat perlahan berkurang, pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Kita malam ini dapat mengambil pelajaran bahwa komunitas ini memiliki peran yang besar dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kehadiran komunitas Sahabat Lupus Pekanbaru menjadi bukti bahwa dukungan moral, edukasi, dan rasa saling peduli ini dapat membantu seseorang menjadi lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman atau literasi mengenai berbagai penyakit termasuk dari lupus. Dengan pengetahuan yang baik, kita dapat lebih bijak dalam bersikap, tidak mudah memberikan stigma, dan tentunya mampu menjadi lingkungan yang mendukung bagi para penyintas penyakit kronis. Akhirnya pendengar, semoga komunitas-komunitas positif seperti komunitas Lupus Pekanbaru ini dapat terus tumbuh dan juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat tentunya.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Prosoto Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senara saya Maizul tentunya masih dapat menjumpai Anda, menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Malam untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dimana seperti biasa pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam hingga nanti jelang pukul 23 atau 11 malam, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dimana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan ke ruang dengar Anda, pendengar yang bisa Anda request tentunya di malam hari ini. Untuk Anda ingin request lagu seperti biasa, kami akan tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu malam hari ini, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia spesial tahun 90-an ke ruang dengar Anda ya. Dimana ada Yana Julio dengan Selamanya Cinta, Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari, Tenda Biru dari Desi Ratnasari, Satukanlah Hati Kami dari Dian Piscesa, Pergilah Kasih dari Krisye, Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza, Sandiwara Cinta dari Nika Ardila, dan Satu Yang Tak Bisa Lepas dari Reza Artamevia. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Apakah sudah ada bergabung di line telepon? Sudah ternyata. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Terputus rupanya. Silakan dicoba lagi pendengar di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Belantara, Bang.
0: Oh, Bang Dayat ya. Bang Dayat, kemarin Maizul sempat salah loh. Maizul kira tuh Bang Dayat, ternyata itu Bang Tengku Ardiansyah.
1: Selalu Rudy mirip. Kemarin ya? Hah? Enggak, kemarin salahnya Rudy kan?
0: Bukan, Bang Tengku Ardiansyah.
1: Oh, dikira Dayat.
0: Iya, soalnya agak-agak mirip suaranya. Iya, iya. Oke, Maizul, apa kabar? Sudah lama tidak bersua di udara kita.
1: Iya, alhamdulillah baik. Ini lagi banyak orang kenduri, Pak. Jadi nggak fokus ke spesun gitu. Banyak kenduri kan orang.
0: Oh, banyak kenduri.
1: Malam. Iya, ini dalam apa nih kan depan rumah Dayatnya orang kenduri. Jadi kan bantu-bantu gitu.
0: Tadi aja
1: hari Senin nih ada juga orang acara tadi diundang juga Dayat. Kalau kawan-kawan aja dibilang itu makanan MBG gratis.
0: Dibilang gitu. Alhamdulillah kayak rezeki ya.
1: Soalnya jarang makan di rumah.
0: Oke deh. Bang Dayat mau minta lagu apa malam hari ini, Bang Dayat, di playlist kita?
1: Pakai di playlist ya.
0: Iya, ini malam hari ini.
1: Itu dari Siti Nurhaliza tadi.
0: Aku Cinta Padamu ya. Betapa ku cinta padamu.
1: Wih, berarti pernah dengar lagunya, Dad? Belum.
0: Sudah pernah dengar. Nanti Bang, pasti nanti kalau Abang dengerin, oh ternyata ini lagunya gitu. Mungkin orang enggak terlalu ngeh kalau ini ternyata lagunya si Dato' Siti Nurhaliza.
1: Iya.
0: Oke, okay. Salam-salam tuh Mas
1: Abang. Tadi siang juga di siaran, katanya Bang Dayat nih closing dengan katanya enggak bisa lah gantikan kami di sini katanya.
0: Ya, lucu memang ex penyiar radio juga.
1: Iya, pernah.
0: Oke, Bang Dayat, mau salam-salam untuk siapa di malam hari ini, Bang Dayat?
1: Oke, selonya buat teman-teman yang ada di KP Pak Unit nih. Yang adanya Pak Awe, terus buatnya Ayo, buatnya Pak Unit, terus buat EN, buatnya Changlel juga nih. Ada juga Changlel nih. Chengli. Terus buatnya siapa lagi? Lupa ya, siapa nama Mas?
0: Yang siapa?
1: Penyiar ini.
0: Oh, Maizul.
1: Iya, Maizul, lupa.
0: Terus?
1: Masih pakai kacamata nggak, Mas?
0: Masih.
1: Kenapa? Itu memang pakai kacamata memang bawa.
0: Saya minus, 2,5 ini kiri kanan. Silinder lagi. Jadi tidak bisa kalau tidak pakai kacamata.
1: Soalnya saya sering juga nengok videonya dekat apa kan pembawa berita itu.
0: Oh iya.
1: Kan nengok Maizul pakai kacamata terus. Terus buatnya siapa lagi yang lagi stay tune di mana saja berada, buatnya Bunda Isa, Cu Amin. Terus siapa lagi buatnya yang siapa ya Mas yang mirip suara Dayat tadi?
0: Bang Tengku Ardiansyah.
1: Iya,
0: di Tanjung Balai Karimun. Bang
1: Tengku Ardiansyah juga tidak lupa ya. Terus buatnya siapa lagi ya? Buat kayaknya buat muamanya aja Mas. Spesialnya buat radio RRI 1 aja, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Dengan ucapan Toge Anywhere, keep stay tuned to RRI 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dari music and education for art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Daya dari Belantaraya. Di belakang Bang Daya, halo selamat malam. Halo selamat malam, assalamualaikum Ruah Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Oce Naina dan Obingkuang.
0: Oce Naina di Danau Bingkuang.
2: Iya.
0: Sehat Oce.
2: Ini datang baru nih.
0: Iya, enggak pernah dengar suara Oce ini dong.
2: Pendatang baru tapi pendengar lama.
0: Ah, tapi sama Maizul kayaknya baru pertama kali nih Oce ya.
2: Iya.
0: Sehat Oce ya.
2: Alhamdulillah sehat. Baru pulang dari rumah sakit nih, langsung gabung.
0: Oh, siapa yang sakit sih ya?
2: Acik sendiri.
0: Apa sakit apa tuh?
2: Apa cuci darah.
0: Oh, sudah lama aja ya?
2: Udah 3 tahun.
0: Hmm.
2: Tapi alhamdulillah lah masih sehat kan.
0: Masih sehat ya, masih bisa aktivitas ya, Cik ya. Itu dia alhamdulillah lah
2: kalau begitu. Itulah makan, tidur, jalan-jalan.
0: Ya alhamdulillah kalau masih bisa beraktivitas seperti biasa ya, Cik ya.
2: Iya. Ya. Tapi alhamdulillah lah ini sama Maizul ya.
0: Maizul ya, Cik. Benar.
2: Ya, alhamdulillah salam kenal ya Maizul.
0: Iya, salam kenal kembali Cik. Mau minta lagu apa di malam hari ini Cik di playlist kita? Ada Yana Julio dengan Selamanya Cinta, Ita Purnamasari dengan Cintaku Padamu.
2: Ita Purnamasari lah.
0: Ita Purnamasari, oke okay, yeah. Boleh Cia. Salam-salam tuh siapa Cia malam hari ini?
2: Salam-salamnya ya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Maizul, semoga sehat, tuntas dalam kerjanya.
0: Amin.
2: Untuk Dayak tadi, salam kenal. Untuk Jamin Ambo. Acu Rahmat, Acu Jawai, Mama Fahmi, Bunda Isel di Pasir Pengerayan, Acu Jaini di 13 Koto Kampar. Tuh semua-semua aja lah, salam kenal aja lah semua pendengar Pro 1 RRI ya Maizul.
0: Oke, Acu siap. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oce ya di Danau Bingkuang tadi. Di belakang Oce Naina masih Maizul tunggu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruah Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Maizul.
0: Selamat malam kembali Mbak Vina, apa kabar?
3: Baik. Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Vina. Lagi ngapain malam? Kenapa?
3: Ambil nafas, kalau mau ngomong ambil nafas
0: dulu. Oh tadi mau hampir-hampir mau sendawa tadi kan gak mungkin, gak enak dong kedengarannya nanti kalau sendawa ya.
3: Udah makan?
0: Sudah, tadi sore sebelum siaran.
3: Semangat ya kayaknya.
0: Iya semangat karena sudah terisi lambung tengah kalau kata Bang Simpson ya. Mbak Vina mau request lagu apa di malam hari ini?
3: Yana Julio udah kayaknya.
0: Yana Julio ya, oke iya. Selamanya Cinta boleh. Salam-salam untuk siapa?
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya khusus buat ada di Palembang aja.
0: Oke, siap.
3: Makasih ya, Maizul.
0: Sama-sama, Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Baik, mendengar kita akan beralih ke line WhatsApp selanjutnya malam hari ini ada Pak Gadeng di siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morgas lagu Pance Pondak, Ku Cari Jalan Terbaik. Tapi mohon maaf, malam hari ini spesial 90-an ya, Pak Gadeng. Dan yang ready hanya kau telah berdua. Kalau yang untuk versi 90-annya dari Pance Pondak ya. Titip salam untuk penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, keluarga dan sukses buat selamanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Gadeng ya. Kalau mau diganti lagunya boleh Maizul tunggu sampai ke jam 11 nanti ya Pak Gadeng. Di belakang Pak Gadeng selanjutnya pendengar ada Pak Anggoro di Kubang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam kembali. Mau salam buat Halimah Saidatul Koniah. Semoga lekas besar Yana. Dan juga request lagu Maroon 5 judulnya Memories. Tapi mohon maaf malam hari ini khusus lagu Indonesia 90-an ya. Jadi kalau mau diganti boleh Maizul tunggu nanti sampai ke jam 11 malam. Terima kasih sudah bergabung. Baik mendengar, kita akan rehat kembali. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri malam hari ini. menunggu untuk diputarkan di Ruang Rindu. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam. Kita nikmati dulu satu lagu dari Siti Nurhaliza dengan Aku Cinta Padamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Yana Julio dengan Selamanya Cinta Mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada awal dekade 90-an dan juga menjadi salah satu lagu romantis yang sangat populer pada masanya. Dengan karakter vokal Yana Julio yang lembut dan juga penuh penghayatan, lagu ini mengangkat tema tentang ketulusan dan komitmen untuk menjaga cinta sepanjang waktu. Aransemen musik pop balada yang elegan membuat Selamanya Cinta ini tetap dikenang sebagai salah satu lagu cinta Indonesia yang sering diputar dalam program nostalgia pendengar. Fakta menariknya lagi, Yana Julio ini dikenal sebagai penyanyi yang memiliki kemampuan vokal kuat dan sering membawakan lagu-lagu bertema cinta dengan nuansa yang menyentuh. Nah, Selamanya Cinta ini termasuk lagu yang memperkuat posisinya sebagai salah satu penyanyi pop pria ternama Indonesia pada dekade 90-an. Perasaanku. Kembali kita bersama pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama saya Maizul yang tentunya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam. Beragam lagu-lagu Indonesia 90-an pilihan masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya pendengar. Masih ada Desi Ratnasari dengan Tenda Biru, Dian Piscesa dengan Satukanlah Hati Kami, Krisye dengan Pergilah Kasih, Nika Ardila dengan Sandiwara Cinta, Reza Artamevia dengan Satu Yang Tak Bisa Lepas, Aisyah dengan Janji Manismu, Andre Hehanusa dengan Kuta Bali, dan juga Dedi Dores dengan Cinta dan Harga Diri. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 melalui telepon kami atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Maizul.
0: Pak Mali, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, Pak, ya? Oke. Ibu, gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat. Sehat,
0: sehat juga, ya? Alhamdulillah, kalau begitu. Pak Mali, iya, Pak?
1: Ada main ke Jalan Kunai, Pak?
0: Belum sih, Pak. Tapi ada rencana memang nanti mau silaturahmi.
1: Kapan tuh?
0: Belum tahu juga sih, Pak, kapannya. Karena nunggu.
1: Oh, gitu. Kalau pun nanti kasih tahu, Pak, ya?
0: Kenapa tuh, Pak?
1: Kalau Maizul nanti ada waktu.
0: Oh iya.
1: Nanti tahu Bapak nanti biar ketemu ke sana.
0: Oh iya, boleh ngopi-ngopi di sana.
1: Bapak udah lama juga tuh merindukan apa? Kafe depannya itu.
0: Boleh Pak nanti kita. Boleh nanti kita atur waktunya ngopi-ngopi di sana, Pak, ya. Iya. Oke, Pak, mau minta lagu apa di malam hari ini, Pak Mali?
1: Lagu apa tadi itu? Ita Purnamasari
0: udah.
1: Sebelum itu apa?
0: Desi Ratnasari, Tenda Biru, Dian Piscesa dengan Satukanlah Hati Kami, Krisye dengan Pergilah Kasih, Nika Ardila dengan Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Oke. Okay.
1: Selalu yang bercinta, ya.
0: Iya, Pak.
1: Salam-salam aja.
0: Boleh, Pak, silakan.
1: Istimewa untuk Maizul, sehat selalu, sukses selalu, ya.
0: Amin.
1: Kirim salam juga Ibu Maizul. Nunggu-nunggu pernah ketemu kan. Untuk siapa tadi yang dari Sembilan tadi?
0: Oh iya, Bang Daya dari Belantara,
1: Daya,
0: ya.
1: Untuk Daya juga, untuk Oci apa tadi?
0: Oci Naina.
1: Oci Naina, ya. Selalu untuk Bu Isa ya di Pasir Pengerayan, Al juga di Pasir Pengerayan. Siapa lagi itu untuk Ibu Yus? Ya, Ibu Yus, Bu Ros di Rumbai, ya. Budi juga di Rumbai. Oke, aja ya.
0: Oke, Pak, siap.
1: Terima kasih banyak, Ananda.
0: Sama-sama, Pak.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mali, sudah bergabung. Di belakang Pak Mali, pendengar masih kami tunggu di line telepon 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Isa.
0: Bunda Isa, agak lain suara Bunda malam hari ini. Makanya, biasanya Maizu langsung ngeh loh, ini agak beda sedikit.
2: Iya, ini menyamarnya loh Maizu.
0: Bunda, gimana kabarnya malam hari ini, Bunda, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Maizu.
0: Alhamdulillah, itu dia yang penting, Bunda.
2: Iya, tadi radio ini hilang sebentar. Jadi Bunda yang pertama nak dengar kita di Doni, udah barulah dengar ini. Datang lagi sinyalnya.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mau request lagu apa, Bunda, di malam hari ini?
2: dari Diam Pisesa kan.
0: Diam Pisesa, satukanlah hati kami
2: berdua. Semuanya ya mesti.
0: Iya, jangan dipisah-pisahkan ya. Oke Bunda, salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk Mama Si Kembar, Ibu Yus, Ibu Rus, Pak Mali tadi sama Ibu Ijah ya, semoga sehat selalu. Pak Zeta juga. Yang masuk tadi siapa, Ocu apa?
0: Tadi ada Pak Mali.
2: Pak Mali udah Ocu apa? Ada Ocu tadi?
0: Ocia Naina, Ocia.
2: Ocia. Iyalah untuk Ocia tuh, untuk si Dayat tadi ya.
0: Iya, Mbak Vina.
2: Dayat di Pelanggaraya sana di Tembilahan. Semoga sehat selalu beserta istrinya ya.
0: Amin.
2: Adi beserta ibunya, semoga sehat selalu. Rudi juga di Rumbai, Pak Zeta di Panam. Cuami Nambo Al juga di Pasir Pengarayan. Pak Zebani bersama Bu Edi Dumai, Pak Bumis di Kuansing. Pak Adian

0: Makasih Nezo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Baik, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruah Rindu.
2: Ruah Rindu, Ruah Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Bang Maizul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Al.
1: Bang Al di Pasir Pangarayan. Nah, iya, sehat Bang Al?
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Al sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
2: Sambil tiduran ini denger radio.
1: Woi, berarti tinggal milih lagu aja yang belum nih malam hari ini.
2: Iya, tinggal milih lagu belum ini.
1: Mau minta lagu apa malam hari ini Bang Al? Mantap-mantap lagu kita
2: lagunya
1: nih.
2: Lagunya dari Iwan Fals ya.
1: Ada? Iwan Fals di 90-an ada tidak ya? Adanya
2: ada.
1: 17 Juli 1996 sama belum ada judul lagunya itu.
2: Yang tadi yang pertama apa?
1: Yang di playlist?
2: Yang pertama.
1: Oh, Iwan Fals. 17 Juli 1996.
2: Ah, itu aja lagunya bagus itu.
1: Itu aja.
2: Iya, bagus itu suka lagu itu.
1: Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa, Bang?
2: Salamnya terutama untuk Bang Maizul. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ya, terus untuk Bunda Isal, Ocho Minambo, Pak Simpson, terus untuk Pak Mali, Pak Tama, Pak Zepta, Bunda Isal, terus untuk Ibu Ros, Bang Rudi, Bang Adi, terus untuk Mbak Pina, terus untuk siapa lagi ya? Buat siapa dong? Aduh lupa aku, pokoknya buat semua aja lah.
1: Buat semua aja ya. Iya, oke. Okay,
2: lupa ini. Ya, makasih Bang Maizul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Selanjutnya ada Mas Agung Hadi di Wadiagra 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Diam Pisces atau Nika Ardila ya. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 dan untuk teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama. Ditunggu lagunya Mas Agung ya. Di belakang Mas Agung selanjutnya malam hari ini ada Ibu Muni di Kubang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Desi Ratnasari Bang Maizul ya, judulnya Tenda Biru. Oke, masuk ke playlist kita. Salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Pekanbaru, spesialnya buat Bang Maizul dari Ibu Muni di Kubang. Oke, ditunggu lagunya Ibu Muni. Selanjut di WhatsApp pendengar ada Bunda Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Hetikus Endang, judulnya Cariin Aja. Tapi mohon maaf, yang di 90-an kita tidak ada lagi, tidak ready Hetikus Endang malam hari ini ya. Salamnya untuk Maizul aja, selamat beraktivitas dan salam buat semuanya. Oke, terima kasih Bunda. Silakan Bunda kalau mau ditunggu lagunya, diganti lagunya, masih Maizul tunggu sampai jam 11 ya. Selanjutnya ada Betria di Kampar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Yana Julio, Selamanya Cinta. Sudah diputar ya, ini masih muter lagunya Nino. Nah ya, salamnya buat semuanya aja. Makasih Bang, sama-sama. Oke, pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita break dulu, kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya masih menunggu untuk diputarkan tentunya di Rumah Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini saya masih akan kembali tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 11 malam. Kita nikmati dulu satu lagu dari Nika Ardila dengan Sandiwara Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iwan Fals 17 Juli 1996 pendengar. Jadi lagu ini dirilis oleh Iwan Fals ya pada masa dekade 90-an. Lagu ini juga merupakan refleksi emosional atas peristiwa penyerbuan kantor salah satu partai waktu itu mendengar ya pada 27 Juli 1996. Sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah politik Indonesia menjelang reformasi. Melalui lirik yang puitis dan juga kontemplatif, Iwan Fals ini menyuarakan keprihatinan terhadap situasi sosial politik dan juga luka kolektif bangsa Indonesia pada masa itu. Fakta menariknya, meskipun judulnya menyebut 17 Juli 1996, banyak pendengar mengaitkannya dengan rangkaian peristiwa politik yang memuncak pada kerusuhan 27 Juli atau yang dikenal dengan istilah Kuda Tuli. Lagu ini menunjukkan konsistensi Iwan Fals sebagai musisi yang kerap mengangkat isu sosial dan juga politik dalam karya-karyanya pendengar. Dan itu dia mendengar informasi sedikit soal Iwan Fals ya dengan lagunya 17 Juli 1996. Masih bersama Maizul di sini mendengar, masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana kami masih menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan tahun 90-an ke ruang dengar Anda, tentunya pendengar yang bisa Anda request di malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin request lagu, silakan nanti bergabung dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Krisye dengan Pergilah Kasih, Reza Artamevia dengan Satu Yang Tak Bisa Lepas, Aisyah dengan Janji Manismu, Andre Hanusa dengan Kuta Bali, Dedi Dores dengan Cinta dan Harga Diri, Niki Astria dengan Bidadari, Ruth Sanaya dengan Kaulah Segalanya, dan Ebit GAD dengan Seraut Wajah. Silakan di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 5 menit lagi mati, putus lagi. Tadi putus lagi.
0: Tapi kan ini enggak ada Bu Yus, masih rezekinya Bu Yus nih.
1: Darah rasanya apa diangkat?
0: Kenapa Bu?
1: Maizul apa enggak nih? Lupa diangkat juga. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, apa kabar Bu Yus?
1: Kabarnya ketawa aja.
0: Kenapa Bu?
1: Ketawa aja kabarnya.
0: Ketawa-ketawa aja?
1: Iya, kayak orang apa?
0: Ketawa-ketawa aja biar sehat kita Bu ya, biar awet muda.
1: Iya, hampir kecewa dari tadi.
0: Tapi kan gak jadi kecewanya, ya kan?
1: Lagunya apa tuh? Tadi ada dengar siapa tadi?
0: Siapa Bu?
1: Tenda Biru aja lah.
0: Tenda Biru.
1: Tapi ini kadinya apa lagunya?
0: Tenda Biru tadi sudah direquest, cuma belum diputar. Abis ini Tenda Biru.
1: Iya. Apa Nike Ardila tadi apa lagi?
0: Nike Ardila sudah diputar tadi Bu Sandiwara Cinta.
1: Gak ada lagi untuk Ibu Yus.
0: Ada Krisye, Pergilah Kasih, Reza Artamevia dengan Satu Yang Tak Bisa Lepas, Aisyah. Satu Yang Tak Bisa Lepas ya, dari Reza.
1: Lepas lagi kan.
0: Oke, salam Bu Yus.
1: Salamnya buat Yaya tadi ya. Juga Pak Mandi, Ocu Amin. Tengku Adriansa. Juga buat siapa tuh namanya? Dedi, Dedi Cigunggung, ibu-ibunya itu Mama Si Kembar, Pina di Perawang, Isa juga, Isa juga, buat siapa lagi, Bu Setini, Bu Dharma, Ibu Fatma, Mama Indah. Semua-semuanya lah istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas.
0: Okay.
1: Tadi aku ke Tanjung Pinang tadi itu.
0: Oh, ada RRI Tanjung Pinang.
1: Iya. Dapat masuk
0: ya, rezeki Ibu di sana berarti juga ya. Oke, Bu Yus, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasikmalaya. Di belakang Bu Yus pendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Mas Rudi. Iya. Besar aku iki, soal iki suarane Mas Rudi iki.
2: Iya.
0: Piye kabare Mas Rudi? Sehat?
2: Kabare sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan Mas Rudi?
2: Udah.
0: Jam
2: 6 tadi udah makan.
0: Berarti tinggal dengerin lagu aja yang belum ini. Kalau lagu Indonesia, Mas Rudi pasti gabung. Kecuali lagu barat. Ya wes, Mas Rudi mau minta lagu apa di malam hari ini?
2: Lagu dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores ya. Cinta dan Harga Diri. Oke. Salam-salam untuk siapa Mas Rudi?
2: Salam-salam buat Mak Diman, buat Bu Ros, buat Mama Kembar, Mama Pahmi, buat Bu Yud, Pak Amin, Bang Simpson, buat Pak Malik, buat Hadi, Bunda Isar, buat Al juga. Spesial buat Bang Mejul, selamat bertugas, semoga sukses selalu Bang ya.
0: Amin.
2: Ya, makasih Bang ya.
0: Sama-sama Mas Rudi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya Mas Rudi. Di belakang Mas Rudi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum ruang rindu. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
3: Masa enggak kenal suara
0: Bang? Oh, Bang Jerry. Bercanda aja, Bang. Sehat Bang Jerry?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa malam hari ini Bang? Spesial Indo 90-an di playlist kita.
3: Apa tadi? Ebit GAD lah.
0: Ebit GAD, Serawat Wajah ya. Oke. Boleh. Salam-salam tuh siapa Bang Jerry?
3: Ya, salamnya buat Bang Maizil aja. Misalnya buat Bu Ros yang di Rumbai.
0: Rumbai, ya.
3: Udah masuk dia?
0: Bu Ros belum hari ini Bang.
3: Oke. Jajalah Bang Maizul. Oke. Selamat malam, makasih.
0: Selamat malam kembali, sama-sama Bang Jerry, ditunggu lagunya. Baik, kita beralih ke line WhatsApp pendengar malam hari ini. Ada Bu E di Dumai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markas lagu Desi Ratnasari, Tenda Biru. Oke, habis ini diputar ya. Mau salam-salam untuk Bunda Isal, Bu Emma, Bu Yus, semua kembar, Mbak Vina, Pak Zaibani, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, dan juga Bang Dayat. Serta untuk semua penggemar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Maizul, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu E, ditunggu lagunya. Di belakang Bu E ada Bu Erni Yasin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam mendengar sia RRI di Ruang Rindu malam hari ini. Mau juga putar lagunya Rinto Harhab, terserah aja judulnya. Tapi mohon maaf, di 90-an kita tidak ada lagu-lagunya Rinto Harhab ya. Terus salamnya buat pendengar setia RRI dimanapun berada, dan juga kepada seluruh penyiar RRI Pro 1 yang bahagia selalu katanya. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Baik, selanjutnya ada siapa? Ada sebentar, kita dari Pak Parlindungan ya, pendengar lama Pro 1 Pekanbaru tapi pendatang baru dari Pelalawan ya, di Bukit Kesuma, karena jarang bergabung katanya. Mau salam-salam untuk semua aja, salam kenal, jangan lupa senggol-senggol, salam spesial untuk istri tercinta. Lagunya Duri Terlindung ya, dari Nika Ardila, tapi mohon maaf Nika Ardila sudah kita putar, jadi kalau mau diganti harus penyanyi yang lain. Baik, kalau gitu pendengar, kita akan rehat kembali, kita beri sejenak ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri malam hari ini di playlist kita. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Desi Ratnasari dengan Tenda Biru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Cinta dan Harga Diri dari Dedy Dores, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 94 dan menjadi salah satu balada pop Indonesia yang sangat populer pada dekade 90-an. Lagu ini, pendengar, mengangkat tema tentang dilema antara mempertahankan cinta dan menjaga martabat diri ketika hubungan tidak lagi berjalan dengan baik atau sehat. Dengan lirik yang lugas, melodi yang melankolis, serta vokal khas seorang Dedy Dores yang penuh penghayatan, Cinta dan Harga Diri ini berhasil menyentuh banyak pendengar dan tetap dikenang hingga kini. Fakta menarik yang mendengar, Dedy Dores dikenal sebagai pencipta lagu yang melahirkan banyak hits besar dari penyanyi Indonesia, termasuk untuk Nike Ardila dan juga Nafa Urbah. Nah, lagu Cinta dan Harga Diri ini menjadi salah satu karya yang menunjukkan ciri khasnya dalam merangkai lirik sederhana namun emosional. Nah, hingga sekarang lagu ini masih sering diputar dalam program nostalgia dan juga dianggap sebagai salah satu lagu terbaik yang membahas pentingnya menjaga harga diri dalam hubungan asmara. Harus ku jujur tinggi juga. Dan kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar. Masih dengan lagu-lagu Indonesia spesial 90-an yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Untuk Anda yang request lagu, pendengar, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Krisye dengan Pergilah Kasih, Aisyah dengan Janji Manismu, Andre Hehanusa dengan Kuta Bali, Niki Astria dengan Bidadari, Ruth Sahanaya dengan Kaulah Segalanya, Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu, Betaria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri, dan Mayang Sari dengan Selamat Malam Cinta. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Iza di Arengka. Bang.
0: Oh, Kak Iza di Arengka. Jadi di WhatsApp juga masuk nih.
1: Tapi kan lagi list lagunya, kenapa Niki Astria Bidadari?
0: Kenapa?
1: Kenapa Niki Astria Bidadari?
0: Kenapa?
1: Enggak, di situ bukannya Andre Hehanusa ya?
0: Andre Hehanusa Kuta Bali.
1: Kuta Bali. Bidadari kan ada juga di lagunya.
0: Tapi Niki Astria yang Bidadari di sini.
1: Bidadari Niki Astria ya?
0: Iya.
1: Tapi Andre Hehanusa enggak?
0: Yang Kuta Bali. Iya, Andre Hehanusa judul Kuta Bali.
1: Bukan yang Bidadari ya?
0: Bukan.
1: Yang lain apa lagunya?
0: Yang mana?
1: Yang selain di list ada tambahan enggak?
0: Ada Ami dan Inka, Cinta Kita, Poppy Mercury dengan Surat Undangan, atau Nia Daniati dengan Bulan Depan ke Penghulu.
1: Oh, enggak usah lah, yang tadi aja lah.
0: Andre Hehanusa aja ya.
1: Iya, yang okay, tadi aja. Boleh. Mama itu boleh. Ini enggak di jamnya sih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Aku mau bilang ada tadi lewat rambutan jalannya tuh berlobang.
0: Oh, mungkin besok hari, tapi hari Rabu sih.
1: Ya, dikit aja lah. Tolong dong bapak-bapak perhatikan itu, kalau situ kan cukup tinggi, tapi kalau hujan banjir juga. Kita nggak tahu itu lobang atau apa kalau hujan gitu.
0: Iya, iya.
1: Iya, itu kalau dari Arifin Nama tuh sebelum PTT5.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Nah, itu aja lah. Salam buat semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
1: Terus siap buat Bang Maiza sama semua penyiar ya.
0: Oke, okay, Kak Iza.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya. Di belakang Kak Iza, pendengar, silakan di... Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bukit Tinggi, Bang.
0: Dari Bukit Tinggi, jauh-jauh ya, bergabung di Pekanbaru. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Ma'ambo, Bukit Tinggi.
0: Dengan siapa?
2: Ma'ambo.
0: Ma'ambo?
2: Iya.
0: Oke, di Bukit Tinggi. Bukit Tingginya di mana tuh, Pak?
2: Di Sungai Pua.
0: Oh, Sungai Pua. Oke, Ma'ambo mau request lagu apa malam hari ini?
2: Apa tadi dengar dulu, 1-2 ya? Dengar dulu yang
0: dilihat tadi. Ada Krisye dengan Pergilah Kasih, Aisyah dengan Janji Manismu, Niki Astria dengan Bidadari.
2: Bidadari aja.
0: Bidadari aja, oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Mambo?
2: Untuk Abang Sarah menyiar, selagi akan Ramadan, selalu panjang umur, murah sakit keluarga, ya.
0: Amin.
2: Mambo, dulu acok mengabuang kau, latar-latar, latar-latar mengabuang kau.
0: Iya.
2: Penyiar ke lain, cewek ke lain dari Bukit Tinggi tu kan. namanya Lepo Mambo. Salamlah, salam Mambo. Di Riau satu orang lah, ada Dede, ada Ira, ada Selpi, ada Pina, ada Pika, yo. Ada Pujawan, Curamat, Curamin, Curamawan, Curiadinya, yo. Apa dah kanya pula pilihan Ustaz Walahnya lah. Makasih banyak lah.
0: Okey Mambo, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mambo, ditunggu lagunya. Di belakang Mambo kita akan beralih ke pesan masa mendengar. Ada Bang Angga di Kulim. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Ikutan Aja katanya. Salam-salam untuk Bunda Isal, Bu Yus, Ocu Amin, Ocu Jawai, Banteng Kuardiansa, Ocu Juwaini, dan juga untuk semuanya saja. Oke, ditunggu. Selanjutnya pendengar ada Bu Inur di Simpang 3. Minta lagu Kuta Bali dari Andre Hehanusa. Sama kayak Kak Iza tadi ya. Salamnya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di malam hari ini. Terima kasih Bang Mezul. Sama-sama, ditunggu lagunya Bu Inur ya di Simpang 3. Selanjutnya ada pendatang baru Pak Yan dari Kuansing. Salam kenal kembali Pak Yan ya. Mau gabung di Ruang Rindu malam hari ini katanya. Oke Pak, terima kasih sudah bergabung. Tapi nampaknya Pak Yan tak request lagu malam hari ini ya. Baik, kita masih menunggu pendengar satu penelpon lagi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Jika tidak ada yang masuk, baiklah kalau begitu kita akan kembali ke lagu. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana mendengar, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda hingga 7 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ebit GAD dengan Seraut Wajah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Nigga Astria dengan Bidadari mendengar. Jadi lagu ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh seorang Nigga Astria yang dirilis pada tahun 95 ya, dan juga menjadi salah satu lagu rock balada paling populer di Indonesia. Lagu ini terdapat dalam album Biasinar dan diciptakan oleh mendiang Dedi Dores ya. Jadi Bidadari ini mengisahkan kekaguman dan cinta yang begitu mendalam terhadap seseorang yang dianggap sempurna layaknya malaikat. Dibawakan dengan vokal khas seorang Nigga Astria yang kuat namun tetap emosional. Fakta menarik yang mendengar, lagu ini menunjukkan sisi lembut seorang Nigga Astria yang selama ini identik dengan musik rock energik. Perpaduan komposisi Dedi Dores dan karakter vokal Nigga ini menghasilkan salah satu lagu cinta paling ikonik dari era 90-an. Bidadari mendengar, hingga kini masih sering diputar di radio dan dinyanyikan ulang oleh banyak penyanyi, serta dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam perjalanan karir seorang Nigga Astria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Baik mendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Sebelum berpisah, saya mau ingin membacakan satu requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Ada Pak Amir Mahmud dari Meulaboh, Aceh Barat. Assalamualaikum Maizul, waalaikumsalam. Mau request lagu vokal Endang Estorina, judulnya Istri Setia, tapi mohon maaf ya Pak, lagunya tidak ready malam hari ini. Jadi saya bacakan aja requestannya. Salam-salamnya untuk yang sudah nelpon bergabung di RRI Pro 1 Pekan Baru. Salam sehat untuk semuanya dan juga buat Maizul, salam yang teristimewa sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir ya. Mohon maaf lagunya tidak dapat diputar ya. Baik mendengar, demikian rekan kebersamaan kita tentunya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk baik melalui line telepon dan juga line WhatsApp ya. Mohon maaf apabila ada lagu yang belum sempat terputar, tapi tenang, besok masih ada Ruang Rindu pendengar di jam yang sama dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, satu lagu terakhir spesial untuk Anda sudah kami siapkan, ada Aisyah dengan Janji Manismu.

91 Prosatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir kembali menemani malam Anda. Dan kali ini pukul 23 Indonesia Barat, kita beralih ke dalam segmen Riau malam ini pendengar. Semoga malam hari ini Anda tetap dalam keadaan sehat, santai, dan juga tetap menikmati waktu istirahat Anda jelang pergantian hari. Pendengar, setiap orang pasti pernah ya untuk memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Mulai dari ingin hidup lebih disiplin, mengurangi kebiasaan buruk, lebih produktif, atau mungkin memperbaiki pola hidup. Namun kenyataannya, proses berubah seringkali terasa dan juga tidak mudah ya. Bahkan kadang kita gampang berhenti ketika di tengah jalan. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berpikir dan juga merenung sejenak mengenai psikologi kebiasaan dan juga alasan mengapa manusia itu seringkali merasa sulit untuk mengubah diri mereka sendiri. Sebuah topik ringan, namun tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Prosatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pendengar, dalam dunia psikologi dijelaskan ya, bahwa otak manusia itu cenderung memilih jalur otomatis untuk menghemat energi saat beraktivitas sehari-hari. Karena itulah kebiasaan lama menjadi sangat kuat dan sulit untuk diubah. Melansir dari laman Psikologi Today, pengulangan suatu tindakan secara terus-menerus akan memperkuat jalur saraf di dalam otak, sehingga perilaku tersebut terasa alami dilakukan tanpa banyak berpikir. Selain itu, sistem penghargaan di dalam otak juga berperan besar, di mana saat seseorang melakukan kebiasaan yang sudah familiar, otak akan melepaskan hormon dopamin yang memberikan rasa nyaman dan juga rasa puas. Efek inilah yang membuat kebiasaan lama sering terasa lebih mudah dibanding mencoba pola hidup baru yang cenderung ini membutuhkan usaha lebih besar. Faktor identitas diri pendengar ini juga turut mempengaruhi. Ketika seseorang terlalu lama memberi label negatif pada dirinya, seperti merasa pemalas atau tidak mampu berubah, maka motivasi untuk berkembang akan lebih mudah melemah. Karena itu, perubahan bukan hanya soal tindakan saja pendengar, tapi juga tentang cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernah

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, lingkungan sekitar ternyata juga memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan seseorang. Lingkungan yang penuh tekanan negatif atau kebiasaan buruk ini seringkali membuat seseorang sulit untuk keluar dari pola hidupnya yang lama. Tanpa disadari, kita menjadi nyaman berada di zona yang sebenarnya tidak sehat untuk perkembangan diri. Karena itu, perubahan diri tidak cukup hanya mengandalkan niat sesaat. Dibutuhkan strategi kecil yang dilakukan secara bertahap namun konsisten. Misalnya, mulai tidur lebih teratur, mengurangi penggunaan media sosial berlebihan, atau membiasakan menyusun aktivitas harian. Langkah kecil yang dilakukan rutin ini justru lebih efektif dibanding perubahan besar yang mendadak. Pendengar, perubahan juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa tidak nyaman. Otak manusia pada dasarnya menyukai kepastian dan juga zona aman. Maka ketika mencoba kebiasaan baru, rasa malas, takut gagal, atau ragu itu sering muncul secara alami. Namun, justru dari proses itulah seseorang perlahan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Dari pembahasan di malam hari ini, kita bisa memahami bahwa sulitnya mengubah diri bukan berarti seseorang itu lemah atau gagal. Hal tersebut, pendengar, memang bagian dari cara kerja otak dan juga kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Namun, bukan berarti perubahan itu mustahil untuk kita lakukan. Dengan kesadaran diri, lingkungan yang mendukung, serta langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ya, perubahan perlahan bisa terjadi. Yang terpenting adalah tidak menyerah hanya karena hasilnya belum langsung terlihat, pendengar. Karena setiap proses besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Akhirnya, pendengar, kebersamaan kita dalam rangkaian Rio Malam untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, sudah harus berakhir di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini, pendengar. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi motivasi untuk Anda ya, supaya bisa terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mazul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih digibahi. Satu hal yang harus diingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Memilih diam itu lebih baik daripada harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja orang lain memandang kita baik buruk, karena seseorang yang berpikir negatif tentang kita tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang ada pada diri kita.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 19 Mei 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, pagi hari ini saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Insan ayat 23-28 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam. Maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Selasa 19 Mei 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 pagi hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026 atau bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di Mutiara Pagi kali ini pendengar, kita akan membahas Zulhijjah, momentum perbaikan iman dan amal. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Marabona Munte, M.E.S.Y. Dan pendengar nanti bisa bergabung pagi hari ini bersama Ustadz kita tentunya seperti biasa di line telepon 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Senang sekali saya Riri Handayani kembali menyapa pendengar tentunya dalam program Mutiara Pagi edisi Selasa ya, bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pendengar langsung saja kita sapa pagi hari ini sudah kedatangan Ustadz Dr. Marabona Munte, M.E.S.Y. selaku Ketua Lembaga PLH SDA Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik, pendengar sebelum kita bergabung tentunya di line telepon ya, kita langsung dengarkan tentunya tausiah bersama Ustadz kita pagi hari ini dengan tema Zulhijjah, momentum perbaikan iman dan amal. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, man la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa RRI di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita awali dengan ketaatan kepada Allah dengan selesainya kita menunaikan salat subuh. Mudah-mudahan pada salat berjamaah di masjid tuh. Dan dengan rasa syukur ini mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Zulhijjah, bahwa sesungguhnya 3 bulan berturut-turut yang kita jalani mulai dari bulan Zulqa'idah adalah bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 34, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash-shuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam perputaran waktu itu adalah 12 bulan. Dan itu ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu Allah menetapkan 4 di antaranya sebagai bulan haram. Dan tidak dijelaskan dalam ayat tersebut 4 bulan haram itu apa saja, tetapi kemudian dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis salasun mutawaliyat, 3 di antaranya itu berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'idah, kemudian Zulhijjah yang sekarang sedang kita jalani, dan 1 bulan sesudah bulan Zulhijjahnya itu bulan haram. Lalu yang satunya lagi mana? Ma baina Sya'ban, Jumadi wa Sya'ban. Yang satunya lagi ada di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu adalah bulan haram. Kalau kita baca tafsiran para ulama, kenapa dia disebut sebagai bulan haram? Yusamma bil harami li hurmatihi wa karamihi wa syarafihi. Dia disebut dan dinisbatkan sebagai bulan haram itu karena dia punya kemuliaan, punya kehormatan dan juga kesucian. Sebagaimana kita menyebut ada masjid suci di atas bumi Allah ini yang disebut dengan sebutan Al-Masjidil Haram, yaitu yang di Mekah dan juga yang di Madinah. Yang di Madinah itu juga Masjidil Haram yang lebih populer dikenal sebagai Masjid Nabawi. Tapi sebutan kepada kedua masjid itu disebut dengan Al-Haramaini Asy-Syarifaini, yaitu dua masjidil haram yang kemudian mulia, yaitu Masjidil Haram yang di Mekah dan yang satu lagi Masjidil Haram yang ada di Madinah yang lebih kenal kita kenal dengan Masjid Nabawi. Lalu kemudian bulan, ternyata bulan juga ada bulan haram. Tanah, ada juga tanah haram, Al-Ardul Haram, yang di seluruh belahan dunia ini hanya di situ ada tuh yang namanya Al-Dur Haram, yaitu tanah haram, tanah suci. Saking haramnya itu, suci dan terhormatnya, itu ada ketentuan bahwa yang boleh memasuki tanah haram itu hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi layaknya Masjidil Haram, tanah haram, nah bulan-bulan haram ini juga sesungguhnya adalah bulan mulia, bulan suci dan bulan terhormat. Maka kemudian yang paling utama terkait dengan keberadaan bulan haram ini oleh Allah dalam lanjutan ayat itu adalah fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zolim terhadap dirimu sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Makna berbuat zolim di sini adalah berbuat dosa. Apakah kemudian di luar bulan haram itu boleh kita berbuat dosa? Enggak boleh juga. Kapanpun yang namanya berbuat dosa itu tidak boleh. Tetapi kenapa secara khusus Allah melarang untuk kita berbuat dosa di bulan-bulan haram ini? Karena memang bulan haram ini adalah bulan yang benar-benar kita harus jaga kehormatan, kemuliaan dan kesuciannya. Enggak boleh kemudian kita kotori dengan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kemudian mulai dari Zulqa'idah dalam historis itu, Zulqa'idah itu lebih identik dengan mendudukkan senjata-senjata. Artinya orang-orang kafir Quraisy sekalipun sebenarnya begitu memasuki bulan haram, mulai bulan Zulqa'idah itu, mereka enggak berani melakukan pertumpahan darah, enggak berani berperang, senjata-senjata kemudian digantungkan atau diistirahatkan, karena mereka tahu bulan-bulan ini mesti dijaga kehormatan dan kemuliaannya. Lalu kemudian bagaimana kita seharusnya? Nah ini dia tema kajian utama kita itu adalah yang sekarang kita sudah masuk ke bulan Zulhijjah. Bagaimana seharusnya kita menyikapi bulan-bulan haram ini? Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari al-amalu shalih fihi, melakukan amal-amal saleh di dalamnya itu, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini." Lalu kemudian sahabat bertanya, hari-hari yang apa itu yang dimaksud itu ya Rasulullah? Hadhil ayyam al-ashr, yaitu hari-hari 10, yaitu di bulan Zulhijjah. Nah, sekarang inilah yang kita sedang jalani di hari yang kedua di bulan Zulhijjah. Lalu sahabat pun bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah ketika beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu di

0: saat dia pergi untuk berjihad itu enggak balik lagi. Hartanya habis, kemudian jiwanya juga hilang. Artinya terjadi mati syahid. Nah, kalau sampai dia pergi jihadnya dengan harta dan jiwanya, lalu kemudian tidak balik lagi, habis semua hartanya, hilang jiwanya, yang kita kenal dengan mati syahid, barulah kemudian sepadan dengan amal soleh di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, itu. Jadi sangat istimewa ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya hari-hari ini kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan terhormat, yang melakukan amal soleh di dalamnya, kata Rasulullah, bahkan masih lebih baik daripada, lebih disukai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah. Lalu kemudian kalau kita tanya amal apa saja yang perlu kita perbanyak lakukan di 10 apa namanya awal Zulhijjah ini untuk mengepus iman, menguatkan iman kita. Secara umum mutlak, artinya amal solehnya itu tidak dibatasi. Nah, ada amal itu amal mutlak, ada amal muqayyad. Amal mutlak itu adalah amal yang bebas saja kita melakukan pilihan amal soleh itu, asalkan dia tergolong kepada sesuatu amal yang disyariatkan oleh Islam, oleh agama, boleh saja kita memperbanyaknya. Lalu ada yang amal muqayyad, yang muqayyad itu artinya adalah dia terbatas, ada ketentuan dan syarat. Kalau di mal-mal itu ada SK-nya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kalau lagi diskon ya. Jadi
1: iya betul.
0: Jadi enggak mutlak, tidak terbebas gitu saja diberi diskonnya. Lalu yang amal muqayyadnya apa? Amal muqayyadnya yang terkait dengan mengisi 10 Zulhijjah ini adalah tentu yang utama penyempurnaan rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tentu ini tidak berlaku untuk semuanya. Kalau ketentuan dalilnya itu adalah man istata'a ilaihi sabila, diperuntukkan bagi sesiapa yang punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, itulah yang saudara-saudara kita hari ini kita doakan, mudah-mudahan sudah sampai ke tanah suci, Allah berikan kekuatan untuk menjalankan semua rangkaian ibadah, terpenuhi rukun dan syarat, tentu doa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Amin.
0: Sehingga nanti pengaruh haji yang mabrur itu adalah kepada kita juga.
1: Yeah.
0: Interaksi kita kepada mereka-mereka yang sudah haji ini, mereka lebih baik, lebih soleh, lebih berlemah lembut, lebih menebar manfaat dan lain sebagainya. Jadi itu amal utamanya haji. Yang kedua, tentu ada satu momen di mana ketika kita tidak dapat melaksanakan ibadah haji, kita yang tidak berangkat ini ada syariat kurban. Nah, kurban ini unik nih. Karena apa? Ayat yang menjelaskan tentang perintah kurban itu sendiri diawali dengan apa itu ya? Penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah memberi kita banyak sekali nikmat.
1: Yeah.
0: Inna a'tayna kal-kautsar. Sungguh kami telah memberimu banyak sekali nikmat. Kautsar itu akumulasi. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab banyak itu disebut dengan sebutan katsir. Tapi kalau kautsar itu artinya banyaknya itu banyak banget gitu. Berkali-kali banyak. Lantas atas pemberian nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala itu dua yang diperintahkannya. Yang pertama adalah fasholli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah kamu kemudian berkurbanlah kamu. Jadi pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya kurban bahagian penting yang harus kita tegakkan. Kalau di surat Al-Hajj itu Allah berfirman wal buduna ja'anna min sya'airillah, dan onta-onta yang disembelih sebagai hewan kurban itu kami jadikan sebagai bagian dari tegaknya syariat.
1: Iya.
0: Tegaknya syiar-syiar agama Allah. Lakum fiha khair, dan bagi kamu di dalam amal kurban itu ada banyak kebaikan. Nah, itu Allah sebut yang menyebutkan. Karena itulah kemudian ketika kita

0: tidak punya alasan untuk tidak berkurban, maka kita haruskan kita berkurban. Dua perspektif fikih hukum berkurban itu, yang pertama Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Zahabal Imam Abu Hanifah annal udhiyata wajibatun alal mukim al-musirina fil amsar. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu menyatakan dengan tegas hukum kurban itu wajib. Tapi kemudian ada Imam Zahabal Imam Malik wasyafi'i annaha sunnatun mu'akkadah, bahwa hukum daripada berkurban itu menurut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i adalah sunnah mu'akkadah, yaitu yang ditekankan sunnahnya itu hampir wajib. Artinya juga kalau kita tidak punya penghalang betul untuk berkurban, kita enggak boleh tidak berkurban. Nah, begitulah. Kemudian amal yang lain apa? Nah, ada juga puasa yang muqayyad. Yang muqayyadnya itu adalah puasa di 9 Zulhijjah, yang kita kenal dengan istilah puasa Arafah. Yang faedah dan juga keistimewaannya oleh Nabi, yukaffirus sanah al-madiyah, dia dapat menggugurkan dosa-dosa kita satu tahun yang telah berlalu. Tapi juga dalam riwayat yang lain, para ulama menjelaskan pilihan yang lain untuk melakukan amal soleh di 10 awal Zulhijjah ini juga adalah puasa sunnah mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, tanpa ada hari yang kita tidak berpuasa. Nah, itu juga boleh, karena puasa itu juga adalah amalan yang pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu unlimited. Artinya enggak 700 kali lipat gitu, enggak, tetapi tidak berbatas. Kata Allah, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah milikku, kebiasaanku, maka aku jugalah yang akan memberikan langsung berapa pahala kebaikan terhadap orang-orang yang berpuasa.
1: Iya.
0: Jadi banyak sekali amalannya, termasuklah memperbanyak zikir, tilawah Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi tidak perlu mengada-ngada sholat sunnah tertentu khusus, karena itu kalau mengada-ngada itu berarti perkara yang muqayyad, kita sendiri yang membuatnya muqayyad. Padahal sunnah yang dimaksud itu adalah sunnah mutlak. Jadi tidak perlu mengada-ngada amalan yang sudah jelas disyariatkan, itu saja kita lakukan, itu sudah sangat banyak sekali. Jadi inilah momentum di mana kita harus sadar hari-hari kita mesti kita isi totalitasnya adalah dengan kebaikan.
1: Dengan kebaikan.
0: Dengan kebaikan.
1: Ya. Nah, baik. Untuk pendengar boleh bergabung ya di line telepon kita 24595 ya pagi hari ini, terkait tema kita yang luar biasa sekali ya, bulan Zulhijjah, momentum perbaikan iman dan amal ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ocu Amin ya. Ocu Amin. Ya. Silakan Ocu sama Ustaz kita pagi ini.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pernah mendengar pengajian, tapi rasanya dibilang enggak masuk akal, jadi terkilat-kilat di hati ya.
0: Iya.
2: Ada orang bilang begini Ustaz, tidak boleh melaksanakan korban kalau utang kita lagi banyak. Apa hubungannya Ustaz korban dengan hutang? Secara manusiawi mungkin korban ke manusia, hutang pada manusia. Ini kadang-kadang saya mikir juga ya, kalau begitu caranya banyak orang yang dasar korban, karena sini tidak ada lagi orang yang, apalagi kredit-kredit zaman sekarang sedang menjamur itu.
0: Semua ada hutang ya Pak.
2: Iya. Ini kekilan-kilan di hati saya Ustaz. Kadang-kadang ini kadang-kadang membuat ragu jamaah. Nah, ini mohon penjelasan. Yang kedua yang saya tanya adalah, seorang suami yang telah pergi haji tahun kemarin, lalu tahun ini dia pergi haji bersama istrinya. Lalu istrinya meninggal di tanah suci. Apakah suaminya bisa membayarkan haji istrinya Ustaz? Terima kasih, mohon maaf, syukuran kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Ustaz?
0: Ya, dua pertanyaannya.
1: Iya betul.
0: Yang pertama tadi itu beliau
1: hutang. Kalau masih ada utang gimana?
0: Ya, banyak orang yang beranggapan bahwa ketika seseorang itu ada utang, dia tidak boleh berkurban gitu tadi ya, Mbak Riri. Syariat kurban itu berbeda dengan syariat utang-piutang. Sama dengan ketika orang menyangkutkan menghubung-hubungkan antara syariat akikah dengan kurban. Nggak ada hubungannya. Akikah, akikah, kurban, kurban. Utang juga begitu. Utang, hutang, kurban, kurban. Hutang ini kaitan kita dengan kewajiban kita terhadap orang lain yang memberikan utang kepada kita. Adapun syariat kurban adalah kewajiban kita terhadap Allah yang nyuruh kita untuk berkurban. Yang bahkan Allah kaitkan, aku sudah memberi kamu banyak sekali nikmat. Karena itu sholatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Artinya, kalau pertanyaannya bolehkah kita berkurban sementara di sisi yang lain kita punya hutang. Maka jawabannya boleh.
1: Boleh. Jadi enggak ada hubungannya.
0: Enggak ada hubungannya. Tapi kalau pertanyaannya itu mana lebih utama, Ustaz? Kita membayar utang kita atau kita berkurban? Artinya kita lihat, harus lihat utang yang mana, utang jatuh tempo kah atau utang yang sudah kita terikat dengan akad bahwa utang itu kita lakukan pembayaran secara cicilan, angsuran yang setiap bulan yang sebenarnya kita sudah ada pos untuk membayarnya. Kemudian gak ada hubungannya dengan ibadah kurban yang kita lakukan. Tak, kalau misalkan yang jatuh tempo di saat yang bersama ada syariat kurban, nah uang kita hanya cukup untuk membayar utang, maka pilihannya lebih utamanya adalah kita membayar kewajiban utang.
1: Utang dulu.
0: Utang dulu. Tapi kalau digeneralkan seperti tadi itu, kita semua punya utang. Mungkin Mbak Riri ada juga utang.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi wajahnya enggak
1: enggak kelihatan tulisan hutangnya tadi ya.
0: Iya, soalnya kalau orang berutang itu kan lain.
1: Iya.
0: Jadi kalau saya ada utang gitu. Tapi insyaallah posnya itu sudah jelas untuk pembayarannya. Jadi kalau utangnya itu adalah utang yang sudah terikat dengan akad cicilan setiap bulan yang itu sudah kita poskan, lalu di saat sekarang kita mesti berkurban, momentum kurban itu adalah halal. Dia hanya terjadi dalam satu tahun. Tidak ada kurban di luar Zulhijjah.
1: Betul.
0: Yaumun Nahar, 10 Zulhijjah Idul Adha, dan juga 3 hari sesudahnya yang kita kenal dengan Ayyamut Tasyrik. Hari-hari itu saja. Di luar hari itu tidak bisa berkurban. Kalaupun kita misalkan sembeli hewan untuk kita bagi-bagi kepada fakir miskin, itu namanya sedekah. Bukan kurban. Tapi kalau misalkan momentum yang kita sedang jalankan sekarang, itu namanya kurban. Kurban terikat dengan syariat. Ada dalil yang nyuruh kita untuk kurban. Tadi ayat-ayat dan juga hadis Nabi SAW. Ada dalil yang mengasih tahu kita bagaimana caranya, kriteria, ketentuan hewan dan lain sebagainya, cara menyembeli dan bagaimana kita membaginya kepada siapa saja. Ada ketentuannya. Dan ada ketentuan syariatnya tentang kapan waktunya kita melakukannya. Nah itulah tadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tidak ada di luar itu. Jadi berkurbanlah tetap Ocu. Jangan pikir lagi itu utangnya, tapi tetap harus dibayarkan sebagai juga kewajiban. Lalu
1: pertanyaan kedua tadi,
0: yang kedua ya Bu Riri, yang kedua tadi terkait dengan haji bagi istri. Kita sudah haji tahun lalu, artinya kan sudah selesai kewajiban kita untuk haji. Haji yang kedua itu kan sebenarnya sunnah buat kita. Lalu kemudian tahun ini kita berangkat dengan istri, tapi kemudian istri di saat belum apa tadi itu sempurna pelaksanaan hajinya, lalu kemudian dia meninggal. Apakah kemudian bisa kita mengganti posisi niat haji kita itu jadi badal untuk istri kita? Sebenarnya satu sisi ibu atau istri yang sudah meninggal, apalagi sudah di tanah suci, dalam niat haji sudah sempurna dia dapatkan pahala hajinya. Satu. Tapi yang kedua, sebenarnya kan tidak sempurna dalam pelaksanaan syariat hajinya. Karena beliau meninggal sebelum menyempurnakan semua rangkaian ibadah haji, terutama sampai kemudian puncaknya itu kan Arafah.
1: Yeah.
0: Artinya di 9 Zulhijjah semua berkumpul di Padang Arafah. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-hajju al-arafatu. Haji itu intinya ya di Arafah itu. Kalau enggak di Arafah ya enggak sah hajinya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau misalkan kita memilih untuk kemudian badalkan atau sempurnakan pelaksanaan haji daripada istri kita yang meninggal sebelum sempurna pelaksanaan hajinya, itu juga pilihan yang dibolehkan.
1: Okay.
0: Artinya boleh saja, tapi tidak menjadi kewajiban.
1: Baik.
0: Karena sesungguhnya istri yang sudah meninggal saat di tanah suci dengan niat benar-benar untuk menyempurnakan rukun Islam, pelaksanaan ibadah haji, tapi sebelum waktunya dia sudah meninggal, sesungguhnya pahala kebaikan dari hajinya dia sudah dapatkan secara sempurna.
1: Oke.
0: Okay. Allah Ta'ala alam.
1: Begitu ya. Aduh Ustaz, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung nih Ustaz ya.
0: Cepat
1: sekali ya Ustaz ya. Mungkin singkat saja Ustaz untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema kita. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya bulan Zulhijjah sebagai bulan haram itu adalah kemuliaan buat kita untuk mengisinya dengan amal-amal soleh. Jadi kalau seandainya waktu ini berlalu, maka sesungguhnya yang rugi adalah kita. Karena jelas Nabi mengatakan tidak ada amal yang soleh, amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah untuk kita melakukannya kecuali di hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah ini. Baik di hari, di malam hari maupun di siang hari. Karenanya wal fajri wa layalin asri. Demi waktu fajar dan juga demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 di sini nih para ulama tafsir tuh lebih condong mengatakan itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama.
1: Baik.
0: Sehingga dengan semua rangkaian amal-amal soleh yang pilihannya banyak sekali, itu insya Allah dapat mencas iman kita kembali. Dan amal-amal soleh ini tentu tidak ada yang sia-sia, kecuali pasti yang baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan semua amal soleh yang itu pasti mengandung kebaikan. Yang utama kebaikan daripada amal soleh yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita istiqomah dan dapat mengisi hari-hari kita di 10 Zulhijjah ini dengan cas iman dan juga penguatan amal-amal soleh.
1: Allah
0: Ta'ala.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustadz ya atas nasihat dan pencerahannya pagi hari ini. Luar biasa sekali. Sehat selalu Ustadz ya.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah langsung ke studio.
0: Doa yang sama untuk Mbak Riri.
1: Amin,
0: doa yang sama untuk seluruh kru dan juga pemirsa.
1: Baik. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Riri Handayani pamit undur diri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Kalau kita pindahkan sekali semuanya, nanti bisa kegiatan di situ sangat berat, ya. Sangat berat kegiatan. Kenapa? Banyak pemain baru semua. Susah.
2: Sampai dengan 5 meter dari garis badan sungai, serta tanaman sawit bukan termasuk dari jenis tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam di tepi sungai.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Riau akan dipindahkan ke organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai imbas dari kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD fiktif yang terus terjadi. Polda Riau tetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas budidaya perkebunan kelapa sawit. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indrik FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Riau akan dipindahkan ke organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai imbas dari kasus surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang terus terjadi. Femi Astiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah drastis menyusul terus berulangnya kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau. Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di Sekretariat Dewan atau Sekwan akan dipindahkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai bentuk penegakan disiplin dan pembenahan birokrasi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Senin siang mengatakan, merupakan bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap praktek yang dinilai sudah berlangsung berulang kali sejak 2020 dan tidak bisa dibiarkan lagi. Menurut PLT Gubernur, pemerintah Provinsi Riau akan melakukan perombakan besar-besaran di internal Sekwan DPRD Riau. Ratusan ASN lama akan diganti dengan tenaga baru guna memutus mata rantai praktek lama yang dianggap telah mengakar di lingkungan tersebut. PLT Gubernur juga menepis anggapan mutasi massal tersebut bermuatan politik. Pihaknya menegaskan kebijakan itu murni langkah reformasi birokrasi dan penataan organisasi. ASN yang dipindahkan nantinya akan ditempatkan di sejumlah OPD seperti BPBD Damkar, Satpol PP Provinsi Riau hingga beberapa panti sosial dan panti asuhan milik pemerintah provinsi. Dan proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar pelayanan di lingkungan Sekwan tetap berjalan normal.
2: Ini kita lakukan dua tahap. Tahap pertama, kenapa tidak kita sekaligus kita pindahkan? Nanti khawatir kita, kalau kita pindahkan sekali semuanya, nanti bisa kegiatan di situ sangat berat, ya. Sangat berat kegiatan. Kenapa? Banyak orang pemain baru semua. Susah. Nah, justru itu kita lakukan bertahap. Kita sisakan, ada sisa nanti dijelaskan ke BPKD, berapa sisa. Tapi ini paling lama 2 bulan, ya. Paling lama 2 bulan SK sudah kita siapkan.
1: Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau Budi Pahri menuturkan dari 307 ASN Sekwan DPRD Riau yang dipindahkan, untuk tahap pertama akan dilakukan sebanyak 223 orang dan tahap kedua 84 orang setelah 2 bulan pemindahan tahap pertama.
3: Dari total 307 ASN di Sekwan yang kita keluarkan tahap pertama itu 223, nanti di tahap keduanya 84.
1: Meski telah dipindahkan, ASN yang sebelumnya menerima atau terlibat dalam aliran dana SPPD fiktif tetap diwajibkan mengembalikan kerugian daerah. Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah memperbaharui peraturan gubernur terkait tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebagai mekanisme pengembalian kerugian tersebut. Pemotongan dilakukan langsung dari TPP masing-masing ASN sesuai besaran temuan, namun dilakukan secara bertahap melalui sistem cicilan. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Melebihi kapasitas, pemerintah Kota Pekanbaru perluas tempat pembuangan akhir Muara Fajar. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memperluas tempat pembuangan akhir TPA Muara Fajar 2 guna menambah kapasitas penampungan sampah yang terus meningkat setiap harinya. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan perluasan ini dilakukan untuk meningkatkan daya tampung TPA sekaligus mendukung penataan pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia menjelaskan luas lahan yang disiapkan untuk perluasan mencapai lebih dari 5 hektar. Langkah ini dinilai penting mengingat volume sampah di Kota Pekanbaru mencapai 1.300 ton per hari yang berasal dari 15 kecamatan.
5: Kalau kita hitung TPA sekarang yang sedang kita lakukan penataan, baik paket infilnya, baik satu dengan biopon dan macam-macamnya, bisa hanya menyempatkan waktu hanya sampai di tahun 2029. Dan tentu dalam waktu sebelum selesai semuanya, itu harus diusahakan pemerintah sudah menyiapkan untuk tahapan pembangunan dan pembelian lahan yang untuk diberi pengembangan terkait TPA di Muara Fajar tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan, proses perluasan direncanakan mulai dilakukan tahun ini. Reza menambahkan pengelolaan TPA ke depan akan menggunakan sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan, menggantikan sistem open dumping yang selama ini diterapkan.
6: kalau sekarang ini kan konsep pembangunan awal itu memang sanitary landfill, cuman ketika berjalannya waktu sudah open dumping dia. Nah, setelah kita dapat teguran juga dari kementerian, kita harus membuat jadi controlling landfill. Nah, TPA kita juga sekarang sudah dalam kondisi mau over capacity juga. Dan nanti kita harus membuat TPA baru kan. Nah, lokasinya kebetulan tanah Pemkot juga ada di sana. Kurang lebih 2,9 hektar.
7: Tahun ini mulai.
6: Insyaallah bertahap lah pastinya ya, Bang ya. Kita kan anggarannya juga sangat besar pembangunan TPA ini. Jadi, itu belum dapat. Kita tunggu dari perencanaan nanti siap berapa dari harganya.
4: Dengan adanya perluasan ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal serta mampu mengantisipasi peningkatan volume sampah di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polsek Tebing Tinggi Barat terus berupaya memaksimalkan program Green Policing Polda Riau. Program penyelamatan lingkungan itu juga direspon positif masyarakat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
8: Aksi penanaman bibit pohon terus dimasifkan pihak kepolisian, terutama Polsek Tebing Tinggi Barat Polres Kepulauan Meranti. Langkah penyelamatan lingkungan yang dikemas dalam program Green Policing besutan Kapolda Riau itu kini terus bergulir dan menjadi tren baru di tengah masyarakat Meranti. Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turni mengatakan sejauh ini respon masyarakat sangat positif. Pasalnya kegiatan penghijauan itu sangat memberikan manfaat, diantaranya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sejauh ini pihaknya rutin melakukan penanaman bibit pohon di sejumlah sekolah maupun di area perkantoran dengan harapan aksi itu bisa menular secara masif di tengah-tengah masyarakat.
9: Nah, kegiatan Green Policing ini tujuannya salah satunya adalah untuk penghijauan sehingga kegiatan ini bisa terhindar dari bencana alam.
7: Sejauh ini respon dari masyarakat seperti apa terhadap program?
9: Kalau untuk respon dari masyarakat sampai saat sekarang ini sangat bagus karena lingkungan bisa terjaga dan sekali lagi bisa mengantisipasi atau mencegah terjadinya bencana alam.
8: Ibda Dominikus Turni menambahkan program Green Policing menjadi wadah dalam memberikan edukasi ke masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan tetap hijau agar terhindar dari berbagai bencana, salah satunya kebakaran hutan yang kerap menjadi ancaman di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: DPRD dan Pemprov Riau siapkan ranperda untuk lindungi 17 kelompok masyarakat hukum adat yang ada di kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Alwis Suryatmaja melaporkan.
10: Pada rapat paripurna DPRD Riau tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyoroti pentingnya ranperda tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Ia memaparkan data mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Riau yang tersebar di berbagai wilayah.
11: Masyarakat hukum adat di Provinsi Riau tersebar pada 12 kabupaten kota dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 masyarakat hukum adat. Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan jumlah masyarakat hukum adat terbanyak, yaitu 7 masyarakat hukum adat. Selanjutnya Kabupaten Sia dan Kabupaten Pelalawan masing-masing memiliki 3 masyarakat hukum adat. Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 2 masyarakat hukum adat, sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis masing-masing memiliki 1 masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut merupakan bagian penting dari identitas sosial dan budaya daerah yang harus dijaga dan dilindungi kelestarian dan keberlangsungannya.
10: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, yang memimpin jalannya persidangan mengapresiasi seluruh masukan, kritikan, dan saran yang didelegasikan oleh setiap fraksi di DPRD Riau terkait ranperda yang sedang dibahas. Parisman berharap arah catatan kritis dari legislatif segera mendapat respon cepat dari Pemprov Riau demi kesempurnaan regulasi.
12: Setelah kita ikuti dan simak bersama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 2 ranperda tadi, tentunya terdapat berbagai masukan, pertanyaan, serta saran dari masing-masing fraksi tersebut. Untuk itu kami berharap kiranya dapat ditanggapi dan dijawab kembali oleh saudara PLT Gubernur Riau yang nanti jawaban ataupun tanggapan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna berikutnya.
10: Diharapkan dengan ranperda ini nantinya menjadi instrumen yang melindungi luhur budaya Melayu dan kearifan lokal di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Menjelang malam, kawasan perkantoran Cut Nyak Dien disulap menjadi pusat kuliner street food terbesar di Pekanbaru yang memanjakan lidah warga kota maupun wisatawan. Afifa Kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
13: Aroma panggangan menggoda langsung menyambut siapa saja yang melintasi jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Saat matahari mulai terbenam, ratusan tenda pedagang berjajar rapi menawarkan ragam kuliner mulai dari jajanan pasar seafood, makanan berat Nusantara, hingga kuliner kekinian ala Korea dan Jepang. Kawasan ini menjadi magnet karena harganya yang ramah kantong dan tempat yang asik untuk nongkrong. Bagi para pedagang, salah satunya yaitu Rian, ramainya Cut Nyak Dien menjadi berkah tersendiri untuk memutar roda ekonomi. Tidak heran jika kawasan ini selalu dipadati pengunjung setiap harinya, terutama saat akhir pekan. Fleksibilitas pilihan makanan dan suasana ruang terbuka menjadi alasan utama para pembeli betah berlama-lama di sini. Salah satunya Anggi.
14: Sering banget kesini kak sama teman-teman, pilihannya juga banyak. Jadi kalau kita selera beda-beda tinggal beli di stand masing-masing aja. Harganya juga pas banget buat di kantong mahasiswa.
13: Bagi Anda yang penasaran, kuliner malam Cut Nyak Dien Pekanbaru ini beroperasi mulai dari 4 sore hingga tengah malam. Pastikan Anda datang dengan perut kosong untuk menjelajahi setiap kelezatannya. Afifah, Kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Polda Riau tetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas budidaya perkebunan kelapa sawit. Santi Yunas melaporkan.
15: Polda Riau menetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan Sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombespol Ade Kuncoro Ridwan menegaskan, dalam proses penyidikan, pihaknya menemukan adanya aktivitas perkebunan sawit sejak tahun 2002 dan terus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan selama 22 tahun. Kawasan Sempadan Sungai memiliki fungsi ekologis penting sebagai ruang perlindungan badan air, pengendali erosi, serta penyangga keseimbangan lingkungan. Ia menambahkan, aktivitas budidaya sawit di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu fungsi ekologi sungai.
16: Sampai dengan 5 meter dari garis badan sungai, serta tanaman sawit bukan termasuk dari jenis tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam di tepi sungai. Kemudian dari faktor kerusakan lingkungan, temuan di TKP terdapat tanah longsor dengan kedalaman 1-2 meter. Kemudian solum tanah 0 cm, erosi tanah kedalaman 10-15 cm dengan lebar 50-60 cm, serta vegetasi 0%. Hasil laboratorium dari ICBP mengukur ambang batas parameter kerusakan tanah kadar liat dan parameter kerusakan tanah kadar pasir, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan.
15: Atas perkara ini, PT Musim Mas dijerat pasal 98 ayat 1 junto, pasal 99 ayat 1 junto, pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Meski belum berhasil ya membawa pulang medali, atlet triathlon Riau tampil membanggakan pada kejuaraan nasional triathlon 2026 di Sungai Liat dengan meraih peringkat terbaik se-Sumatera dan finish di posisi 5 nasional. Khairani Januarini melaporkan.
1: Federasi Triathlon Indonesia FTI Kota Pekanbaru menilai hasil kejuaraan nasional Kejurnas Triathlon 2026 di Sungai Liat menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi atlet Riau ke depan. Meski belum berhasil membawa pulang medali, atlet triathlon Riau mampu menjadi yang terbaik di Pulau Sumatera. Sekretaris Umum FTI Kota Pekanbaru, Andi Saputra mengatakan, pada ajang Kejurnas tersebut, Riau mengirimkan 7 atlet, terdiri dari 6 atlet asal Kota Pekanbaru dan 1 atlet dari Kabupaten Bengkalis. Ia menjelaskan, persaingan pada Kejurnas Triathlon tahun ini cukup berat karena sejumlah daerah besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menurunkan atlet-atlet pelatnas yang sebelumnya pernah tampil di ajang SEA Games. Meski demikian, Andi menilai kemampuan atlet Riau masih mampu bersaing dengan daerah lain di luar 3 provinsi tersebut. Menurutnya hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi FTI Riau untuk meningkatkan kualitas latihan dan pembinaan atlet agar mampu tampil lebih kompetitif pada event nasional berikutnya.
2: Alhamdulillah hasil kejurnas ini kita kalau di Sumatera nomor 1, tapi kalau di keseluruhan Indonesia kita peringkat 5 karena di daerah-daerah Jawa itu mengirimkan atlet pelatnas Indonesia. Atlet SEA Games ada yang dapat medali emas di Thailand kemarin, yang kita hanya bisa di bawah mereka. Kalau untuk wilayah lain ya kita bisa bersaing di wilayah daerah selain dari Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI. Dan setelah kita melihat dari hasil dari kejurnas ini, kita harus memang harus intens latihan lebih keras lagi, kemudian bekerjasama dengan KONI dan Dispora untuk meningkatkan prestasi ini, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Umum FTI Kota Pekanbaru, Sesmardi, mengaku tetap mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah tampil maksimal di Kejurnas Triathlon 2026. Ia memastikan pihaknya akan terus memberikan motivasi kepada atlet agar tetap semangat menjalani latihan dan tidak cepat puas maupun putus asa menghadapi persaingan.
3: Kami selalu akan meningkatkan motivasi tentang atlet agar atlet tetap semangat dan meraih untuk berikut-berikutnya medali emas gitu. Kami tidak pernah gentar dan tidak pernah sedikit pun mundur. Kami akan selalu giat untuk memacu agar mendapatkan medali emas, meningkatkan nama mutu baiknya Kota Pekanbaru dan atlet Kota Pekanbaru.
1: FTI Pekanbaru berharap pengalaman bertanding di level nasional dapat memberi bekal penting bagi atlet muda Riau untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Riau akan dipindahkan ke organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai imbas dari kasus surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang terus terjadi. Polda Riau tetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas budidaya perkebunan kelapa sawit. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Pecinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Dan budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
1: Sabar.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada pagi hari ini, kita masih di Riau pagi ya. Masih ada saya RRI Handayani yang teman pendengar pagi hari ini. Hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat akan banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar pagi hari ini. Seperti informasi berikut ya pendengar, Prabowo Subianto atau presiden kita secara resmi menyerahkan sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan ya strategis kepada Tentara Nasional Indonesia dalam seremoni yang digelar di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Nah, kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Lanut Rusmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan postur pertahanan udara yang semakin modern dan terintegrasi pastinya. Nah, pendengar, dalam prosesi penyerahan, Presiden Prabowo secara simbolis membuka tirai logo Skadron Udara 12 pada badan pesawat tempur Rafale yang dilanjutkan dengan tradisi penyiraman air ke bagian depan pesawat. Nah, baru keberadaan pesawat tempur menjadi perhatian tersendiri bagi Lanut Rusmin Nurjadin, mengingat juga ya pangkalan tersebut akan menjadi home base pesawat tempur generasi terbaru di bawah jajaran Wing Udara 3 Tempur. Kehadiran Rafale diyakini akan semakin memperkuat kemampuan tempur udara ke udara maupun udara ke darat ya, dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Nah, kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan udara Indonesia yang modern, profesional, dan disegani di kawasan tentunya. Informasi ini pendengar terkait Presiden Prabowo resmikan Rafale Pekanbaru jadi basis strategis TNI Angkatan Udara. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini pendengar, Selasa 19 Mei 2026.

0: sudah bicara bola. Trivia Piala Dunia. Obrolan seputar Piala Dunia. Greetings Piala Dunia. Preview pertandingan. Laporan hasil pertandingan dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
3: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bribtu Afrisa pagi hari ini. Selamat pagi, Bribtu Afrisa.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan dengan laporannya pagi hari ini.
2: Baik. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Afrisa, melaporkan situasi Kamsol Dukcar Lantas di Kota Pekanbaru. Secara langsung dari pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Selasa, 19 Mei 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC. Hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol dapat kami laporkan. Secara umum, cuaca pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan untuk Anda selalu berhati-hati dengan mengurangi

0: kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai, diantaranya kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light pada saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju ke Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhilah marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitaran Simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pengendara. Pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Baik, kita lanjutkan. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di Simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan. Dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Terpantau dari arus lalin timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas sudah cukup padat yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan Anda pada jalur Anda. Waspadai kendaraan lajur sebelah kiri yang dari arah jalan Subrantas yang turun dari lajur sebelah kanan Anda menuju jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas di Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Jalan Durian dari utara ke selatan atau dari Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Dan sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan berbelok ke Jalan Dharma Bakti arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan arus lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitaran Jalan Sudirman dan Tambusai atau di flyover Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitaran flyover Sudirman Tambusai atau di Pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasa Raharja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau Jalan arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya juga dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan dapat kita lihat antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tuanku Tambusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tuanku Tambusai ataupun dari Tuanku Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada penyumbatan. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsol Tipjar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan informasi lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bribtu Aprisa. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Selanjutnya kami kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bribtu Aprisa yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung ya dari RTMC Ditlantas Polda Riau untuk hari ini pendengar Selasa 19 Mei 2026.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah.